0: Okay, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang Dato' dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti ya cak. Cuma kayak induk ngan doang kaku. Okay, jadi lagi ya bukulain kami pada 2 pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tau pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tau kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uliah nyinta sebutnya udah taiga penusah siti ya arti namanya sempama tadi udah
1: udah arwa
0: arwa
1: dipukul arwa udahnya udah lah buah ditinggal lesuang kak
0: lesuang kak gak orang itu belian tiga kali
1: lesuang terbelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe kaca
0: balatnya
1: mensuangnya bukan kalau mereka katun kepala mensuang tiga kali kaca ya. Udah ke mensuang besai besi anak baru batas mensuangnya.
0: Oh ya, cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi. Pagi itu tadi kita dani lawan. Dah dani lawannya tadi on the way kupis pancit ke taya kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak. Maya kamu doa ya bakiah ku suba. Mainnya umur ki biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi menurut orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanti mutuju pas mangga kita main mutus kati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi ya cerita kami dua udah ride betuang udahnya mulai dari ke semangga nak mungkin kayak mutus ikal ya ke di depan kami dalam kami berdan cak jahi cak. Nya udah ruak nyari kira cak. Kami dua ya bakiah ku suba mainnya umur ki biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi menurut orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanti mutuju pas mangga kita main mutus kati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi ya cerita kamu dah udah ride betuang udahnya mulai dari ke semangga nak mungkin kayak mutus ikal ya ke di depan kamu dalam kamu berdan cak jahit cak. Nya udah ruak nyari kira cak. Betuang udahnya mulai dari ke semangga nak mungkin kayak mutus ikal ya ke di depan kamu dalam kamu berdan cak jahit cak. Nya udah ruak nyari kira cak.

0: itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Wuih, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, kita mau meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
1: Bah, yo, amat genong. Haram, lupuk tu.
2: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main

0: tutup. YFM, segulai sejalai.
1: Tutup kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngai pan tinggal ke bak nur ndak ngumpang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita yang nolong sedak ya. Pesan tu, harian tu, cerita tegung, ngau YFM.
2: Ya, mari sepagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang
3: macam tamu
2: ke.
3: Kalau bagi orang ke berbeli barang tumu tu cak selalu sudah ya kindo cak.
2: Ya.
3: Alamak nama ke buah tumu pagi lah pengen skut orang, ngap berbuat orang.
2: Selalu ya pagi hari segi barang mana gi mayuh ada cak nak nak namanya. Oleh milih kita ya.
3: Oh, choice lagi benar mayu.
2: Choice sama mayu.
3: Dan apa kali segi saya tajak panuan tu tadi kami belikan gembuang. Tak gembuang banyak aja ya benar gembuang mama aja.
2: Ya.
3: Benar fresh mama bakal ke baru dambe orang dari Tasik ni. Pemesai pan mayu ni di ka besai di ka panda di ka bakal kuda ke tempiak tahu mai.
2: Ya.
3: Siap benar mayu. Lama selera mesti atau siku-sikunya lain. Okey, jadi kita itu tadi lagi apa kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemendu sial meh dalam pengidot. Nah, bado-bado utai kenuntuang yang tadi. Oke, jadi ya sama pagi ngagai Ambrose Atun pendinga kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke bawah tu dia nak kunci tadi ni cak.
2: Ya.
3: Jadi ya kita ngalih ke tinggal kita sekundang ye. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Pendinga kita hari menua Bintulu ti balat bersebun pagi tok ke ayak mendah balaca. Aku nanmu mata aku berata Bintulu dia. Jadi ya ko ya bisi cerita kemari kayaknya tadi ya tumu berumban kak nuci gari laban ke kak ke school laban anak bisi pengawak ke. Sekali maya ya kak nyembi gari ti de tuci yanya tadi nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh naka me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah garik dari labuah hari pan nemu hujan jadi nemu dicak combination ya garik atas tanah ditinggang hujan.
2: Okey, kapan nak tuci baru umurnya
3: laban otomatis putih ya jadi coklat pisi bakal gravity ya.
2: Okey, Ambrose Satuan peninggal kita itu pagi itu cerita beranjuang ke anak megah tu cak maya benar beranjuang ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri pu kereta kena lantak orang di belakang.
3: Aku udah tercak bak peristiwa beka ngeto Ambrose Atun tercak banyak jalai ke nuju ngagai apa namanya agi studio cak jalai agi studio jadi aku terdekat main anak rawun bak stadium banyak cak tanya masa hospital rumah cak biar aku kena anak nanya nama nur terbatu nur hospital nur sakit ya benar-benar nur sakit sekali tama sakit belakang kita aja tertudung orang di belakang
2: itu orang belakang
3: okay. Nak nemu ku situasi menyala apa situ ini kesal
2: ya yeah.
3: Temu muka-muka yang nyala apa dia mesti slow menyala deh saya terbentum menyutai belakang jadi aku nama tadi gigak kalau anak cak
2: ya segi amai ya udahnya patu eh si patu
3: patu ya masuk penyet.
2: Oh. Ya patu ya sama lah tu. Jadi nge Ambrose tadi patu ya aku nuk ya. Udah lantak dari belakang ya tadi. Patah gak cermin mata ya paginya aku nuk ya. Hakai. Terus nada muat ke nurun kerja. Lalu ada nurun kerja nak juang ya.
3: Patu ya nge Ambrose nya cak. Nada muat kerja. Jadi patu ngku lain kerja. Patu ngku lantak dari belakang. Motor nak ketanjur semua. Nanti dengan anak aku, wih, kakak lagi kakak.
2: Oh, kakak nak baik nambah ke?
3: Kakak baik nambah, berapa rindu. Belancar ke muak.
2: Bumper car lah. Main bumper car.
3: Ya, kemana? Kemana dia rindu-rindu, mi orang lantak kita deh, anak aku. Udah gak ada kenangka orang. Anak kan minta langkar baru, kak mengagak hati ya. Lepas jatuh belancar ke muak mainnya.
2: Oh.
3: Lepas ketiba Angel ini main caca, lagi terasa saya lagi kan dicabar.
2: Oke, okay. Jadi cerita hari peninggalan kita Ambrose Atun pagi itu nanti kita bisa cerita ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu ke macaya tu lagu dari Ricky Ujad gau Carol D pegerindu asal menua Kenyalang
3: terus sembilan kita berdua pagi wai.

0: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM.
3: Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi tu. Cik, mesti kita rasa geliati. Mesti rasa sinop sih, macam.
4: Ya. Lepas kita ada penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasih sebenarnya. Anak nantinya terinya bakal kerinya betul jauh berjurut.
3: Oh, berjurut boleh berusah. Hari kes nama tadi tinggang Buarian.
4: Kau.
3: Udah nyesekai nutai.
4: Ini nani yang kenyang.
3: Ini nani.
4: Udah kata saat.
3: Oh, udah kata saat. Udah kata saat. Tadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal ke. Ya, main combo namanya. Nama nana siapnya.
4: Kau ya kena juang ya kena tinggal orang. Sama kalau gak cantik aku gagak. Ini makanya. Ini main kita aja belah pinang duit kepala baru.
3: Tengnya apa tadi nyak cerita udah haruak di buku arung labuh ditinggal suang kan aja.
4: Kalau nyak tadi menyuruh kita kena kadang benar gak kita tu nyaga safety kita
3: pun
4: nyaga keperikuan kita yang gerah tentang mimik mah kita terilap ke perkara yang kita nggak tahu nyadi.
3: Tahu nyadi.
4: Jadi ingat anda awas belama.
3: Betul. Tangnya apa tadi dari semua ceritanya tadi. Kini pan kita itu labuah, kini pan tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang. Tang bab ngujung cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
4: Ya, jadi
3: kang baru.
4: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat betul kita tentu kita itu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintuk. Jadi ingat anda awas belama.
3: Betul. Tangnya apa tadi dari semua ceritanya tadi. Kini pan kita itu labuah, kini pan tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang. Tang bab ngujung cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
4: Ya, jadi
3: kang baru.
4: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat betul kita tentu kita itu angkat kering lagi hari sebedau. Ambil kecintuk
3: baru ni aja.
4: Ya, jadi
3: kang baru.
4: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat tu tadi kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ambil kecintuk.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

City. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Geng Sambat, adik kita ni pasti di hati dan sebagai panduan kita bersama 9.51 minit pagi. Terima kasih sekali kepada anda yang mendengarkan Limang FM pada waktu ini. Baik, tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Sekembalinya nanti di jam yang kedua, Info Ekspresi bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM. Kita akan berkongsi info dan maklumat dari bahagian Limbang dan Lawas sehingga pukul 11 pagi. Apapun, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dengarkan dulu lagu daripada Jacqueline Victor dengan lagunya Racun.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi peniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hari itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asyik akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separ akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, lagu daripada Iqmal Noor dengan lagunya Habibillah.
1: Lagu irama Arab.
0: Arab. Irama padang pasir.
1: Ya, betul. Begitu menghiburkan kita pagi tu, nak En. Di samping tugasan harian kita. Dan kita terus bersama En untuk info seterusnya.
0: Okey, baik, terima kasih Ti. Untuk info yang pertama tu, sebenarnya kita nak bawakan tetamu kita, tapi bukan di konti, melalui talian pada waktu tu. Kita nak bersama dengan Yusrizan Yusof ataupun lebih dikenali dengan Bob Yusof ataupun Bob Mesra. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
0: khabar, Ma'in? Alhamdulillah. Apa kabarnya, Bob?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat, ya? Okey, bersama dengan Yusrizan Yusof, selaku Timbalan Pengerusi Persatuan Anak-Anak Limbang Semenanjung ataupun singkatannya PAALS. Okey, dan pada pagi ni, Bob, kita juga bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJ T.
2: Hai, rakan kita di Sarawak FM,

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Yusri ya, Yusri Zan eh. Encik Bob kita.
2: Yeah. Yeah, okay. Mesti pertemuan kita pada pagi Tok Bob, info ekspresi dan pastinya Bob pada pagi ini akan berkongsikan info dan program yang akan berlangsung pada bulan November nanti, iaitu Lusir Run Limbang yang akan dikongsikan oleh Bob. Baiklah Bob, boleh ceritakan sedikit Bob berkenaan dengan program yang akan diadakan nanti pada bulan November ini. Silakan Bob.
0: Okey, terima kasih Main. Terima kasih RTM Limbang FM dan Sarawak FM. Okey, Assalamualaikum. Saya Bob Yusof. Kami itu Bob Yusof. Okey. Saya ingin bercerita sedikit lah Main berkenaan dengan Limbang Lusiran 2026 yang dianjurkan oleh Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung dengan kerjasama pihak Dang Sanak, Pertubuhan Kebajikan Dang Sanak Miri Limbang dan juga Pejabat Residen Bahagian Limbang. Ada tiga entiti besar yang akan menganjurkan Limbang Lusiran 2026 yang akan diadakan pada 7 November 2026 bertempat di Lot 777 Bandar Limbang lah. Okey, sebenarnya kedekuan ini ingin menyerulah kepada semua rakyat Sarawak, terutama sekali Limbang dan Lawas. Kami sebenarnya buka sebenarnya kepada semua orang untuk menyertai Limbang Lusiran 2026 yang julung kali diadakan di

0: kami ni berumah di Semenanjung. Dan ini adalah julung kali kami punya persatuan ni mengadakan ataupun menganjurkan program di luar daripada Semenanjung, dan kami memilih untuk pergi ke balik ke rumah asal, balik ke tanah asal lah, balik ke Limbang. Orang kan balik ke Limbang untuk membuat aktiviti sebagai satu pengenalan kepada anak-anak Limbang ataupun warga tempatan Limbang, warga tempatan Sarawak lah ya. Amnya di mana kewujudan Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung yang kata orang tu dapat memberikan apakah bantuan ke rujukan sebagai rujukan, dan kami pun di sini memang memberikan bantuan kebajikan, kemasyarakatan kepada anak-anak Limbang yang berhijrah ke Semenanjung.
1: Okey, baik, dan untuk itu Bob, untuk objektif Limbang Lucy Run 2026 yang akan diadakan, tak boleh kongsikan?
0: Okey, objektifnya sebenarnya adalah ingin memperkenalkan Persatuan Anak-anak Limbang, kewujudan Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung, di mana kami macam aku cakap tadilah, apa kata orang, menjaga kebajikan, ahli-ahli yang berdaftar, dan kami pun ingin mewar-warkan bahawa persatuan ini memang wujud, dan kami memang mengalu-alukan sesiapa anak-anak Limbang yang berhijrahan. Persatuan Anak-anak Limbang, kewujudan Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung, di mana kami macam aku cakap tadilah, apa kata orang, menjaga kebajikan, ahli-ahli yang berdaftar, dan kami pun ingin mewar-warkan bahawa persatuan ini memang wujud, dan kami memang mengalu-alukan sesiapa anak-anak Limbang yang berhijrah, mewar-warkan bahawa persatuan ini memang wujud, dan kami memang mengalu-alukan sesiapa anak-anak Limbang yang berhijrah.

0: Ya, suara Bob, saya nak dengar lagu Cinta Terhalang, Bob.
1: Allah, Cinta Terhalang. Ah. Allah, Allah, pagi-pagi. Pagi-pagi minta lagu Cinta Terhalang ni.
0: Sikit saja, Bob. Okay.

0: Walaupun suara pagi ni ti, suaranya masih merdu ti.
1: Bergegar hati mendengarnya.
0: Bergegar hati. Okey. Apapun terima kasih kepada tetamu kita Yus Rizan Yusof ataupun lebih dikenali dengan Bof Yusof yang bersama kita pada pagi ti. Pagi Tok ti. Untuk info ekspresi, dan Bof Yusof merupakan timbalan pengerusi Persatuan Anak-Anak Limbang Semenanjung yang bercakap berkenaan dengan program yang bakal berlangsung pada 7 November iaitu Limbang Lucy Run 2026. Bertempat di lot 777 Arcade Mara Limbang. Terima kasih Bob kerana bersama pada pagi ini.
2: Terima kasih semua. Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia Ti. Tetamu kita untuk pagi tu Yus Rizan Usop yang bercerita berkenaan program yang akan diadakan pada bulan November. Walaupun ada sebulan lagi Ti. Sebulan lebih lagi.
1: Dan mengalung-alungkan penyertaan sebenarnya masa tu bolehlah siapa yang dah kata orang nak berminat untuk menyertai, bolehlah mengisi borang secepat mungkin.
0: Kerana tarikh tutup pada 30 September tu kelak.
1: Baik sebelum kita bersama dengan En lagi lepas tu, pastinya ada lagi info ataupun aktiviti yang akan digongsikan. Jadi kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar lagu daripada Ayu Damit. Ayu Damit dengan lagunya Aku Keliru. Macam tadi juga nak kami keliru. Apa keliru, maksudnya
0: apa Lucy Run?
1: Baik, kita dengarkan lagu ini.

0: Baik, lagu daripada Kakak Azraf dengan lagunya TQVM baru yang menghiburkan kita, Tok T. Dan pendengar-pendengar kita melalui Info Ekspresi hari itu, hari Rabu 23 September 2026.
1: Dan terima kasih kerana masih lagi setia berseran bersama kita, kan? Mesti pertemuan Info Ekspresi sehingga pukul 11 pagi, Tok Kelak nak. Baik, kan? Kita ada lagi info nak dikongsikan ataupun kita nak baca komen daripada rakan-rakan kita.
0: Baik, sebelum kita bacakan komen, Tok T, ada dua perkongsian dari Limbang. Saya nak kongsikan jadual kempen derma darah bulanan unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan September yang akan diadakan pada 26 September iaitu hari Sabtu, bertempat di Dewan Seri Sari 1 Hotel Seri Malaysia Lawas, bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Dan untuk sasaran peserta seramai 30 orang. Iaitu untuk bagi mereka yang nak menderma darah, boleh datang pada 26 September pada hari Sabtu untuk kelak. Dan untuk info yang terakhir, program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang pada 23 pada hari itu bertempat di Kampung Palas. Dan selainnya di Pengkalan Gurah, Bukit Seraung dan Rumah Tanggai, Lubuk Tuan. Dan untuk esok akan berada di Medamit proper dan juga di Lubuk Lasas. Dan akhir sekali pada 25 September akan berada di Rumah Stephen Engkasing dan Sungai Puru. Itu untuk jadual program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang untuk makluman bersama. Dua info terakhir di yang sempat saya kongsikan untuk kali itu.
1: Baik, Ann, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, ya, kita nak berhibur dulu dengan lagu Cukup Sudah. Dan kita akan lepas siap lah, kita akan baca komen-komen daripada rakan kita, ya. Kita dengarkan.

0: Okey, nah cukup sudah. Lagu persembahan daripada Akid yang menghiburkan kita pada pagi tu. Dan kita dah nak menghampiri ke penghujung pertemuan nak Eno. Tapi sebelumnya kita nak bacakan dululah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Silakan En.
1: Okey, baik, untuk yang pertama Tok T, daripada Sarina binti Boeing. Assalamualaikum, selamat pagi DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Bertugas dan yang hantar emoji dua kuntum bunga Tok T.
0: Kita
1: dua lah Tok T.
0: Kita dua. Sebetul seorang.
1: Baik, daripada Suhaila Abdullah yang hantarkan emoji juga tiga kuntum bunga pagi tu.
0: Tiga kuntum bunga. Terima kasih.
1: Suhaila Abdullah menghantarkan emoji bunga pagi tu. Dan daripada Salmah Maharuf, assalamualaikum, selamat pagi buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah dan katanya Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik saja, hujan panas yuyu. Kami santai-santai jap sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan selamat pagi buat cucuk kami Cica Tia Ajuna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ. Okey, terima kasih Salmah Maharub.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ bertugas di Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Pagi tok sepuyo nak hujan katanya cuacanya. Kami rehat aja, layak ekspresi warnai hari anda katanya. Salam buat sahabat pendengar setia Sok FM, tak ketinggalan Masih Mahri di Seratok, Nohaya Bakri, Rashida Edi, Leka Leha, Leha Leka, Gamat Azwa, Asifa Mawa Putih di Kabung, Zara Hajici, Masna Loso, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi di Kampung Tambe, Semerahan, dengan ucapan selamat memasak, minta lagu apa pajak katanya untuk kita dua terbaik katanya, suka dengar-dengar-dengar cote kita dua, kacak kita dua bagi tu. Alhamdulillah, masya-Allah, terima kasih. Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita lagi, daripada Nani. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat pendengar setia Sok FM, dengan ucapan selamat bermasak untuk semua ibu-ibu. Buat DJ T senyum-senyumlah selalu katanya. Terima kasih. Dah cukup dah banyak senyum sebenarnya.
1: Lebarlah senyum T bagi tu.
0: Dan juga pilihan terbaik katanya, banyak emoji terbaik, dua kuntum bunga dan ada juga hati dua kita kena bagi. Sama rata.
1: Baik, silakan. Seterusnya Adira Borhan, assalamualaikum DJ T dan semuanya. Selamat bersiaran DJ T katanya. Cuaca jerbu dan sendu lokasi kami katanya. Jerbu memutih ajak awal pagi, dan buka ajak pintu, semua mengharapkan jerbu berlalu. Cuaca pulih sedia kala katanya. Layan ajak tugasan DJ sambil memasak. Ya, jak komen kami, terima kasih. Dan daripada Nani yang hantarkan emoji tiga kuntum bunga tu. Okey, terima kasih. Nani. Baik, seterusnya daripada Masna Loso, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat tugas DJT, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan.
0: Amin.
1: Kami layan jak ekspresi sambil mula kerja rumah katanya. Dan salam istimewa buat kakak kami Mariam Loso serta adik-beradik kami di Simunjan dengan pertanyaan masak apa lauk hari tu. Terima kasih DJ. Terima kasih Mas Naloso.
0: Baik, En, dan ini dua komen yang sempat kita bacakan sebelum kita putarkan lagu dan mengakhiri pertemuan kita. Baik, kita bacakan daripada Nolela Buang. Assalamualaikum, selamat bersiaran, ringkas saja. Terima kasih. Dan juga daripada Nurani Amran, ekspresi warnai hari anda. Salam DJT Sok FM, DJN, Limau FM. Mendorong mendongjak katanya DJ Masih Jerbu. Dan juga salam semua sahabat Sarawak FM dan juga Limbang FM ya. Dan itu merupakan komen terakhir, dan komen seterusnya akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Mungkin ada kata-kata dari En sebelum kita mengakhiri pertemuan kita.
1: Baik, ringkas ya T. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita yang mendengarkan info ekspresi. Dan sehingga kita berjumpa lagi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Apapun, terima kasih T.
0: Ya, terima kasih Anne. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang datang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama
1: suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
7: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Game Sambat, Music Express.

bintang. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum mendapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga

0: Syarikatul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman, tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibn Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang. Berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Quran lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulub wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Jumpa episod yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

FM pasti di hati 11.31 minit pagi. Saya kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk ini Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi. Dan semulakan bagi anda yang berada di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masih waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12 tengah hari, waktu Asar 3.20 petang, waktu Maghrib 6.14 petang, waktu Isyak 7.23 malam, waktu Subuh 4.59 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.07 pagi. Dan seterusnya bagi anda yang berada di Zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.15 tengah hari, waktu Asar 3.22 petang, waktu Maghrib 6.17 petang, waktu Isyak 7.26 malam, waktu Subuh 5.01 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.09 pagi. Baiklah, tadi info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Baik, lagu daripada Farah dengan lagunya Bagaikan Putri membawa kita ke pukul 11.50 pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Di pertemuan kita hari ini, Rabu 23 September 2026. Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan setakat ini dulu end bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi sehinggalah pukul 12. Tengah hari 12, tengah hari berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan ditemani rakan setugas Menteri Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Saya tinggalkan anda lagu daripada Afiq Sazwan dengan lagunya Mendayung Rindu. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

0: cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Gini Sambat, Musik Express.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Town utama bangnya. Tidi lembu bad baru kerawan dengar bersiaran mapapuk pad dengan tau bangan cus ini. Anun bala tau taman tina kena nak. Cus ini cu teluh 20 teluh. Acu bulan liwa 2026. Ini nak ini jam puluh 2.35 minit puluh di cu. Siaran tau barung imun rat jam 12. Macing jam teluh puluh di cu. Napan-napan pad dengan ku kerawan dengar DJ Jeka barang gawak ba bersiaran dengan tau taman tina kena nak. Okay, terima kasih kuan tau ngecuk nemi pilih program tau ini Bang Acos ini bangun ku siaran radio lu perigaran tau ke lima cara inan tau ninger siaran radio Limbang lu pun pun lima bar radio lu kedua lima bar TV lu kata lu live TikTok lu keempat live Facebook dan lu kelima ianah RTM klik. Okey, lima cara ini inan tau ninger siaran radio Limbang kena ninger. Okey, lama bat telefon tau Bang TV di panak Bang Radio. Okay, nombor talian telefon ianya 085-211-246. Kuan tahu teman kena-kena nak luk pian mepapuk arang gawak ataupun pian ngenau dawar lemah bahan talian telefon tahu ianya 085-211-246. Okay, live TikTok ini pernah live Facebook. Kuan tahu kena kuningan luk pian ngirim tabi ngecing bala ucapan bala merekali bala peritetang berita keluarga info-info aktiviti program acara event irau pesta tabupun luk mangun. Okey, enam ya keruan tahu ngegalak lah kena kuningan tahu kongsi ni nak Bang TikTok, Bang Facebook ataupun lemah batalian telefon tau 085-211-246. Okay, ini lima cara yang nantau ninger Radio Limbang. Inilah kena ninger. Okay, tau jona tau nier ratna nantau program cos ini cos telu. Okay, 20 acu bulan kena ninger jam lupun pun sejam dengan muyu. Okay, ini macam jam 1. Jam 1, Berita Nasional, miak pendengaran tahu kena mendengar. Ini setecun na pengenal rancangan Ria Aco Telu. Ini miak pendengaran tahu pengenal berita jam 2, 1. Ini setecun na jam 2 saling berita, miak pendengaran tahu kena mendengar. Dan segmen lokal kita dia naning ramai. Okey, segmen lokal kita naning ramai macam jam tadi pre de jona pena. Kurang ni kena ninger awena ratnan atau program. Okey, atau program siaran radio Limbang telu jam pun macam jam tadi pre de jona pena kena ninger. Okey, apa penainan tau lok ninger dan niar siaran radio Limbang bang maco ini. Okay, sekuat bro, terima kasih mula ngacok nak milik program tau ini mengurku siaran radio lo pendengaran tau bang Acos ini part-part dengan ku RJJI orang gawak kena mendengar. Okay, dok kerja kuantar lo kerja duduk lawe kuantar lo bang lawe duduk tuduh kuantar lo tuduh dan semoga terhibur lah. Ini ningar program tau pun macam mabut kuantar lo bang live TikTok live Facebook repost. Okay, repost say like comment follow dan anu tu tapping okey tap layar lagi nak dengar ke guna pakai lain napa tahu ide tu napa nakini idan tu ini aja program radio bang bala talun bawang bang bala talun daya bersiran ani dico rata co satu macing aco minggu tudu aco bang seminggu tau bersiran ke guna ni kena dengar ratna tu program tau bang aco sini di mawang niat par dengan tau taman tina kena nak di dok neco kekeman anun mo karya kerjaya pekerjaan tau ruan tau cos ini merapat tamong nanan dengan dok tebeco bang cos ini lah kena mendengar. Okey. Alright, mangul ko video tahun gini jam 02.35 minit pulih di cho Radio Malaysia 5 FM Radio Tau lu tau apa bang dia.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai.
5: Bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan kemampuan.

Okay, kita orang hari ini acara Nani Rata Pasta Paulus Labai dengan Nani Loktatanan Muli Muli O Anakku. Okay, judul Nani ini lah kita orang dengar. Bangun kukuyo tarik ini. Jam 1:30 pulih dah jo. Apa tu acara sini kita orang dengar acara telu tanggal 20 telu. Acara bulan liwa 2026. Manun Bala atau Malaysia, Brunei, Indonesia. Khusus kuan pupu talun bawang lun daya lun tau. Lu kena dengar dan niar siaran li Radio Limbang. Lama batu-batu cara lah kita orang dengar. Okay. Cara lok pun kuan tau lok ningar radio, kayak radio dari rumah, radio bang kereta, radio bang telefon. Terima kasih ngacuk na milik program radio tau ini mangunku siaran radio lok pendengaran tau bang rabini. Kayak selama ini kuan tau lok ningar dan niar bang TV, okay. Nan tudak cara ini tau ningar bang TV kira ningar radio tau rumah bang TV, okay. Nak ini, okay. Setecun na. Tau pernah, ina live TikTok, ina live Facebook. Kuan tau luk ningar dan nyer bang live TikTok, live Facebook, support siaran tau lun bawang lun daya. Repost nene, say nene, komen, lama balaman komen, tapping, like, love, okay, ataupun follow. Radio Limbang, tau bersahabat, tau berteman, tau berkawan, tau berging. Napa tau lun bawang ide te? Napa nakini idan te? Sebulang-bulang mo radio lun bawang di seluruh dunia. Kena undingar, okay? Bang Malaysia, sebulang mo radio lun bawang ni. Okay, bang dunia sebulang. Bang Asia Tenggara pernah sebulang mo bulang-bulang radio lun bawang ini. Di, napa tau pupu tau lun bawang, pupu tau daya lok support siaran radio tau ide tak kena ningar tau pernah lok ningar radio di ini cer radio bang bala talun bawang bala talun daya. Okay, support siaran tau, repost nana, love nana, like nana, komen nana lah kena dengar. Okay, boleh bang laman sosial tau mula tau pad-pad dengar radio Limbang. Cukup wi menu mula tau ni dan bawang lun daya. Masih mula orang tahun ini kena dengar nakali kewujudan siaran radio Limbang ini, radio tahu lu tahu membang niat sematun tahu bersiaran ani rejo rata co satu macam ngaco minggu ngimun pukul 12 muda rejo ya jam 12 muda rejo macam jam telu pulih rejo telu jam mo inan tahu temulut arang gawa luk penge bere pita negeri dan negara tahu ini kuan khusus kuan siaran Abang Bala tau Lun Bawang Ratung at Limbang. Jadi cos ini tau pad-pad denganku kini telu jam. Okey, macam jam telu napana. Okey, nak ini kena dengar bang segmen ngirim tabi. Okey, ngirim tabi. Ini kuan matalu luk pian ngirim tabi ngecing bala-bala berita tang, berita keluarga ataupun anun-anun mo lah kena dengar. Kian lak inan muyo luk pian ngecing tabi matalu, tabi-tabi miak ruan matalu na tadia bang lama balaman komen live TikTok atau live Facebook Limbang FM. Tau pana miak nganau dawa lama ba talian telefon. Okay, nombor talian telefon Radio Limbang, Radio Tau ya ina 0852111246. Okay, ini yang kena dengar 0852111246 muka kuan tau nakini. Okay, nani lah kerap kerap dengar sekarap na tui merot nani nani hiburan setecun na sepeng ini. Wipian macak tabi-tabi ah. Lok ini rim tau lun bawang lun daya lok ini pad-pad bang puk tau mejo ini. Okay, tapi lok pun ini rim kini nak tau rin. Lok kedua, Charlene Martin, Mami Love, Jerry, Normi. Ini panak enak tau mus. Ngirim tabi kuan tau. Kebala ada Yani Pinas, Samali. Ilat, Mami Love, Malado, Puli Dejo. Dok ningar siaran Radio Limbang. Wipi yang ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lun daya. Lok ningar dan niar siaran Radio Limbang. Bang Maco ini. Oke, okay, kenak tau ri Jalun, Lipang, Fatimah. Idi pana Mami Yado pana Radde Pak Adang ngacing tabi kuan tau lun bawang. Pupu lun bawang. Okey, Doris Malado perlu deco kuan tau Rimanus Mada dok meco dok ninger Radio Limbang lutap mobang niat rat kena nak tau Romanus ngacing tabi kuan tau Kondalax pana ngacing tabi Rosti Mala Wipi yang ngirim tabi Ratunge Long Kaiwan rat de Long Kaiwan daerah Krayan ini kena meninggal kena tau Rosti ngirim tabi kuan namung tau Popo Lun Bawang Lun Daya daerah Krayan lu kena ninger siaran Radio Limbang bang meco sini. Okey, anun balamu yo ratnaku Rosti 266 rat de Long Kaiwan. Kaya nubalam yun dahil long kaiwan bang macam ini.
Kaya sa tajun na tabi ra kinaktaw kondalax. Nun bala DJ balado. Tajun na kinaktaw Anip Rashid. Kelly, ngacing tabi, dok puli deco, Mary Rich, Radai Lebuan, pernah ngacing tabi kuantau muk pepulun bawang, Limbang Lawas, luk ninggal siara radio Limbang, wira tungai Pulau Labuan, ngirim tabi kuan muyu, ini tabi rakin nak tau Mary Rich, dari Labuan. Oke, okay, Pulau Labuan deh muyu, pernah ni Labuan dan... Ide anak wiwi sebetulnya kan ningan mayo na ini Labuan ni pakai bang lak belak lak na ini Labuan ini pa mayo tutu na nek ngikak Pulau Labuan ini. Okay, rindu ta bang niat ni pian anu pakai pian lawe-lawe lah, lawe-lawe makan angin dai Labuan ini sebetulnya. Okay, next time lah. Sa tecun yang kena meninggal kena tahu Westy. Westy ngilo. Hai DJ. Dok pulih deco kuanmu duduk kerja ratnaku Westy ngilo. Ngirim tabi kuan pupu talun bawang lundaya. Okey, sa tecun yang kena meninggal inang ratde Muara Badak Indonesia. Okey, Muara Badak kena tahu inang 177. Ngirim tabi kuan among-among tahu pupu lun bawang lundaya. Khususnya kuan tahu anak-anak lun bawang. Ini lundaya rat daerah krayan. Luk ninggal Daniel Sierra Redo Limbang. Memecos ini dat kenak tahu inang 177. Okey, kenak tahu Ozil. Ini ni edo tengah hari kuan tahu among ini anun balari je. Ratnaku Yuni balado ya anun ni. Dok pulih dejo ke balana kuan pupu talun bawang lundaya luk ninggal Daniel Sierra Redo Limbang bamco ini. Oke, okay, tajun na inang malanun balato aco sini, balau aco tunge bawang kain ni, Muara Badak. Na inan udan rat bulan 6 di, macing aco sini, ay bulan 6. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 5, 4 bulan. 4 bulan kenang-kenang. Dari Muara Badak na mudan. Padahal bawa badak dari bawang sini ka inang. Jadi dua badak-badak pa tu dua yapa dan apa dua badak na ju yapa dan na nun tengah lemangui yapa dapa rurab yapa dah nak ini painang daya Muara Badak na kan daya Muara na pa tekaring lah pak daya Muara na kah inang ngecukup 4 bulan na mudan ya melau tu tu nang. Okey, terima kasih awal we masuk kali ini kan host ya betul betul terima kasih. Okay, terima kasih host masa ngirim tabi with D. Alright. Setecuna Ozel ngacing tabi kuantau malah 20 maco. Okay, kena mendengar Bang Jami ni. Ya ina kerap segmen ngirim tabi ya. Kaya kuantau lun bawang taman tinan kena nak popoko lu kundengar Daniel Bang Live TikTok, Live Facebook, Bang TV di penak Bang Radio. RTM klik yang bersiaran di seluruh dunia. Sebulang Radio Limbang. Okay, Radio Limbang, Radio Tau Bang Balata Lun Bawang bulang-bulang mo di seluruh dunia ini petana inilah kena mendengar ratungnya Radio Limbang. Jadi kuan tau lo pian ngecing tabi kuan ide demo. Okay, ngirim tabi kuan awa, ngirim tabi kuan dua rurum-rurummu, ngirim tabi kuan good, ngirim tabi kuan amugmon, ngirim tabi kuan ahli keluarga. Okay, kuan ide demo tabi-tabi metelu deh. Ini kerap nih nanto pakirim tabi arang seburu dengan lo bekan Malaysia, Brunei, Indonesia, khusus kuan pupu talun bawang lundaya atau pupu kelabit lo ningar Daniel siaran Radio Limbang Bang Becoy ini. Kaya nata-nata tapi matalu di lemah-lemah komen live TikTok, live Facebook ataupun lemah-lemah talian telefon tau 085-211-246 mukab kuan tau nakini. Wimiyok macak tapi-tapi tau kena uningar. Ngecuk tau ini nakini unit bersiaran Bang TV. Oke, okay, siaran Bang TV, Bang Radio, live TikTok, live Facebook. Ini pernah RTM klik. Oke, okay, penonton, pendengar tahun nakini bang puluhan ribu lah kira-kira dengar. Oke, okay, puluhan ribu setakat ini. Nasi dap winia ratnan data tahun ini puluhan ribu luk dengar siaran Radio Limbang ni. Namo pupu talun bawang lundaya. Pupu-pupu bekan mo lah di seluruh dunia ni. Putana dengar tahun ni. Kurang lebih pendengar dan penonton tahun nakini lele bang 80 melar ribu luk dengar. 80 melar ribu. Bayangkan luk dengar siaran Radio Limbang ini bang TV, bang radio, bang TikTok, TikTok, Bang Facebook, Bang RTM klik di seluruh dunia, bayangkan. Okey, ini ya kena mendengar. Terima kasih. Ano nam amug na host amug. Amugina anawi mantan mantan mantan. Kudang bala dulu ni pa inang amugina mantan. Okey, arti amugina mantan ya.
Okay, sa tajun na ambadakay ni Milabang Aba yang kayu dan ni nalan tenab. Okay, upana badak mo dai na ya upo bang pa ya. Ya mo yang laway-laway yang kayu ha. Okay nang. Maria, selamat lemai. Ba ko ano ni ko selamat bertugas. Okay, terima kasih Maria. Tajun, okay, terima kasih nang. Sama-sama. Alright, kerap mendengar ni, arat nang tabi-tabi matalu, bang live TikTok, live Facebook, 5FM, masih nang kerap kerap mendengar, sekarang nate jam 2, berita miak pendengaran tau, jam 2 boleh dia join ni, apa nak, okay, tau lumpur beruruk orang ramai, dengan Nani tau satu cuna, tau ini Nani Rat Antonisia, okay, Antonisia, dengan Nani Luk Tatanan, ngerawe nemu, radio tau, ngerawe nemu. Okay, pat-pat tau ngerawai. Arang sempurna dengan pekan yang ngerawai namun.

Okey, kita mau dengar ini ya, Cenani Rata Francis Jam. Okey, Francis Jam dengan Nani Lutut dan Joget Netak Para. Ya, khususnya kau nak tahu taman tidak kena nak lukun neda yang para nak ini ya. Undad yang para, undad netak para. Okey, sebetulnya kita mau dengar netak para sah atau bagaimana cerita ratna netak para ini luntur lo. Okey, kalau ini bang duwi lah, duwi jam me netak para peka kena dengar muka kau kena kau ka kau kena kau berak. Okey, kau berak wih me netak para sekitar bang jam jam 4 jam 5 peka kena dengar. Okey, peka kena jam 4 jam 5 peka. Okey, me yang para me netak para. Oh, bayang na kan. Ina kerab na kena dengar jam na inan ku me netak para. Laba idih masuk kita ke, laba idih. Okey, ina terpulang lah kuan tahu ina lok netak muka pekak, ina lok netak pa petang, ina lok netak pa medecam. Kayak macam-macam adalah jam-jam tahu lok me netak para ini. Sebetulnya kena dengar kena netak para ini aja kerja laba idih ya, aja kerja lok ina tahu nekapkan. Bang era mencing sus inilah namo bang lebay dia ke kerba taman tomon tepun tomon nak ini pana masih inan luk netak para usus nak wanta lo kerja di bang kampung-kampung lagi nak dengar ke ay dia mereka usin kena para ini sagan pana para ini mebuan lagi nak dengar nah ko nier buan nina ke buan para ni buan usin sama tuan ke buan para na buan usin inalun mala buan para ini baadat buan. Kaya pelaba dat buan na kunang buan na nun dia. We pun awi kedi kunang apa buan para ni lun teluh. Ya mo we muan para ni buan usin. Ah, kalau we muan para ni lun teluh. Ah, ya buan usin. Na ya dat buan lok ruan muyo mala pelaba dat buan na. Kaya mua muan dia tutu ke. Ruan muyo muan ni do do unang-unang icong muyo ya, ya suan na. Na kaya para sekarap tau na kaya. Buan usin ni na lun teluh. Jadi nama ya mala buan na ni para na dat buan. Kaya nga cukup para ni buan usin sama tuan na. Yang penting rajin. Makope pa matalo na inan usin. Rajin pa muyo inan usin kena meningar. Okay, ini ratnan buan para. Okay, so tacu na kena meningar tau na cu macak ratnan tuda-tuda. Tapi okay, ya ni nan 2 minit bro kena meningar. Okay, nan 2 minit bro berita miak pendengaran tau segaga kerap bang jam 20 deco salin berita miak pendengaran tau. Okay. Kembali Kristina matu na DJ buan usin matu. Terima kasih Kristina. Aunya panak cing tabik kuanto. Hai Cici, asik joget mu DJ. Makasih Cici. Ke setujuna madman panak cing tabik malah 20 leco kuanto selamat bersiaran Kristina. Rindu kerabat nak mon maya uncle ku me netak para. Okey, kulat jam teluh pekak. Wow, jam teluh pekak kayak muka tu. Kau Kristina jam teluh. Esi pernah ngacing tabi inang. Okey, terima kasih. Tau inang tabi anak kena tau. Mel Melin. Ah, Raymond Malanur Balari je. Kota Merudu hadir. Terima kasih Raymond Radde Kota Merudu. Ini perparingan tau bersiaran lembaba radio tau. Okey, setecuna salam rat kena tau Alok. Alok 68 Monsoy. Beaufort Sabah hadir. Okey, rat dari Beaufort kacing tabik kuantau Alok 68. Okey, selamat bersiaran di Radio Limbang from Alok 68. Okey, setecuna. Kena tau Riz Green malah kuman tapau muyo ya acho sini. Okey, tapau nasi ayam. Okey, nasi ayam kena tau Riz Green unad kuman nasi ayam. Mau DJ karabinan na lun na nguit kumandi. Oh, kuman dengan kawan-kawan ya, Cici. Kaya setuju ada kena mendengar. Salam rat kena tau Rich Green. Ini pengen atau maca ina kena mendengar. Gabriel pernah. Malah salam kuan among tau pupulun bawah lundaya. Selamat bersiaran kena tau Gabriel. Ngirim tabi. Oke, terima kasih. Ini ya kena mendengar rat nan tabi-tabi metalu. Bang live. TikTok ni bang FM. Kian lah kinan bang live Facebook. Nah pun macam lah kena mendengar. Sepengah berita jam 2. Kaya kena mendengar tau lebih baru. Tau mereka kerap ini. Kuan laluan berita bang Balatau sebulang. Tau lebih baru pengah berita. Radio tau. Lutap mau bang niat.

Dopli de Choi di Tabi Malaysia Madani pad pad dengan kurus tinta lunga ceng salin berita lu kelakar rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Pelancawan 2022 Sarawak merapat MA 60 talu petaju Bareng Siar. Kekempat pad RTM di berita bawang dengan mudut cara look konstruktif. Sidang luk kekipat Dewan Undangan Negeri Sarawak tirawe mia keruan ngedalan bulan puluh lakini. Berita setejuna. Sarawak merapat timun haluk imo lemaba perjanjian Malaysia 1260 talu MA 60 talu petacu Barensier Bang Belanjawan 2022. Premier Sarawak Datuk Patengi Abang Johari Tun Openg namala arang hal luk Latin ngerapu suntikan dana ingan nyokong luk perlu kuan pembangunan Bang Bawang. Kerap ini tun ku inan kek Sarawak ngerawe kikit aki Bang Belanjawan ini Premier namala hal ini pengah bire nan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2022 miak ruan ngecing Bang Parlimen liwa ajublan puluh lakini. Kekempat-pat arang radio televisyen Malaysia edi berita bawang asas inan mudut cara look konstruktif kuan kepentingan masyarakat rapu pembangunan Bang Sarawak khasnya edi Malaysia amna. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Aswad Ismail namala cara ini bekan mo meresiar kuan sesebulang program atau acara selebenah yang rapu usaha inan mudut gatum luk melun dinamik arang RTM edi berita bawang ngerapu ngapu tutun isu teknologi edi kandungan. Isu transformasi digital arang tutun luk perlu kekempat-pat guta lekan sektor ngacuku ia isu luk na terhad kuan lekan tanah politik ide ataupun geografi. Gatu masyarakat Bang Sarawak di Semenanjung penak perlu petaju ruan ngetua dengan ngedalan keunikan rapuh kekuatan luk pengepindudut selawe dengan aspirasi ide rapat masyarakat pelai petaju maju. Datuk Aswad namala ina sepengesesi town hall pad-pad dengan dari RTM Kuching. Pemong meeting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak miak ruan tirawe miak ruan ngedalan bulan puluh lakini mangunku sidang luka kipat kuan penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasa namala galak luk mereput ratnan pemong meeting ina ngerapu list rang undang-undang RUU luka miak ruan ngecing miak ruan ngegalak bang sidang media seaco kerap nata pemong meeting ruan nimun. Macam ni kini upis speaker nata nengerima anu-anun RUU ratnan perita. Ia malainan nelok ngalak bala sepengah nengukap rasmi seminar Aku Kasih Malaysia penguyut anak kadik Bang Bawang Sarawak Bang Kuching. Mandat semasa Dewan Undangan Negeri Sarawak miak mabud bang bulan 2 lak 2022. Bahagian hal ehwal Sabah di Sarawak Opis Perdana Menteri Pengandangimun libat urus dengan Suruhanjaya Pilih Raya SPR inan pegayam ratnan hala tuju ini cara pelaksanaan cadangan dan nambah yap ahli Dewan Rakyat Rat Sabah di Sarawak. Menteri Bang Opis Perdana Menteri Kurungan Sabah di Sarawak Datuk Mustafa Sakmud namala hal ini ginayam kerap ikak hormat ini nan pengurusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun. Gaya mina meresiar kuan proses rapuh pertimbangan
dengan perlembagaan perundangan edi teknikal ngerapu aspek lekan tanah kuan pilih raya data luk perlu edi penak pudut libat urus arang perita SPR edi bupun berkepentingan. Bang Krabini sabai di Sarawak inan 56 kerusi atau 25.3% ratnan among Dewan Rakyat. Balvet Semarahan tirawe miak mangunku lokasi ngatur program tonggak Perita Sarawak Bang Tarek Telulak kuan timun projek lukeraga meratu 27 juta ringgit ngerapu semut fasa kedua. Megala Menteri Bupat Ngerang Industri Kreatif di Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah fasa lepun pun projek ngerapu belanja 25 juta ringgit nalan dengan do. Tender fasa kedua dirawe miak ngerapu belanja 70 juta ringgit. Pudut Bolvet Semarahan perlu tutu bangunku alternatif venue inan ngatur acara berskala raya Bang Kerab Luk Patun. Tutudak suinan luk sedia idi mepad kudang padang sentral megait kuat ngapuk susah meperi meyak dalan alun-alun anid kuat ngatur acara atau program. Ia malayna bang sidang media Bang Kucing. Pekatu dengan ini Perintah Sarawak ngemo inan ngedalan fasa dua projek tebingan sungai Tambirat dari Asa Jaya luka tirawe miak ngerapu belanja mela meratu juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim luk pernah adun Asa Jaya namala fasa dua miak ngerapu among kampung Tambirat luk merapu kinado aja kilometer. Kerap mapengah muci ia miak mengunku kebanggaan lun tebawang bang kampung Tambirat. Pasal pun projek ini dok na kelut sepengah ngapu kerosakan rat dua lak luk na pelaba. Kian miak iten bang tetak perundangan it atau rundingan arang agensi pemantau dengan bupun kontraktor. Lele meribu lun tebawang luk tudor dan rumah kadang dari sepawah miak ngerima sama luk raya kerap enak tari dalan putut amik nanga bangkit mepengah melun ukarat padin dengan jadual luk litap. Adun Bukit Saban Datuk Amar 12 Uga Embas namala projek ranat akses gatum ini penak ngetua ekonomi sosioekonomi. Projek dengan nilai RM350,000 program transformasi luar bandar ngerapu pudut dalan konkrit kadang 510 meter. Laluan inan ngakamu tarak lawe amek pekan sepauh rat lele sejam amek nan 45 minit. Laluan pernah miak ngagatum tutudak rumah kadang bang kawasan Kelibut Asa Jaya rumah kadang Matok Beduru Sungai Pelandok Teberu Munggu Manggis Pelawa Nanga Bangkit Ulu Nanga Bangkit Ilir edi rumah kadang putus. 445 lenuk ngerima rat muka dan ngerima samal dengan ngeripe rumah lembaga program penambah baikan rumah miskin Sarawak PPRMS Ratlak 2025 macing lak ini. Ahli Parlimen Muka Datuk Hanifah Hajar Time lembaga Facebook namala Komiti PPRMS Muka pengenang ngecing akik kendala 6.45 juta ringgit kuan kerja-kerja ngeripe di penambahbaikan rumah luluk ngerima luk layak. PPRMS iana arang usaha
Lupa tajuk ratnan berita Sarawak inan ngedengan pun luk masih gadik di keluarga luk perlu inan ngeripe rumah dah. Tajuknya mengeran beban kewangan ini penak ngikit dari keselamatan ini keselesaan suinan duduk. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Belanjawan 2022 Sarawak merapat MA63 petaju Barensier. Kekempat-pat RTM di Perita Bawang mudut cara look konstruktif. Sidang kekipat Dewan Undangan Negeri Sarawak tirawe mia kurun ngedalan bulan puluh lakini. Macam ini salin berita pulih dah cuai ini berita ini sinusun Nur Akila Arabian Rad Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

Okay, kita dengar ini Acan Nani Rapasta dan Seli Singa dengan Nani Lutheran Balamu Tuhan. Okay, ini judul Nani Ina. Kita dengar bangun kukuyok tahun ini jam 2:30. Okay, 2:30 pulih de co teluh. Aco sini tanggal 20 teluh. Aco bulan liwa 2026. Okay, kita dengar tecu macarat nan tudak-tudak tabi. Masih nan segmen ngirim tabi. Okay, lu teluh taman tina kerenak. Lu piar ngirim tabi ngacing bala, bala merekeli, bala pritetan. Berita keluarga, berita sidang. Okay, kalau ini berita keluarga, miak ruang ngegalak ya nih, okay? Lama balaman komen live TikTok ataupun live Facebook 5FM. Tahu pernah miak no dawar sementara kena uningan lama batalian telefon tau ye inna 085-211-246. Okay, talian telefon tau 085-211-246. Muka guan tau lentuluh.

Okay, kwarto lupian ngacing tabi masinan karabinan to ngacing tabi ngacing bala bara merekeli bala pritetang berita keluarga lupian kongsi ratna na info tabupun lukmangun irau project program lukmangun bang bulan liwa bulan puluh je lukpatun ini lakana uningar top miak ngagalak di bang lemabalaman komen live TikTok. Okay Rosni Yohanes ngacing tabi kuan tau kena uningar kena tau Rosni ngirim tabi kuan pupu talun bawang ratnaku Rosni Yohanes malado pilih dicok kuan tau. Okay, terima kasih Gabriel, Radai Simpang Sundar, ke Radai Sundar ngirim tabik kuantau, Mary Pengiran pernah ngacing tabik kuantau. Kewi menu kena mendingan bang bulan liwa, bulan puluh macam ini. Mula program masih ketecannya masih nana telu bulan patun ini. Program acara event lima batak wim, lo pengai nak tau ngegalak, lo pengai nak tau pegayam, bang minute meeting tau pun lak. Ke lo kemiak ruang tau ngatur serukat bang.

Nga laki ni mungkin inan program lukruan mataluh bang bulan liwa bulan pulu bulan pulu mencah kalau tau pian ngagala dia ni kira ninger miak na tadi lama balaman komen lap TikTok live Facebook 5 FM ataupun lama batalian telefon tau 0852112446 muka kuan tau kelek ina lokator ratnan tebupun okey tebupun kebangunan luhan, rohani KKR KKR tebupun muda-mudi umum atau anu-anu mula kena konferensi ka convention ke miak ngagala di lama bapu tau bang ini ataupun irau okey irawan nun mau irau lun bawang irau lun daya pesta dan sebagainya panak miak ruan tau ngagala ini lok mangun lah bang barang bawang tau lun bawang lun daya. Okey, setuju dengan kena mendengar tabi rakin yang tahu sarang ngacing tabi kuantau populun bawang cikgu murni pandang ngacing tabi kuantau Miami Love malah 20 deco selamat bergabung. Okey, terima kasih ini ratnan tabi-tabi metalu lah kena mendengar kuan muyu luk menyertai siaran bang live TikTok Limbang FM. Okey, sekarang nanti nah wipian kongsi lah tecu nak kena mendengar ratnan atau program aktiviti luk miakruan ngatur dari seminar aja seminar kena mendengar. Okey, acah seminar mezbah doa, okay? Seminar mezbah doa. Miak orang ngatur dari Gunung Doa Hosana Terusan. Dari Gunung Hosana Terusan. Ia na makna tanggal 24 acah bulan 5 2026 dan 25 acah bulan 5 2026. Okay, program miak nimun 24 acah bulan 5 ia ina jam 7:30 medecam macing selesai. Okay, ini 24. Okay, jadual 25 cobulan liwa ngimun dua sesi. Yaina jam liwa pekak macing selesai boleh dico. Dan sesi lo kedua yaina jam 7:30 medecem macing selesai acara. Okay, ina 25 cobulan liwa. Yaina ratnan seminar, seminar mezbah doa. Okay, dari Gunung Doa Osana Tusan Laut. Dan datang natau taman tina kenenak popo kulun bawang lun daya lo khusus na kuan tau lo bang lawas premiak macing nah bang lawas ke dek Brunei dek Temburung okey Temburung Brunei atau Tungai Limbang lo pian menyertai seminar mesbah doa ini miak tau petecu padpa domak memek dek Gunung Doa Osana yang na tanggal 24 di 25 cobulan liwa ini nak kira dengar ke pengutbah undangan ataupun seminar ini speaker yana Reverend Loy Kok Kim. Okay, Reverend Loy Kok Kim dan Dr. Ko Ke Hup. Hup. Ngam katatan gini. Dr. Ko Ke Hup. Ini lah kira uningar lok miak macing me bang mangun ke speaker bang seminar mezbah doa. Dan di dua ini kena uningar ratna ratdai ana National Evangelical Christian Fellowship NECF Malaysia. Ya. Ini aja bala mereka ni kuan tau. Ini ratna seminar mezbah doa. Ruan ngatur dari Gunung Doa Osana tanggal 24 dan 25 cobulan 5 2026. Okey, setuju nak kena ningar. Tamu daerah ini tamu daerah. Ini tamu sini pakai nak lontar. Lontar lo tamu ah. Tamu daerah Limbang. Ini atur program, lok inatur ratnan BEM lagi nak mendengar, okay? BEM. 26 macam bulan September, okay? 26 macam bulan September, jam 8 pekak macing selesai acara. Program ini miak ruang atur kira mendengar dari Bank Dewan Serbaguna MDL. RPR Batu Biah Limbang, okey. Dewan Serbaguna MDL RPR Batu Biah Limbang tanggal 26 macam bulan September jam 8 pekak. Ya ini ratnan pasui tamu daerah Limbang. Nah ini tur program ratnan BM bena kena ni BM tau tunge Limbang. Jadi macam tempat pad inan inan acara beken bang karabinai lain lain ratnan pasui lokanan ini pada lokrupan. Ina rot volleyball tak kena mendengar, okay? Ina rot volleyball. Ini sukan sampingan. Rot volleyball lah kena mendengar. Miak ruang ngatur bang Karabinata. Okay, ini acaba lah mereka ni. Ini merapat panggang anak dengan melio ratnan program di pernah aktiviti Lok Mangun Tungai Limbang. Ini pernah nelawas. Okay, Mangun Kukuyo Tau hari ini jam 2. Telu puluk tuduk minit puli dejo. Radio Malaysia Limbang FM. Radio Tau
Luta Momang Niat. Nani tau Santa Jun apa-apa dengan Pastor Annie dengan Nani Luta Tenan Mulun Bang Tanah Ini.

Oke, kita mendengar siapa pun dalam membawa program berpaluan Limbang Radio Talu Tambangnya Tapu Tajo Sini Aco Talu tanggal 23 Aco bulan Liwa 2026 macam ni mau siaran tahu. Jadi atu nupian malah ribuan terima kasih. Kua namung tahu populun bawang taman tinan kerana rata bang negara atau Malaysia, Brunei atau Indonesia loka ninger dan nier siaran radio Limbang apu tarat pun tahu bersiaran. Munda di coina macam jam ini ya. Okey, kena dengar jam telu berita miak pendengaran tau ya. Berita miak pendengaran tau bang jam telu dan sepengah warta berita jam telu. Perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, siaran radio Limbang macam ini. Okey, sekarang nak tahu mau petar kena dengar. Atun malar, terima kasih kuat namung tau. Luk teman tina kerenak. Luk ningar dan niar siaran tau bang apuk tau bang acos sini. Macam ini padpadinganku RJJI. Okay, terima kasih luk padpadinganku bang live TikTok, live Facebook, TV, radio, RTM Click. Okay. Di sekarang nak tau mau petan kira-kira.

Dodo kerja kuanto lo kerja, Dodo lawe kuanto lo bang lawe, Dodo tudo kuanto lo tudo. Ke mapapu baru acon pa bang siaran tau setejuna. Ke mapapu baru kena dengar, tapi awang niat lat naku merapat tamu tau sehat, mawang niat pad-pad dengan ranggawa pad-pad denganku di jajaka bang acos ini. Mapapu baru ini Tuhan ngaperuan. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Sebanyak 55 laporan diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan Jun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, semua laporan akan disemak terlebih dahulu sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Menurut beliau, Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, ia memberi fokus kepada usaha memahami punca tingkah laku pelajar serta pemulihan. Dalam pada itu, bekas guru kelas agama dari di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, semua laporan akan disemak terlebih dahulu sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Menurut beliau, Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, ia memberi fokus kepada usaha memahami punca tingkah laku pelajar serta pemulihan. Dalam pada itu, bekas guru kelas agama dan fokus kepada usaha memahami punca tingkah laku pelajar serta pemulihan. Dalam pada itu, bekas guru kelas agama dan

Oke, aku siap berindang bersama sebuah lagu Tad Yunis Mimia, lagu yang tenangkan Lotus genauku bersama alam pertamuan jati lam sari badau teo jemau sli. Terima kasih Timo Mion yang bersama Yoke Abuja sari tim malap kongon. Jadi mulu mea beritahu yang setahu saja maksud perkongsi yang bu kena nadau dalam limbang dalam sebab te sebab untuk te dua puluh tahun ada bulan siam 2026 nyugut ramalan rasmi pisgeo meteorologi Malaysia kena nadau limbang dalam sebab te uma kena kau ribut pelagadit dalam pepualan yang bu dalam sebelah mentong ani kena kau rasam dalam pepualan yang bu suhu ada te numa lot dua puluh empat sampai dua puluh empat aja Celsius. Aha. Jadi tiba mungkin yang kau merancang TVT dari bawah dalam sebelah teh khasnya penganak tergiau lalu meyoko yang kau dalam kawasan terbuka bersiap sidio meyak perubahan keadaan adau yang boleh jadi dalam timpu yang nyebuah ya. Balik timo keadaan ada ngelisun meyak keadaan kualiti udara. Nyugut bacaan agu dalam pukul 2 sewa datang kemai stesen pemantauan dan limbang rekod IPU sinan 54 yang dalam kategori yang nyebuah sihat yang bawa bacaan itu selugut khasnya paras PM 2.5 yang sawat yang ombo untuk gambaran ringkas seluruh Sarawak kedan ada ngelisun yang nyop sihat dalam kosongan alan Leonor dalam kudawit ngerekod bacaan do kusung balu kategori yang bono-bono nyop sihat antara kawasan lain bacaan yang sawat yang 186 dalam Serian 184 dalam Suriaman 107 jam dalam Kuching Betung 107 balu Belaga 104 Semerahan 107 Betalu Mayabintulu 104 sementara ini Sibu ataupun Sibau ngerekod 160 turuk Serike 160 balu Miri Sinan 6 Sinan Samalaju Sinan 6 Do Muka Sinan 5 Talu Mayalimbang Sinan 5 4 yang bu Bario ini ngerekod bacaan yang sedang-sedang bacaan turu ngopod apat. Untuk rekod bacaan IPU Sinan Kusung Sinan sampai 200 dikategorikan sebagai unjub sihat. Yang bo do Kusung Sinan sampai 300 aku no bono-bono unjub sihat. Selukut meno timur jemang Oslid dalam limbang mekawasan lain yang terganggu akibat kedana dong lisu nite. Kurangkan aktiviti-aktiviti dari bawah hasno aktiviti fizikal yang magat golongan anak-anak me warga mas serta yoko yang au masalah pernafasan perlu lebih berhati-hati. Sekarang perlu ngal kaja-kaja reba untuk timpu yang buai karena mas yang kono mea pastikan lengkobon serta tabuk pun tertutup sekarang keadaan adau dalam reba sino semakin kurang muncul. Jadi lemah yang nentak untuk supaya njob nga nuncul secara terbuka kalau jom beliau suat pain, suat saman, suat reput mea sendi mea ni yang bo ribut akan ribut belakang ni dalam perpualan yang bo akan terjadi.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Terima kasih Dino sejak berita takut bersama dalam pertemuan untuk rancangan DSA Dendang Seribu Dalam jam yang kedua sampai pukul 5 sore pada waktu. Puji salam sejahtera.

0: 5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.
1: Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, nang anakku Abby.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz, Timbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Jet sudah tentu nolam genau.
1: Sekihanu menjadi kesuat lah nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Dia dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jadi ngoso au no sakit lasu. Dalam pengkap sakit lasu temai demam ite. Inan jadi keliman sakit maya oso tintik tintik. Lama sayang sama ni lasu inan jadi akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusu kusu omos gimana jadi. Selepas ngomos aku mai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masal segala. So demam ino kumai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo molo so segala suan aku mai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah, yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jadi oso lama tulang, kuah mekang mea ucap lah.

Agus Jam bersama dengan lagu Tada Jennifer Wong, lagu yang tenaknya akan senginan ngangan. Di momen yang Agus saja bersama dalam pertemuan Soko Padau itu, muncul Soko Padau di Muinsli dan Barito Menuti, Arab Muinsli. Lalu keadaan yang sihat, tenang, Mandy bersedia untuk terus melalui bakik ada otih, baki ada otih, senyuman, rimut-rimut yang muncul. Untuk Mun yang bekerja dari Bosino, jom kira pada pun saja Mun aku dalam masa itu sama aku dalam upis, dalam lapangan, dalam tenggai alun-alun, ataupun pidalai, selamat bekerja. Aku ucapkan di Mun, semoga setiap urusan Mun dipermudahkan, dikurniakan kelancaran, setiap hasil omos Mun ini akan ngibit keberkatan. Timo Mun yang membuat berehat ataupun yang jom bekerja ada itu, selamat berehat Timo Mun selid. Kanaklah waktu ataupun masa itu, masa Mun berehat itu, kanak me semuncul-muncul ini untuk cas kendo kekuatan, energi, tenaga, meani rehatkan fikiran tada beban keraja. Meani rosolah, nikmatilah masa yang aku kualiti te bersama mesanan ataupun ngelaplah masa untuk tengalan. Kadang-kadang berehat lengka saja tanduk jadi malas, tetapi lengka tanduk no jadi malas, tapi tanduk jadi menghargai batang inan jati yang sudah bekerja bekerja sahaja PT. Tapi anan pun keadaan Mun dalam sebarat te, sama aku Mun dalam keadaan yang sibuk mubut deadline kerja Mun ataupun tengah santai minum kopi, minum milo, minum teh, aku sekiranya perkara yang perlu yang jati malap terlepas pandang bila dah aku ataupun bila dah sibuk, you know, kesihatan diri. Kadang-kadang bila jati terlalu fokus nah untuk nyelesai sisinan kerja, jati kelemuan untuk minum air secukupno, kelemuan untuk makan, jati ngalambat-lambat waktu makan ataupun jati onjep ngana masa untuk di modop yang muncul, yang bo percayalah onjep aku kerja yang lebih penting tad menjaga batang inan mentengalan. Jadi jagalah kesihatan Mun setiap masa, minum air yang secukupno, makan makanan yang muncul yang sihat, kalau rosol lala, ngalaplah nafas dalam-dalam ataupun ngalaplah nafas muncul-muncul. Idan jadi teh alangana onjep ngana masa untuk dimodop yang muncul, yang boleh percayalah onjep aku kerja yang lebih penting tad menjaga batang inan Mun tengalan. Jadi jagalah kesihatan Mun setiap masa, minum air yang secukupno, makan makanan yang muncul yang sihat, kalau rosol lala, ngalaplah nafas dalam-dalam ataupun ngalaplah nafas muncul-muncul. Idan jati teh alangana kalau rosol lala, ngalaplah nafas dalam-dalam ataupun ngalaplah nafas muncul-muncul. Idan jati teh alangana

0: Moncer-moncer drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Asai te Radio Jati Suramala Kamungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, ngang anakku Abby.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, neraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Muncul-muncul drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
2: Muncul-muncul drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

bersama Lam Petanuan rancangan ROCK Lam Sopa Daud. Terima kasih Timo Mion yang kakak lagi bersiaran Joki Boja siaran tim malam kongon Lam Sopa Daud yang guli kerja muncul driving. Semoga Mion selamat sabar Timo destinasi Mion Lam Sopa Daud ya. Terus berindang bersama lagu Terus Jumang Roslid.

0: Lagu yang tenang akan abadikan semalam bersama lambetamuan untuk rancangan ROCK Lam Soko Padau di Jemang Osir. Terima kasih Timo Mion yang bersama. Jadi berindang lagi bersama sebuah lagu tadi ekspedisi Kabut Semalam. Untuk jadi bersama nutup pertemuan dalam siaran Perkhidmatan Bisara di Malaysia 5 FM untuk pertemuan dah betalu ada bulan siam 2026 ada talu. Jadi akan bertemu kundo suap no bersama kawan sekerja yang lain. Jadi tio aku Zamri Inaik ataupun Bro Zam yang ambil muncul sahabat pada timur muncul di timur muncul. Jadi bersama lagi. Bye bye. Ya.
1: Terpaksa aku mencari
0: untuk jadi bersama nutup pertemuan dalam siaran Perkhidmatan Bisara di Malaysia 5 FM untuk pertemuan dah betalu ada bulan siam 2026 ada talu. Jadi akan bertemu kundo suap no bersama kawan sekerja yang lain. Jadi tio aku Zamri Inaik ataupun Bro Zam yang ambil muncul sahabat pada timur muncul di timur muncul. Jadi bersama lagi. Bye bye.
1: Ya. Terpaksa aku mencari.
0: Jadi bersama lagi. Bye bye.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilo Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilo Lama Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kitai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecuh batu ngenang pekit e-sport Sibu 2026. Jadi tepat lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu di kerindu kepala Raban Nembia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi yau pekit tu ke dekat dia tu 26 gau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkah hutir di Sibu bersemak gau Wisma Sanyan lalu main ke bisik datu atau ke kategori ke bisik diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemega PUBG Mobile lalu bisik 32 tim dua bengkah kategori naka 20 hari bulan 9 tu tadi bisi 10 titik tim udah masuk ba MLBB ngau 12 titik tim udah masuk ba PUBG Mobile arti agi bisi awak meto agai sidak ke rindu ke main tu ngau ngambil bagi laban dia bisi 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua prize ke dekat diperbuat ke lebuh mayanya ila ajakunya bisi dipansut ke Puan Mariana Ja ianya sekretari komiti orang kebicalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain game ngau nya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu ke main e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi ba pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenyak kita ngenang sitik pengawak tau dikumai besai laban tu mungkur menua Asia dia sitik program tau ke awam besai dekat dia tu bak bulan 10 tu ilak ke dia tu Raban Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatu awam Raban Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketiga berengkah 13 ngagai 15 hari bulan 10 berpalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulu kira ke 1000 ikut sidak kedata dari Selampur Asia Tenggara. Cukup besar untuk peningap. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform tau ke undur ia ke strategik kena negut kaget standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih lagi buat pengawak ngemansang ke industri dagang temuai di ngembuan kualiti ya ke mana lebih lagi buat rantau Asia tu jadi ya ke berguna amat tentu ya ngambil ke sidak ya boleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka buat tikas yang kebesar lagi ngambil ke mayu lagi meh penemu ke ulih diulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulub bala sidak Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai tau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato' Snowden Lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansam pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 Hanya menutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngaman sangka kaki dagang temuai di menua kita di Sarawak. Nyak berita kedua, lalu berita ketiga kita mengenang siti program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat di hatu 24 hari bulan 10 2026 siti tai ke nyelai ukai tak nyengala nyelai atau peninggalan nanti kita ingat nama ya pan Belanda Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu yang kau 26 siti tai ke nyelai ukai tak nyengala nyelai atau peninggalan nanti kita ingat nama ya pan Belanda Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu yang kau 6 pagi. Lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu yang kau

Kebanyakan lagu Kadi Habai Wilson. Setiap lagu Kadi beri nama selekap Adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu Kadi Bai Wilson yang tadi out. Ngarap kepala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedaknya sudah datang berumah. Hari upis. Bisa sekedaknya tadi engkau agi terpukul bak jalan alun. Ke bisa namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke dia tu. Setelah megak engkau bisa sekedaknya tadi bisa terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ke tebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita lebih lagi di bandar raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sehari tu ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap ke bala kita ke lebih lagi bisik pansut ti uliah anang gua dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tahu ke bersebun sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6:41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopi stik mata ke gayari tu berkawal ngagai gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat. Sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tu dikunci ke Pestik ke Mata ke Gayari tu, Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar ndur di Kuching, Serian, Samarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput hari...

barat dengan pengelaju 10 hingga 20 km sejam serta mega peninggi tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansu atau ke di keluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari tu 23 hari bulan 3 hari 3 sehari tu. Bertemu kita iba awak sadar lemai. Terima kasih hangga bala kita kemilih YFM. Lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi. Aku dekat macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik dia terima. Kami ngarap ke bala kita. Ya ke bisik ninga ke YFM jam ke Datuk Megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan kena ninga ke kami yang Megak ke bisik sekedar tadi nantu mana layan arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena Artem Klik kita boleh ninga ke kami Megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kilohertz. Kita ke Adia Benaria Kuching Megak 101.3 MHz Lampur Benua Sarawak ke Benaria boleh ninga ke YFM berengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus ninga ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam ninga ke YFM. Terima kasih ya laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au ngarap ke semampai nyukung SSJ serta Megak sponsor program SSJ ni yang tahu. Jadi tu lagu ke dibaik Juniaman endak rangka pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua ke ngelala bala peninga ngau bala ke ngelala ia ba menua miri ngau Megak sibuk kuenya dia berkunci ke gayari di sibuk lemai tu bermua bisik guntur kilat agi bersebun di miri kuenya. Terima kasih ya laban berkunci ke gayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarita hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Jadi yang ngotong natai ke pesan ke diterima kami pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari iduat anak lancap tau kedua tau kedekang ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke pai sidak ke bernama lancap anak aguna tau ke pai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam ari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di Intu tau ke di Sungai Bala Mayu kena lemai hari 5/25 hari bulan 9 bak rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6/26 hari bulan 9 bak kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pembelayan ke diau di rumah Nyalang Lubuk Empit Ulu Awiak Seratuak Nangga Atoi Sungai Kerong Ulu Awiak Nangga Risau Sungai Lelabi Kerap Tinjar Rumah Richard di Pai Bakas Ruben Cambai Menyadi Margaret Cambai Ngau Indai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Bedindang Pengulu Abau Nau yang Ngau Megak Cikgu Benet serta Kabam Lain Bukai Kediau di Kuci Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngamiri. Jadi kita kena pesan tadi di sama dipinta datai kelebih lagi megak ditujukan gai bala ke skala ngau yang sama gawa ba upis ba shell lutung di Miri. Saya bertanya bekawal ngau pemati lancap anak guna tau ke apai dua tu kita tahu bertelefon ngai lumur Edward Lancap ba lumur 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas uliat datai Ari Joshua Langi tau ke cus mada ke pengawak ngetas uliat niang apa ya ke bernama niang gelagat tau ke tanah anak king dekat diatur kena hari 6 tu 26 hari 9 7 setengah lemai bepalan bak lumur 24 rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau, Sungai Jirak, Jawong, kembelayan di Rumah Lingguah, Ulu Risau, Semurin, Praja, Nyiaruban, Rumah Unjil, Nangapek, Ulu Rimbas, Malu Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Pekuas Bilia, Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Raban Gereja BEM Bandar Seratuak. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito minta semua kita ke ngelala kita ke ngelala ni yang tu lebih lagi ke bisi datai maya penusa rabat tu tadi dipinta datai magang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak bertelefon gelumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-8350-350. Jadi ketiga atau mengapa pesan ngetas uliat datai Ari Florence Imai madah ke pengawak ngetas uliat Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 26 hari 9 lalu uliat dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak Sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisik tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014-208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami hari Florida anak awing tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awing tau ke rajan anak laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari itu dituju ke ngagai kebamlayan kediau di Merindun, Sebeliau, Sebangki, Bara, Semuyah, Jelukung, Kemelan Bukai di Sekerang, Mujan, Tunuk, Berenggang, Tituk, Lemanak, Pemegak Indah Atin di Emplam, Bala Kebamlayan Bukai di Lubuk Antu, Engau Megak di Engkelili, Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili, Engau Bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu Laban Mayuh ke Begak dipesan ngarap ke Bala kita ke lebih lagi ya ke ngelala Niang Termahau yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu hanya bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali itu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung ni yang munjau tok ke bunyau anak belayuang. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semiang ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbung dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal melayan ke ngelala ni yang munjau tok ke bunyau anak belayuang. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujuang, Tawau. Sekayu Aik Merirai, Baliah, Matarejang, Song Sibu, Kenawit Bintulo serta Bala Kendaklah dirintai kena madito kenglala niang munjau tok ke bunyau anak belayuang kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10. Sebarang tanya kita tabu telefon ke lumur ucuk niang tok Roland belayuang 0111-400-7178 tok ke Ensuna lumur 011-299-22550. Lalu ke sekali itu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati itu datai hari silit. Pesan pemati itu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di Kampung Tegelam, Kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah, Semunjan, Sengai, Iban, Kepemelayan di Senangi, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun, Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili, Merdang, Samarahan, Semariang, Batu, Ngau Kepemelayan di Kuching, lebih lagi kita ke Ngelala, Niang Silit, Anak Encak, kita dipinta datai ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu malam 24 hari bulan 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya. Lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya. Lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tok ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9. Lalu pengawak ngintu tok ke nyengai ni yang Markus anak bujang tok ke apa kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan ke lebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku, Mujuang, Sungai Tiau, Ulu Mujuang, dengan bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, dengan Majau, kebelayan di Indonesia, serta megak kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita keripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati Markus anak bujang atau kapal keli itu tau bertelefon ke lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 0148-68-5251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami. Lagi kita nambuang baru kena nyambung sekedar pesan ke bisik bak muakur itu. Kita ingat aku dulu menggal program kita ingat lagu. Tok ke lagu di by Andrew Bunny James. Buah hati dirampas orang.

0: Center YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih laban lagi mendiang ke YFM sekulai sejalai dengan kami. Lagi nyambung pesan ke bisik bambu aku itu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas uliat. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas uliat. Niang anak ia ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk ke rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari bulan 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang kampung Guaming Sri Aman. Yang lain minta semua kebang belayan kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam ke lawah pu aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang antu Sri Aman kucing kau. Semua kita kena Allah dirintai kena marito keng lala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk di rumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari tu rumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita ke ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kita tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ia kenglala, bala kita ia kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Balamayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan pemati lalu minta ke pemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasiak sama uliah ngenatai ke diri. Sebera tanya bekaul ngau pemati. Bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine balumur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apa sida ke bernama niang Ngumbang anak Mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sidampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngaliah ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebamlayan ke diau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak dinia ngau semua bala kita ke ndaklah dirintai ke damarito ya ke ngelala niang Ngumbang anak Mingin di pintak datai magang sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas ulit tu tau telefon gel umur Injan anak Ngumbang 0178755450 Bansiang anak Ngumbang 0135666605 tau ke Gandil anak Ngumbang 0115127-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu ingat pesan datai Ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saliah. Madah ke Alex Nyuk anak Saliah. Pesan tu datai Ari Megia Juiz tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saliah anak Kanyan kebenarnya tau ke apa Nyuk anak Niang Saleh udah nadai sarito 23 hari belas 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak kanyan tok apai nyuak tu dekat di intu bala mayuh, dekat di intu bala mayuh kena dua dekat di intu bala mayuh bak rumah sulang tatau, bak rumah sulang tatau kena 23 hari belas 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kepemelayan ke diau di Nanga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Sama datang magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi tabu telefon gelumur indai Sili 011-1624-8110 indai bitit 014-3933-881 tau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru isi berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyu berbelit. Takut ke lagi nyu lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak kanyan atau kapa nyuak udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu bala mayuh bak rumah sulau bak rumah sulang tatau kena 23 hari belas 9 tik nitiah ke bak pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke bukai pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari belas 9 jadi ya tu dekat di intu tau ke di sengai bala mayuh bak rumah anyi matup paku sepawah. Jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari belas 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari belas 9 bak pendam batu ancau. Nyalai minta semua kabar melayan ya ke sawam pemakai rabat serta kabar bukai. Kelebih lagi kita kediau di padi ya. Melayan di Melayu, Ilik, Ulu Layar, kabar bukai di Betung ke naklah dirintai ke nama dito. Ngam megak kabar melayan bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Bengung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai ke nama dituk di Kuching, Seriaman Betuang Seratuk, Sibu Miri. Semua kita akan lala Lucy anak ambau di Pintar Datai Magang. Jadi sabar tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke lumur Mamut Meresat lumur 013-8122-523. Jadi pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai dari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebiliak. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun. Udah nadai kena hari 1 tu tadi. 21 hari belas 9 bak kampung Sampun Gerunggang, Kota Samarahan. Jadi dia tu di sengai malam hari 3, nyak malam tu 23 hari belas 9. Serta dekat dikubur ke pagi lah hari 4, 24 hari belas 9. Nyalai kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung. Kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita ke diau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di Pintak Datai Magang ngau pengawak rabat atau penusaha rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebarat tanya atau bertelefon gelumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan pesan ngetas uliat datai ari milian anak kuah madah ke pengawak ngetas uliat niang silum anak ribut ba gelai ba rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Lun Ulu, kampung Sebandi Ilik, Lunduk, Kapit, kaban belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Buno, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut. Terbaru engkau semua kita kenalah dirintai ke nama Dito. Engkau pengawak ngetas uliat niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu, 26.9, pukul 10 pagi, baru rumah gelayang, jengin pandak skim sekarang. Sebarat tanya atau bertelefon gila umur milin 013-455-7076. Ya, jadi kita ya dengar aku dulu lagu. Kita dengar keletik lagu. Dia kena menggal segmen kita ke sekali tu. Lagu ke dia baik Jimmy Nyayang ke sekali tu. Setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

0: Kulai Sejalai.
1: Ya, saya dalam My YFM 19 Amin dah lepas pukul 7 lemai. Merit selamat lemai sekali lagi ingat bala kita angka baru dengar ke kami bawa YFM maka kita ke benuang matah ke lengan jam ke detuk menung ngintu diri sebilik yang ngarap ke bala kita dari terperindang ngau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Nur ngenatai ke pesan berat ngau mengga pesan berbatang kita ke sekali tu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami jadi ke sekali tu pesan pem mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua lamau anak jua udah nadai kena 21/9 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24/9 ke 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9 jadi minta semua kabar melayan ke diau di Sekayu Sungai Mujung Gad Majau Paku ngau Bali ya minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala ni yang lamau anak jua tu dipinta datai magang sebera tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami. Pesan datai Ari Enjan anak rabut. Madah ke apai sidakya rabut tau ke abut anak munsang. Udah nadai kemari 22/9 bak hospital kapit. Jadi dekat di intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai Iuang Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9 jadi minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi ke diau di Sekayuk Sungai Mujung Sungai Merapuh Suau Bali ya Sungai Sud Nengah Ramuang Sungai Gad Bali ya Nengah Ngemah Kenawit Sungai Paku Mujung Ulu Belawai ngau semua kita kena alah dirintai kena waditu ke ngelala niang rabut tau ke abut anak munsang jadi kita akan dipesan dipinta datai lalu kita akan bisa tanya tau bertelefon ke lumur enjan anak rabut 019-467-2270 awyang anak rabut 013-578-6140 jadinya pesan berat ke bisik dia terima kami lalu pesan ya ke sekali tu pesan ke sekali tu megak pesan pemati jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21/9 serta dekat dibaik ke Sarawak sari tu 23/9 di intu tau ke disengai bak rumah ukau nengah bawai balih kapit 23/9 sari tu ngau hari 4 24/9 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9 nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah seliung nangan cermin rumah puso nangan cermin kabar melayan di rumah ukau nangan bawai rumah minggat rumah tuan, rumah pilimun bawai, nangas tulik batang rejang, sekayu aik baliah ngau sekayu batang rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama dituk, ke ngelala niang suma nak ranggau, kita dipinta datai ngau ngesah penuh satu baru rumah ukau, nanga bawai baliah kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384-027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547 lalunya pesan ke diterima kami jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami pesan tu datai Ari Niki anak Joseph jadi itu ngari ke sedas bilik madah ke inik sidak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin udah nadai pagi hari 3 sarito 23/9 nyadi atu dekat di intu bala mayuh bak rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakuang Blok A Lumur 15 lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tok 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Dayak. Yang diminta semua kabang belayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seloi Satap Malang Bakuang, Selepin Sungai Nipak Bakuang, Bakas Seruas di Bakuang, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakuang Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu, Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit, ngau semua kita kena Allah dirintai. Kenama dito ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua keripsan dipintak datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, angkat bisik dekat nemu, bakawal ngau pemati, niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamir tu, tau ke Indai Niang Lidah Manak Kasian, tau telefon ke Niki Mpu Bak Lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami Ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak, kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu, malam hari 3, 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kabang melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku di itu dan sempat dibaca dekat di sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai. Duar kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita ingat ke berita tu lagu ke di by Francis Harris, Dikenang Anang, disebut Anang.

FM ke Terubah tu Batang Berita. RTM muka senggau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah buliah penguntung hari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Radio Televisyen Malaysia RTM keras dekat negap ke kawal kerjasama sida enggau perintah Sarawak. Lebih lagi enggau unit komunikasi awam Sarawak UKAS enggau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena tentu ke konten ngau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM ngau TVS megak dekat sama mungkur pengawak tik ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak tik berkongsi ke penelebak pengelandik engau barang arkib. Tunjeng kaum aspek berita ngau perkara-perkara tik nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten ngau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah, nguliah tak kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar, kelimpah hari ti berarti ke atur baru, ngenak kawal kerjasama engkau mayuah bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakoto anggap pengarang berita, udah yati ngulu ke pengemuai basa, ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Komplek Satria Pertiwi Saritut tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Kelebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusah bah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak madah ketuk sekedar hari perkara ke bisik di kerandau kelebuh ia kenemuai meribasa ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Saritut tadi. Slovakia megak uliah nyawab ngada ke pengelandik ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya megak udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisik merambu dekat ngatur sesi pembentangan ngena cara online tika dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakoto anggap pengarang berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngena sawup ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan ngau pengawak nyagautai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke hari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sandian penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti ngerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak. Ia megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ketiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakoto bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir atau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engkau pengelikun tumpuk pendiau JKK. Gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO kelab engkau komiti sekolah. Ia madah ke tulung, duit tulungnya diberi ngagi raban ke patut nerima kelebih lagi dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak sitik-sitik dur.
tolong yang

Gak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima. Lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuah dalam sita kaunsel negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto, bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak servis center sita kaunsel negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah semiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur raban sidak tu bersemiang. Peminta dikenal ngemansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tok kemarik sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia megah bisi madah ke pemesai guna peminta bakatuk nyediakan penerang ke siliak serta nitiah ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasi tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik meri duit projek MIT menua pesisir MRP 1,500 ngagai sekedak ngagai gerempung apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 Biawak. Penanggul line telefon engkau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempung saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan. Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul. Tunjeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon kau internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air payap di empawah bisi belinsur manah pengudah sistem pembersih air sungai Sadiet ke tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawah hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agik nyerarai. Menua ti cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM, Niang Azrani Azmi, tau ke DJ Zek, ke berumur 47 tahun, udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim, Kampung Lintang di Kuching. Niang tu udah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun, kala ia berengkah gawak ngenak cara kontrak sebelau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Morji. Pengurus Red FM Uji Murni madah keniang tuk sikut pengeluar program Tik Landia. Azrani Azmi tuk midang de malam udah ke ditemu si dandak ngeleda dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkol ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggati kedua.
Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi di Tuzun, Azarina Sabri hari bila berita RTM Kuching, lalu di Salin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri, lalu berita YFM Iban oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi pasar baru pakan ketika gak kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia mada ke Perintah Barisan Nasional tim ajak tegap meh memuntang kaki pengok pemansang oleh digagak ngau jampan. Ia megak mada ke pengari kebaru hari Barisan Nasional ukai patut nyadi ke penanggul lawan politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngambil kukai semina datang undi ajak lebuh maunya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari keamat menjadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Banyak lagu ke dia baik Raban Masterpiece. Setiap lagu ke dia beri nama menyadik. Lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuaca siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ilak. Jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuaca siapa juara 2010 angka bisik kitanya tadi nak ulih nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita ulih megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey jadi ngekai bala kita megak sebut bekawal ngau betuang mayuah bala kitanya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo bekawal engkau program kadiatur di Betung dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawak Ku Sayang di Betung. Jadi kita megak tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Bekawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di Betung ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Hau namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engkau menua Betung. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu dah tayau ngagai Betuang. Laban program Sarawak Ku Sayang di Betuang ke sekali itu. Endang ambri prize ke cukup besar. Kelimpah hari nama kereta. Kereta yang kemadu besar. Tang kelimpah hari kereta. Bisi megak te bukai. Nak ngawak nanti nak boleh kereta. Mayuh megak prize bukai ku dah nganti. Barang perengka elektrik ke bukai nang bisik disedia ketang prize lumur satu inyak kereta. Jadi kita ke datai megah kebenarian ti jemak ke dekat jambut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik disedia ke bak program Sarawak Ku Sayang di Betung nang bisik cara ya nak uliah kita terus bakal akan beli namanya nguriak cabut tiket menasib berkedai okay, berkanya ya, laban kita mesti register. Kita nak tahu nak register ngau pengawak cabutan betuah atau ke tiket bernasib SKS Betuang atau ke Sarawak Ku Sayang di Betuang. Jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu. Hari 5 pukul 3.30 ngali hari. 3.30 ngali hari. Hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Wow, nyak, tadi ni. Jadi yang kaya bila kita ke dekat nguliah ke price tu, kita nak tahu nak register. Nak tahu nak register Sarawak Pass. Sarawak Pass ngagai semua bala kita kelebih lagi kita ke dia di Betung gak bala kita kedatang gak program di Betung tu kita mesti bisi utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass kita mesti bisi account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3.30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5 hari 6 gau hari Minggu dibuka bagi semua kita ya kedatai gau cabut tiket bernasib maya tu okey jadi kita kedekan nemu kami bisik mega udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi pekeni cara kereka register engkau banyuah bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke prize kereta ke bisik disedia ke lalu nya tadi sekedar hari info berkawal ngau program kereka diatur di Betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39 ok jadi kita bisa main asal dah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibaik ni yang nyuang anak aji pantun sebana bisa megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duit pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tok setiap lagu kadi baik siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

liwa akumre tarima kasih ngagae misi ngabala dutuar kekarja kalalu si buah akumre tarima kasih ngagae.

tanoa tibata nyasuba udan karuang penyimpan kunyimpan nabra. Ae jua udah kasih hudu.

tuai. Manya de nyao nyadi bena matu borina kudia tora mau asana na aja goa nyadi tuang aku suang matu bo alam buang aku genang rangai uang tian pesoa pamado ya metoa e ageta o noar orang nyimpan na proa.

Panimang aku kamu ah kapdang agaga kalatua utang saya odu. Madia to jambat tamat dat go kami urai no naulia to go nyau kro kamu ah aku ngae gawae nyadi kailoa kasiau du malembang tu bolio aku dia to nyonya di ebsi buruah.

sisek. Gak sabar lembang atu alame, aku gisema kaurang maka sabar ikan kle makuria tua emanya dek dia odat loa renggoang masaba tubuh alembuang aku munyi sabar bawang.

aku to makasma kaurang baka buba maku ton salua bubur doa akibata nyoda dabao kakaruang pengalim bao aku di palaran tau dadetan karuang apa

kutuwolyo kasma kaurang bakal sabak anak tua maku alangau to buruang tunggu pagi anang tu rai rai namae nang tu siko siko nyabak kasayo

sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kenarin yang tampangan naninga di naik orang

Ya kurang siang ta sedan. Ai mata ngi badu naya silka dua labuah. Bra benyan bang rami aku no betati kemimpi ketindua dalam di papan depan. Galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai. Ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meyang. Tati nyauk basi bau mangat menzau kena rau lebat. Bra binan mayanya subak ninga dino jeltik. Ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena. Aku lugan man-man malam cite aku menyade mimpi nike. Mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan. Malia kepucuak ketubuh liwak kepada kepucuak mengalenuak-lenuak. Dan nama sekali-kali tersendam nak sekali aku jadayang ambil di lampian juga. Jelu abi aruang nyari ngat di hati jilan uang ruri ketubuh rempam pulai gakuai gadai-gadai pulai penyakai penyai rumah nyapanyayang lantayang bariran datai di penai aku menyadik nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai. Pada aku jalai, amin adai, meskali-kali dibaluat kalambai, nyemadang resam, kini yang tulang perabuang, ketubuh lempuang, kukumang luluang. Pada aku rabu, perabuang, meskali kepuang, karuang, berabungan, darat, aku nuk di atap, jawang singkawan, nyau dago sadau. Aku pasti adikasau, naban keja ampayan, kini yang gegal, ketulak, betungal, pada gergal, meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat patah ditunggat ku tiang tebalian nadai ku nyadang tadi inai urang tumang ama magang kawan sore keruai lembang besai ku dada jawai ante ku datai nadai ke pulai kudu sikang penama sangkalan kini yang gilangang kuinai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau nyibiriang sangayan urun kai inga kita ne kita no betai dai anyuat ke perahu ngkorai no buang kemso timuku ulano nyepanyai samilan mengenal amat kutubah wae kepuan zat naskali tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman.

ngari tari langai bunga e kita wae murai semam mawang aku subai nai urang bunga e magang magang buah kita lang masai lengan nak mukai mukai hari jae wae menyade kude berung wala hujan ae besai dara jawai ngam buah ketambran numang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kudek sebab menyadek memurek yang berkayan burek kena sirat kangan yang harita kekura cukup mantak biga-iga tidak bilaya ngelaban pamak timbasan berkenal kelengan panam papan berbuat kembran yang inai orang

0: Mamaya si Mae ni nga raraja wai. Batu bubung ay aku mayan muya. Bay pinah batu rumah. Bagaga kenampa benda pelaman tubuh rempam aku sidan. Kengangwan nintangan ni nga hari ni aku mayang. Oh, ang amawang. Dia sembah aku mayan muya beteraya. Bilang weng kak ngaban timpurau beterintau sebelah kaki karangan. Mayal mahe dara jawae beguae guae pansur keruae mnya tirak tuae tuae beranau deruae bawam nubae malo di sungai nyempang kanyan kangao elngao tubo pipao pangkiruri kutubo rempam ngalis melawi urat tubae ditanam dan pu prau kurang ino buang kemso mukulano panyae samilan nase tia sua kramun tia numbu kresia batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamung entapu abuban datai dulu ulang ulang gua kuai pika emteran ni apa kau omeng kile wai menyade nyau gulumpal me kumut unor kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dilek dah cemang-cemang inai orang. Masa ngemalang ikan mengalan beguai-guai. Kengimna mingga ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam. Yang pada mat ikan mengalan beguai tenggelam. Udah ada tumo orang. Dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kurai no payok lengan namai ku tau tahu yang depuan no man yang dito mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa mah mo yang isak di sekasam tu bau empam pro sari semalam kengese pelawan ta jauh labang dia pula ke kuai punya kai panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai ku mau kepala rendau udah ku masih bau ke udah ku merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku lame de buah lengan ka ku ni apa eh dan jurae nala japa eh na tai lengan ka puna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio aja makua menyade datlan mata ku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Baik. Asti lagu ke Hadia by Gwen. Ngarap kebala kita terperindang lagu tadi out. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi nama ke selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program ngenggam semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami. Berningat sekedar hari cerita ke bisik nyadi. Buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita. Tadi ini nemu engkau kita empu sama bisik dalam cerita. Kedi kunci atau kedi tusi orang ke bisik bertelepon buat program ngenggam semangat tu lagi. Jadi ya ngarap kepala kita terus ngantik programnya. Setiap program kendang mayuh dikerinduk kepala kita. Okay, semina kita iban najatang mayuh megaban sabukai kedi dingin Mayu bertelepon buat program ngenggam semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di badai rimpo tangga ke bala kita pasti ke kita nya tadi au anang nusi cerita berbelit-belit leban Mayu gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kita nya tadi atau si utai ke mamai ngasuh kita ngenggam semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai YFM mega kita mengatau kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mengatau berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu ngagai bisik sempat dekat dibaca Sam ngau mega melatih lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program ngenggam semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bisik lagu ke dekat di kunci ke kau tak aku dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi out Dayang Bintang lagi bala kita ti rindu ke lagu tu datang sebedaunya kita bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama Nada Agi Pengerindu jadi tu lagu ke dekat di Sabong ke Megak bak panggau SSJ ke 9 tu ilah 3 hari bulan 10 jadi nandingan Megak kena hari Minggu tu bak program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu Nada Agi Pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemai lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami bak program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ika ke sekali itu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 Lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintim malam hari 3.
3: Tapi ku tak ikutan siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agong DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, ya lagu dari Anderson Ngalah ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peninggal ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 bulan 9 kita bakal sama begulai dengan aku Sam kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, lagi kesal sudah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi Pak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya bala peringat tu ke besip gulai. Lebih lagi ngagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tadi sem.
0: Tegnya ne Mel.
1: Ya, okey lagi lah. Nanti
0: pada pada.
1: Laban ke belakang. Dia teguk orang di belakang. Mainnya tu jangka ke kenyit-kenyit kan sem.
0: Aman. Ya, mak kita kan sama nemu mega ne. Tak ke bisik ngadi ba penusah ke bisik ngadi meh. Ba RTM meri penyinu ati meh nah Mel ngagai siko ari pengeluar program kita ari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, sehingga mata kemari kita kira ke disebut kita begau menyak begau ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak beradio tu dia lebih agi kita YFM tu laban ke bertimpai konti ngau sedak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siko ari orang ke sebut kita ke Merahnar. Nanti sama gawak ngau ya sertai konti begitu dia Sam. Malam ke suah begulai ngui ya malam hari empatnya. Sehingga berkepainya tadi.
0: Aman.
1: Nanti ya bertanda hari ini. Maik kita ya rehat SP atau bertanda lagi ya.
0: Jarang nak nanya. Itu dah tuai. Ya malam kemari. Amat bergenggam semangat masih tak ya. Ya. Okey, hanya mahutai ke bisik nyadi. Bakal ke dibaca atau ke didengar kita. Meh. Okey, jadi purai baru program kita ngenggam semangat laban minggu yang kemarin kita nabur ke pengerami dari Malaysia Mel.
1: Ya, kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita buka baru arus telefon kita ya untuk bala peninggal kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi kata kita takut.
0: Takut.
1: Nama utai ke sebut kita ngenggam semangatnya. Lebuh kita ke ni nemu kita tempo bisik ngasai ke kala engkau orang accident ko kita ini tang tua tu tadi siko ri orang keselamat mai ke bandiang mai hanya di kaban tua ke bukainya tadi yang kanyo babadi kini au tai ke bekenya nada salah ga tau bercerita anang cerita ke kati ko kita nya sem
0: nang ke pido
1: banyak tadi binyu bebelit dia ja de sem au ngambil ke nyamai didinga bre berurun ke cerita na sem
0: ya au laban bisik ke ngenang penghidup banyak kaki gawak sebabnya. Okay, itu ngenggam semangat lah yang tadi nih Mel.
1: Kira ke sebanati yang ada Sam. Hanya tahu ditusi ke kita dengan DJGB.
0: Betul.
1: Betul jah penghidup. Ya, habis lepas ya kan Sam.
0: Ya, aman.
1: Jadi nanti semua bisa cerita mega kita sikut dari orang kemalu kat bertelepon. Tahu ba Facebooknya tahu dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam eh.
0: Ya, ba Facebook tahu mega nganjung ke malu ke bertelepon meh ke malam tahu. Okey, 082-258-633 ngau 258634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Kita berperinan dulu ngau lagu dari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang aku tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, bisik peninggal gitu nih Mel. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tau ya. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian eh.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa awien aku tau nih.
3: Apa awien?
4: Hari sebawah hari suai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah haul amat lama nanti ngah apa dian tau.
4: Lama kita tu dah tahun 80-an keliak tu.
3: Aw ne.
4: Agak banyak dia keliak.
3: Okey.
4: Tahu kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belak bujang lah kami tu tadi sebab bujang. Abang mesti kaban de benua de sembang tu memang benda luar dia nya. Aku tu tadi dia awak bala kumpul mesti mau deh apa yang kena bayang deh. Dia awak dia aku nak part tengah deh. Angkat terakhir kira kena pendek game cerita aku tu. Kira nyudah lama malam kata kenmu adat keliak lebat bergayap deh.
3: Ngayap mana tadi?
4: Kita ngayap. Keliak agen gayap kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi dua berumah panjai. Beras berair rumahnya. Jadi ko inai kau membayang dek kamu kok jalai dua menjalai dek ko ya. Menjalai mah ko menjalai bujang deh. Layang ko ke berair. Kat pedak ko besi pedak tinu pak petuai orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungen taya. Mungkin dia tanya. Abang kelihatan kan yang mesti lampu bakal dia tu. Lampu ni tanya kena.
3: Amat.
4: Ani kaya aku kaya lalu bakal tu aja tapi. Lalu tu muka ya.
3: Nama
4: sikit jalan kami bujang deh. Ya, mak tu. Memang buang tu.
3: Si gaya ya sebuan tau.
4: Mbak ya. Lama berandau kami dia nak lama berandau dari leban bisi anak ikau anak petua yang lebih
3: Dia
4: tapi pada perawat lah
5: pada perawat
4: pada perawat anak yang dari saya kena aku diau dari leh angkat bisi induk si kau dia nemu angkat nemu kucau pada perawat ya nelayan aku petua yang dari nya ino darahnya dengan ko ya. Nah, normal tapi pada perawat ya ko ya. Nya yang ngelawan aku. Tahunya lagi te pulai ke landuri. Ya de ko ya ngan aku. Nama mai cukup jam pulai mindo yang tadi. Kena jauh ke lihat ya harinya. Aku lalon tu dia nya. Nama nanya tadi kira kamu jual apa macam tadi lu nama kediri aku
3: aw ne
4: aw nyanyi mai ke pagi kita tadi nyom nasab balaya ya beranau lemai kedua ni nasab balaya udah kami tadi baru beranau tadi dah jalur yang ni pasal belakang bini kita kan mau
3: aw
4: Lajak jalan kita ya, belaki belaki mana ya pihak ni?
3: Pujur kurang banyak tadi.
4: Nemu kami ni, kakak ngan laban saya ke ada. Kena makan dengan jalan ni, biar kepala pindah ya. Mana maka aku dah pihak ni? Namun tadi.

0: mesti berkawal dengan induk kami semua, belaki dia sembar dia lah sen. Beri mai bilia, mai induknya. Kembali ini dungau kerana mau tanya nya kek spraynya lah banyak. Tunggal ya nya. Harap keningam lah meto. Kenapa? Kau sama hari mendolong deh. Dengan sebenarnya bilia kan kau ya dia agak. Jadi dengan ini dungau kau bisa kau yang ada cerita tau. Jadi kau ini dungau kan aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya. Ya lain ini kau dulu nyangka nyagam hati dua. Ya kau ini dungau. Nyamena ura laki tadi. Non tu mujua nama dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kok ini dungau. Tempenya nemu aku apa aku no ya. Dia nemu kita kali ya. Mungkin dia bisa kaki lo kan bisa pangkiang deh. Ilam nadai. Kira ke nanto mana cerita atau pelabak aku dan ada nggak cawat kira kerja aku aja entok.
1: Bisa genggam semangat ya.
0: Genggam semangat entok. Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah air memang pintunya. Jadi ibu yang isi darah agak tanya apa itu ibu yang deh. Nada bila dapur apa itu dapur sama bila besar.
2: Jantil magang ibu.
0: Jantil magang wah. Nanti makan semai. Jadi antara apa ya? Kita keselepak lah. Ini nanti anda berimbai. Ini nyak kudu nyak nyagam ko ini dungau nak ko. Nilai cerita tu menda. Nanti mana dengan saya?
1: Asal ya bisik menggam semangat dengan awak.
0: Ini nak. Ko aku menggam semangat nak terus yang lagi ini dengan. Kita akan mau menamak kerennya kedua malam aku ntar ya nemu kita pengawal efek macam ini nih tersagam ini apa
2: amat mentok kau deh
0: amat mentok ya
1: nuan tersagam ini nya tadi
0: keluar dari kisi kat min dua tadi jadi bini dengan tadi nak tadi naik sisi kiri kan kemudian tarik naik kini nya ini nya majak kan hanya ikat jari sama kibu nya nyagam di nemu ini atau air lu tu air ini buat punya air kau dah tu air atau orang laki nak lama to gaya di ngaji ngaca orang kau kemudian nama nanya tadi nama nemu mereka terkak ngajak pengawal muka jako. No, danya tadi ya di dalam malam yuk kedua. Ambil yang ngacau.
2: Nama nak tidur apa ya?
0: Sekin nak tidur. Dia nombor tua punya non. Tidur drawainya. Ya kelakinya.
2: Pihak naik.
0: Danya pulai ya kebiliak tadi pegai api pulita ya yang nunu nyamuk mana si kibuannya berpusin si kibuannya ini dia kenyamai gagak ya penyak ni ini setiap hal gagak ini yang dulu nyaknya nyagam gagak
2: ya lapar ya berkenyak ni
0: nak ada yang nombor kita yang lagi dia ingat
1: kau kena bahas ucuk ya ini.
0: Nak nyamai na gagak rambut tapi kemudian nama main nyamuk tu pihak kontra lelaki. Nama itu semalam malam nunu nyamuk munu nyamuk menisi ke buang. Engkanya ya nak nan mula. Dan bagi aku lah. Lai kita yang ngajakan ya ngai kengan luang pihak meja kau nya.
1: Ya maka kau tadi ya.
0: Ya.
1: Ngecik ucuk ya.
2: Ya kati kena nanti nyudah jadi lelaki bini ne.
0: Ya. Ngai aku kacau kitab ketuk aku ingat dia kau ini dungau es dia. Ya aku ya. Dia yang ngacau angin nyagam maruka. Kelam ni tengkuak jari aku ya. kita munyi kita boleh makan-makan ngayah kari munyi ke jakuk dia tebak jakuk minta ampun kena. Kena lihat maka dah takut tangkap jadi ni. Populian. Musik pola tu. Nak kaya baik kau baik tak tu. Nak kaya dia mai. Mama dia nak cakap betul ini aku kena. Mama apa mak kata betul. Penuhnya. Tadi ayah mbah yang nak naik aku naik ke nyok sakit ke. Mbah punya anak uduh pihak ke bini punya. Mbah ni ngacau ngacau. Dia ini aku hari ini dia bisik sebab dia nak pamak tu. Aku nuknya. Nak bisik kita itu nama nak pamak tu. Nak ngayong cok ni ada yang nak pamak ke tu. Aku ke nama milik dia ukai kak. Mulai pajak ukai kak nopi kita aja. Aku nuknya. Dia cerita hal apa aku nuknya. Nama apa nama dia? Ngacau kami aku nuknya. Nama aku jadi urun kita. Mana aku akan masuk bilik kita aku nuknya. Hampas kau lampu kereta antara nama padang aku tahu kaku. Aku dah hari aku hari keluar ya.
1: Ini
0: nyata. Ngau ke pihak kini mahu aku. Aku dah ada kalau jual jadi mana ya.
2: Kena itu kacau ya mungkin ya. Kena tan lalu larinya nih.
0: Aku lari. Ya main aku jatuh kau dia. Dia betul kaku nanti. Nau lihat apa tu kalau boleh boleh lama kita ikut aku. Nama dan yang tadi. Badut sunyi senyap, tidak ada yang kacau gay. Ini yang dok badut moni apa yang lari keruai. Boleh kulit biar. Meni aku ke kacau nganu ya. Umbah punya, kau bini punya majang memang umbah. Dan yang tawa sehari dan tadi. Udah berapi menama kae pagi. Nenian dire nare mo munyi sakun kami pagi. Makai pagi. Allah bang. Ya Allah, ya kekat nama maya turun maya sakian. Maya turun turun lebah kan. Mumai. Nya ko ceritanya. Nah udah nyara. Mana put tanya kan mesti 3 malam aku dah ada ni. Nyam kerja, bayar orang kerja. Kerja ngau dari liang batu arang. Lulus lak mentara lulus teman. Sisa ni ngah dah. Nemu masa arti ya. Jadi nak nemu cerita. Kira cerita ni jam.
1: Okay, Radian.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Hang Enwan.
0: Banyak cerita bukai dah.
1: Okay. Ya, tapi si cerita mana lagi lah? Tahu kan nusi ni?
2: Ya, segan mata sem. Jadi bila peninggal kita ke bukai muka ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita bawa arus telefon kita, bawa Facebook muka tahu ke sem. Jadi aku untuk sem ni, saya tua ke nganti bila peninggal ke GBC bertelepon deh sem tahu ke cerita aku tu sem ni cerita orang. Jadi aku tu ninggal ke ceritanya hari orang ke sama GBC ngau pengau katiku kita madah kejadiannya ne. Jadi si dak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu sem nege nyampung
1: nampung ah. Okey nampung ya kan. Okey. Ya. Halo, selamat malam.
3: Halo sem.
1: Selamat malam. Siapa tu deh?
3: Amrus tu sem.
1: Amrus. Bisa cerita no Amrus?
3: Nak panjai cerita tu sem.
1: Nama atau bergenggam semangat kan?
3: Cerita. Nengah semangat tu sem. Begitu ke cerita tu sem. Jadi dalam tahun 2005 suba. Lama tu dah sem. Ya gemayanya suba ku suba baik Cina Numbayang. Numbayang kayo payah sem.
1: Kayo payo.
3: Doi ko aku ngau ayah aku beribuan. Ayah aku ke nama beribuannya aba tu muliang dia aba ijan dia. Ngau ku Numbayang ya, suba tu abra belak pegai tinso cite si ko tu ya sem.
1: Lot dengali tinso.
3: Nengalek dia. Oh, kerja ngau Cina ke nama cai nama Cina. Cina de peraduam dia ada. Oh, de bahagian sibuk tau me. Udahnya tadi pandai kerja kita ketau ke ya. Mereka sesuai di saya mau ya bala sini. Malah kamu belayan ko kena mau tadi di sini ngah belayan ko. Jadi cerita tu tadi lebuah maya tua ke betubang ke kayu tu. Kayu tu nada itu menyenang kayu tu siam deh. Nemu kayu payah deh siam. Nah, kita buat gawal kayu kena baik tadi. Maya yang tadi nada hujan ke maya nya kami ke numayang maya nya deh. Jadi tua tadi dibagi tu ke tadi de ujung sepanjang. Aku ujung sepatu. Kuaku ngono ayah aku berbuat tadi. Aw ni kuda emel angat kau yang anakku. Aw dengnya tadi lepas tua belak nemu pegai kuda nyanyi sem.
1: Aw tinso.
3: Aw dengnya tadi ya aku punya tadi aku tadi nyampau aku dah tebet tu yang aku sem. Nalai ke 20 pihak apa tayang?
1: Aw mayuahnya sudah.
3: Aw mayuah nyampau dia nemu dia pulau nya tadi kina magai yang sem.
1: Aw
3: jadi dia tadi pun nyampau sudah. Udinya tadi, nah lama udinya tadi. Pada aku, nadae munyi tiso ya sem. Baik, nama gaya tu nadae munyi tiso. Kadang nak jahit tiso. Kenak aku, lepas aku sedih. Maja ngadu kengku dia deh.
1: Nama seruai jauh hari pangan dirip ya.
3: Nah tu kira sepengangaunya sem. Nah tu jauh. Belak bempukai belak nyam tua ya. Udinya tadi nak nyamai hatiku tadi nama aku ngebas saya nyekin nak kalau tu dia pengujuan nak aku ngebas. Angkat datai ya aneh tunggal aku ke nama ya. Datai ayah aku yang aku. Ternyata ayah ake bebuan teruk edin nama perahu edin. Nada ya, ni yang dia ada. Dia tanya jalan tiak. Kayu kuyang aku, kayu tumbe tebayang ya nya, jalan tiak ya.
2: Oh, kena sifatnya ne.
3: Oh, tanya nya, tanya mel. Tanya nak tanya buat tadi jalan tiak kayu nyalaban ya, panai mah panai ya numbayang tapi nya aku made. Nanti numbayang ane berup kah ya, aku kuliah. Wih, kacangnya kuyang aku. Kacau yang aneh mungkinnya ayah aku hari dulu aku ngejar nyanya betul-betul ayah kena kayu pelantiang lah
1: pelantiang ini
3: jauh ayah tanya mel jauh ayah pelantiang nalih ke kok aneh betul-betul aku nyam ada yang dalamnya kehumian ya deh mekil tadi oke nalih ke tinggalnya pun pelantiang ya pun pelantiang
2: kati kok gaya ya dan ada ngawak.
3: Teruk ya mel. Tunggalik ya pelabak aku dua gig rara ya.
1: Okay, kena palok kayuknya.
3: Jam tiak ini kayu menua-menuanya. Kena kayuknya nak tapi ke mana ya ada kayu berubahan deh. Jam tiak ya lah. Tinsonya pun cah lah. Tinsonya tiak ayam pun tadi tengah mati.
1: Okay.
3: Udahnya tadi taban ke kusim. Taban ke aku. Nanti aku kata mutuak tua aku ngelak siso tinggal dulu aku suka dulu baik sukian ya udah nak nemu tak ya
2: lupa tu dah
3: cuma aku parai
1: tak lagi ngeledak ke ni lagi duap ke ni lagi ngeledak
3: pada orang luang aja datai dia tadi suka lalu daduk suka ngobini ya ternyata buai lah. Lari abah, boy doang, bermuah, berpala itu.
2: Panti orang kati.
3: Ah?
2: Kati kurang gaul deh.
3: Lari tadi tu kami diam lah, ya ni tadi ni sedal deh, ni udah nyat tadi. Lepur alat. Kati tanya buat lepur alat.
1: Lepur alat
2: punya.
3: Nyat meh. Aku tadi irawan malu mel siem. Irawan mak, abang nama aku berpihak deh.
1: Abang
3: ni kita tanya siem. Kumai harmonu ya semua. Ya. Jangan kata kau sem.
2: Iya, lapan ada orang kau kita di babas begitu ne.
3: Nadae, dade ke nama humian ya kode, ya kode humian ya ne tunggu aku asan, ne asan.
1: Au.
3: Mian, mian, mian an mian ya maya ya umur 8 tahun.
1: Apa?
3: Mak bayi ngasuh ngasuh yang main minyaknya, banyak ke. Au. Dulu terbab bayar apa ya, bayar. Bayar kampung dan main minyaknya, nanti minyak nak. Tengah nyukin, nyukin ya.
1: Au.
3: Ya aku nyata deh sem, lalu di dua kerja mai tadi ramai ke ubat semua, biasa ke sukai ubat terlihat semua. Terlihat tu dia lalu sem.
1: Nai ne.
3: Aku jadi kayu saya habis tiada.
1: Aku. Anak dia anjung hospital, nade baik tak hospital.
3: Nadae.
1: Oh.
3: Aku. Tu saya hamba boleh ngau ayah aku nyak aku deh. Aku. Nanti belajar kau ngai ayah aku deh. Lepas nyamnya.
1: Aku. Yang pu kengai.
3: Lai ya, udahnya tarik siam ni.
1: Aau.
3: Lalu dempak eh baru ga ayak ayaknya.
2: Oh, sambuang baru ga.
3: Sambuang ayak membutuh menderawata kita ayaknya deh.
1: Aau.
3: Nya segi dempak ayaknya, bayar nume yang bayar semua ayaknya.
2: Bekal ya.
1: Aau.
3: Bekal ya.
1: Ubat menat ya.
3: Ubat menat ya.
1: Biwas ya hanya.
3: Aau. Yang main nanti kudinya siam, ya ni tarik. Nyu pulai mea sibuk ya ada nyu aku sibuk ya ada pasal sibuk selba ume suane ada sibuk di tau.
1: Au.
3: Au ane made ya nama tanya.
1: Oh.
3: Ta namanya tapi ya iban nama bukan nama Melayu nya me no no dia coba.
1: Au.
3: Terus muliang dia ya, oke terus muliang, terus muliang ligan dia.
1: Oh.
3: Dia no ya, dia tau bedau me dia bisa ending apa apa ke sem.
1: Au. Ya.
3: Aho, nyame atanya meal. Terima kasih yang sudah ada nyam cerita anak panjang ku tu sem.
1: Oke, aman nih.
2: Aman nih ceritanya.
1: Genggam semangatnya.
3: Aho. Aho, ya amin sem.
2: Terima kasih, Bros.
1: Aho.
3: Aho, Amada.
1: Melati.
2: Melati tu.
3: Aho. Melati dia. Aho. Melati. Melati mana ini nak?
2: Iya, betul.
3: Aman. Kenyanya namanya. Penjara ke pengacara kesayangan ramai memang yang kita itu deh.
2: Terima kasih.
1: Sayangnya ramai nih.
3: Aau, baka tunggal, tunggal aku siap menyebutnya, menyebut balas kori lima yang banyak pada dia.
1: Ya.
2: Sige kesayangan orang
3: nih. Dia menua yang berbeda. Aau balas tunggal aku dia.
1: Aau pihak nih, banyak pada menua yang dia.
3: Bisa ya.
1: Okey, okey. Ayolah tuap tu suat, Imros.
3: Okay,
1: okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Selamat malam.
2: Aku ngenang ke ceritanya tadi amat ngengat semangat genya Sam deh. Jadi ente ia nyebutnya tadi luput lalat dan ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi ya. Laban tu saya ku kali kedua tu wap gulai genggam semangat deh Sam deh. Besik subah lagi miat subah tu cerita orang lagi miat subah deh Sam. Bermain ba namanya tadi nemu deh ente sebut ke miat ya. Bermain sebelah namanya akar kayu kemerundainya deh.
1: Au,
2: jadi hari akar kayunya tadi nak terengkeh ya ni kena kita nanti kita nyebut
1: berayun
2: deh berayun kulu kile nya tadi jadi nyengai kediri berayunnya sem deh abla braban
1: au braban
2: asai ke bisa 4 ke 5 iko apa tu buah ke memiat mayanya ada sem abla berpakai
1: bla
2: berpakai ba siti katiko kita madahnya akar kayunya akar kayunya merunaikin kita nya sem deh au jadi melekaknya tadi laba lengah tubuh gemayu 4 ke 5 iko asai ku mainnya aku orang keterubah meleka nah tahan ku meganya labuh ku labuh de mun de labuh de sem ke baru ke batu tang kati ku orang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba ndur batunya tambah tanah bisi maka kati ku kita madah ne akar-akar kayu ke de baru ga bisi temangka lupa lalat ku sem aku nak menemu rempung ngendang orang kenusi ke mendak ku nya de cun-cun yang tebiang air nama penamanya Mansak Mutu deh ya ga mayanya subak kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu au laban kak ngelalai ke pemancal jerempu irit orang ko saya
1: irit lalai ko
2: lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawal kami nya berdiak deh.
1: Alu pun
2: hidup kesedak ya menyung leda dari empu pulai beratuang ngai beranyut deh ngagai penai rumah panjai nya meh. Pemancal lagi meh nya sem.
1: Lagi nembia soba neh macam-macam neh tai ke nyadi. Ya okey.
2: Lagu dah sem neh.
1: Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita nan ke tadi. Cerita
2: security tadi neh.
1: Okey. Nanti orang nadai telefon lagi email anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okey, bersumpah masuk neraka.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun udah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut dirip nyade udah gawa begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengelandia serta siku bakih tik merah ngujuang ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah pak jamban upis RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai ketegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantau nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidak diatur bak tahun Siti Tuila. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lumbak ngomain tibesai sebedaunya uliah dikenal. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 boleh dipejalai ngau mana lagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megah patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report ba sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbah ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandia ngau berkongsi ke penlebak. Tuk nyengkawum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lumba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 sudah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana lagi maya ngatur lumba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syaril Osman madah ke 2,800 iku hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iku nerima elaun kenyin kaum elaun rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswazah di berpelasar ke STEM. Ia maksud ke jakunya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalan Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek itu mungkur pengawal ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km, ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari itu berengkeh hari Kuala Beram, nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau pengelikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawal ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik ba Kuala Beram. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Aidinda Suil. Selamat malam.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, ya, datai baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, ya, jadi ya, lagi bisa meninggal tu agak, bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu, apa jang ngerim dulu tu, kan umgulai
3: sebab. Oh, apa jang ngerim dulu. Okey, bisa yang ke radio malam tu nih.
5: Oh, bisa.
3: Aman, aman. Okey, apa jang?
5: Ino kan dengan cerita malam-malam tu.
4: Oh.
3: Ya, aman. Macam-macam.
5: Itu cerita Suba lah. Sudah kubiat Suba tahun 2021.
3: Oh, ne. Oh. Bat Wan Po.
5: Oh, Bat Kumbo tu.
3: Oh.
5: Kita tulungan semangat tapi bisa ke ajar. Ke belah kita ya lah.
3: Aman.
5: Mayanya malam sama ke udu lima lima ya sebelah nemu kita nama udu dia apa menua tu berau ke negeri mayanya
3: map cuti ni au ngikat lawa
5: ngikat lawa
4: au
5: nak jauh hari tu mah ya kayaknya ada
3: au
5: penua anak ke laki si kau ngau kau
3: au
5: ni nggak muncul ni mau ni mula
4: au
5: ni yang tesa setiap
3: au
5: jelo jelo ya sopo
3: au
5: ya macam aku kong ni lah. Jadi tu aku kong buat kian aku kong ni
3: lah.
5: Oh. Nyaw aku kian sebelah. Jadi bulan mayanya terang. Pagi bulan.
3: Lu kembuang kau kita.
5: Oh. Angkap jalan aku sebelah. Ngangkat tanah sebelah. Sebelahnya. Tanah kami kebun.
3: Oh.
5: Tengah pada aku. Amat amat mata munceng. Benar makai buah kera. Mayanya.
3: Oh. Oh.
5: Angkat. Timur aku. Lalu lihat. Nasir lalu lihat.
3: Oh.
5: Ada ya, giga ambil lah, ambil. Jadi aneh aku berau tinggal sebenarnya ni.
3: Oh.
5: Udah aku ngambil mung sayang. Ninga buat puak aku. Munyi puak. Tinggi mula-mula munyi wap curian sebenarnya ni. Tengah aku, tak pelik mata lah. Gini tinggal. Munyi puak, tuna aku puak buat kau ke? Bunyi ya. Baru ke ya? Tunda aku baru ke? Dagut-dagut kepala, kilap-kilap aku ke apa ya? Sekali tak datai bala puak aku tu. Mayu aku dah siap. Bisa yang beratus lah.
3: Sekali datai. Namanya mayuahnya?
5: Ukai kayu aja sampai dia sana hanya berdebu. Yuk, bikin pias belah sana.
3: Pakai ini.
5: Munyi punya ukai munyi puak lagi ni buka tunggu yang sebelah pika pucuk rian sebelah dan rembai sebelah dan tengah rentak ya gitu kita.
3: Oh, bak pun kayu dia mana?
5: Hanya nyu kok munyi.
3: Nyu bau.
5: Kalau aku ya lama tak sini malam lah lama setiap petang kita nyu kini buat tak aku deh.
3: Hey,
5: ni. Ya aku muda mata ni kilang ni reha.
3: Hai. Jarang ku dengar berpuak berhaban eh.
5: Aku baru ya mendengar cerita kelia. Kalau ada orang dengar orang mati kesak berpuak mayu.
4: Oh, ne. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau nyerang orang ne.
5: Kalau kelia lawan puak tu jadi saya kejai dia mayu kira.
3: Baru ya.
5: Mayu orang badi jangan berpuak lah.
3: Nampuannya tak baik.
5: Bodohnya mada utainya punya aku juga gegeli aku mada mana aku mai kenapa yang ah maya suba
3: anak kan ketinggal
5: laban ke bisi munye ku tai dajar nyati kelia lo utai ni ni
3: bisi na nemu
5: ada udah ke au mada punya tersepuh waktu sekali nemu ni nya cuma rangkang kerawai tersap semua.
3: Oh, au ah. Nak daya gay.
5: Apa pun lagi ya. Ya aku nyelai sama berpuak kulit ni sama banyaknya.
3: Nak ukain tu tanya-tanya. Bisi.
5: Ya, kami serumah sebab udah gagal berpuak sampai di rumah.
3: Au ah.
5: Kenapa menuruh? Ada jauh di rumah. Berapaan diri puak ngagai sampai di rumah ngagai.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Jarang ni ngah.
5: Jarang, tapi ini kelihatan aku tusuk siram nyakit kelihatan. Mayu orang, kita badik kena urut puak lagi sebab aku orang.
3: Oh, aku nemu ngemedias ni.
5: Nemu jadi kita kejahit aku orang. Sebab lah dia tu. Kan ada lagi utai modern dia tu.
3: Aman, au. Oh, au.
5: Dalam dia. Ini kutai anak tu tengah. Kalau urut puak nak macam dia mau main lah. Awalnya aja cem.
3: Okey.
5: Awalnya tu dia kita balas tadi. Nya, nyu telefon lah.
3: Okey, okey. Terima kasih, Pak Jang. Selamat malam.
4: Ya, okay. Ya. Nasi gamak bunyi kuya tadi same dia lepas kita kena cerita orangnya. Ya. Kadang-kadang tua tu ngai nu si cerita tu kan ngai mah. Nyu nak ingat kadang-kadang dia ya ninga ngurangnya tadi. Nyu ka ke kita nu si ne. Jadi lagi bisa awak tu same nu kita begulai ba genggam semangat. Lagi bisa pula ninga tu ne.
3: Mayu malam tu ne. Ka tanadai tadi ko aku. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Au, siapa tu deh?
6: Aku tahu apa ikai.
4: Apa ikai?
3: Apa ikai?
4: Hari ini?
3: Hari ini?
6: Semarahan.
4: Oh, Semarahan ya.
3: Oh, Semarahan itu. Nak jauh.
6: Ya.
3: Okey. Ya, apa ikai?
4: Nama cerita deh.
3: Nama dekat Nusi deh, malam tu.
6: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahawa dari Mpu Subak betul. Nyadi cerita penyatu nyadi lebih lebuah 2011 2012 tu bawa banyak. Nyadi aku mainnya baru gawa ada DJ
3: dengan
6: main. Baru gawa. Nyadi buat titik jabatan tu lah nyadi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi.
3: Nanti ngawa.
6: Nyadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Triamandin. Okay, buat Triamandin nyadi bisik ngadu projek kami tu dah projek air bekalan air ke atas bukitnya dah. Okey, jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi banyak tadi kami tu ngagai rumah panjai siti ke bak Triamandin yang ibu aku nyebut nang nang tu deh. Jadi udah ke ngaji rumah panjangnya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami nyangagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisik briefing lah buat tapak projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngaji tidak kini kita berdau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan nak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi lalu netap lah sudah rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Dengan lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kini apa bisi carut mimit ya, tidak bepatnya tadi ya.
3: Lepas bisi ke sembiang ke pihak
6: kira berkenyak lah.
3: Bisi
6: carutnya di lo miringnya tadi kali lo lalu di miring menya tadi maya kami kediat bedau startnya tadi miring nyadi ya kadinga ko nya tadi bisik piringnya ndak cukup. Kali lo disebut tidak sedia tadi me nade ngawaknya uliahnya lagi deh au di udah ka jak mertinya tadi dah
4: kira udah ka jak mo piring
6: amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah habis miringnya tadi nyadi kami itu tadi lo start gawak. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau jawabnya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik lewat dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung aku berdirinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut hari staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular baru kaki dinyak ku ya. Aku nya tadi nadai mata utai alun kecil maku niki katas jen baru
3: mau tadi. Tang kecil ngapa?
6: Ngecil ngapa?
4: Ninganya ke ular.
6: Aunya. Jadi utangnya tadi niki aku katas ngau sida datanya kali lo. Lawan kami nyebak sungai dah, sungai Mir, ia kabisi matai. Jadi dia tadi medak udahnya tadi ularnya datai ari ulu ari ile. Datai siko-siko ari ulu ari ile ngagai tapak terujak sendur kami ngadunya tadi dah.
4: Ular namanya?
6: Palak merah. Ya ndak tu pandai ya. Umbah ya dah mesai tu tunjuk kaki kita nya
3: bisik.
6: Ke depok bisik gak. Bisik tengah depok kenyal lah. Kali udahnya tadi datai maja datai ri ulu ri li berpuluh ularnya kung kau makau kumpul
3: dah.
6: Ya tang dak ngacau kami.
3: Ya
6: ta bermain bak tapak perujiak sempi airnya dah.
4: Dia aja ndak sedaya.
6: Dia aja ndak tidak ya. Kali nya tadi lo merastinya kami nyade siko incas kami nya tadi lah. Ya lo nyebut berkatuk meh. Ku ndak nemu ku ya. Nyong ka 38 tahun ku tu gawa ku ya baru yang medak saya nyelai berketuk ku ya.
3: Aman.
6: Ya. Kali nya tadi kami nya tadi kira ndak tu mana saya nyade kami lo mulai sendiri. Ngagai rumah panjai dia rumah panjai lo bauem. Bauem nyade bisi salah utai nya tadi nyade tidak ya lo mutus nya tadi ngadu gawai ngampun.
4: Ngampun mesti dak enak.
6: Ngampun. Nya maka terubah ku medak. Gawai ngampun mainnya lah. Iya ya.
4: Alu tekalanya sida ya?
6: Ndak bisi 2 hari udah nya dah.
4: Alu
6: ngampun. Nya pengila nya sida alu ngiga jelu berbunuh bebela semua meh. Dah nya tadi kami tolo pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ubah rumah panjai. Isi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
4: Dia
6: tang rumahnya tadi. Ndak tu siap dah. Tengah siap. Kendur kami diaunya tadi. Jadi bisi malam maya ke ngampun 2-3 malam udahnya dah. Kami tu rumahnya dia ubah tingkat atasnya kami. Laban tingkat bawahnya nadai lantai kurang dengan nadai.
4: Kira bak sadau atas dia mana?
6: Bak sadau dia kami. Kali udah nyak tadi kemik meh. Jadi incas kami tu tadi laba ya tuai deh. Dah pincian deh tu. Kemik kali lo nanti kami ke kemik ke bawah kian laban jambannya bak luar. Nurun ke bawah kian. Dia ia medak bisik baik bakal kemayang deh. Bak baru ke rumah kami nyak tadi. Pedak ia benung insap. Tang mua nyendak pedak dia bakal ya.
4: Melakang gini?
6: Ndak, berdepan gua ya.
3: Tang nantu pedak nar.
6: Nantu pedak nar bakal kemayang-kemayangnya. Pedak yang insap. Nyak tadi, ya lu medaknya. Jakob ni anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu nganggak ada. Tang yang tak berbunyi. Tanya tadi. Nyak mekadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapak projek den. Macam meh pengawak sida rumah panjai nyak udah nyak. Jaga gawai ngampun nyak tadi lu. Kira sida ngambi kira bakal manang tenyak lah. Ngambil manang dari luar lah mainnya. Ketempat yang bakal saya nyelai. Ngintunya mah.
4: Keru gaya udahnya?
6: Nih?
4: Keru gaya udahnya?
3: Nadai nama-nama
6: lah ini. Nadai nama-nama lah. Laban aku udah seminggu nya lo pindah station TV udahnya. Nyam mah cerita dia.
3: Ben lebah, lebah kegawa ba menua orang.
4: Iya macam nya.
6: Nyam mah.
4: Ate maya. Ate maya jemannya sebuah angka tak takut ke jadi ya udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke nanti ke pengingat ke pemadam manis menyane.
6: Ya ke nambah ke pelepah.
3: Aman. Okey, apa ikai mana nak cerita apa ikai?
6: Ya, ma berkunci meh.
3: Amat. Bisa cerita apa ikai lah. Tahu ke kunci baru ni?
4: Ya.
3: Okey. Ya, selamat malam. Ya. Okey. Awak cerita apa ikai?
4: Awak segi amat tu sem deh. Lebih orang ke ngagak projek. Tapi ke bukan nyamnya sem deh. Minta kita ke ngentak ke rumah pan.
3: Betul.
4: Habis saya atur ya. Ukai tentak ketua pihak jak deh. Nanti nyambo piring. Piringnya ngai dudah ketua pihak jak ya.
3: Awak ngai nak dintu menyerti entah deh.
4: Ngai nak cukup betul sem deh. Awak lagi bisa pendinga tu sem?
3: Lagi tau mel. Awak kan pendinga cerita adanya tu. Lagi mel.
4: Lagi.
3: Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Hello.
3: Ah, siapa wei?
7: Yo, Pailala Suwati.
3: Ah, Pailala. Okey.
7: Au, tunggu cerita kerja kerja Tasiak Suwati.
3: Okey. Au, tahu.
7: Jadi tahun 19 tahun agama cerita tu lawan tu terubah ku.
3: Kawa.
7: Ba udah pada sekolah sobat pemilihan 1972
3: lama mah tu dah.
7: Lama tu dah. Bado pulang udah. Lama kerja rumah. Lama namanya mayoman pengawal rumah bado bado balik pasti aku. Tahun 1986.
4: Nah.
3: Yes. Apa?
4: Putus ni.
3: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi Pailala. Nyu putus ni tadi.
4: Ya.
3: Ya ya. Okey, nak dengar awak mesti penanggul mimit arus telepon kita tu ni Mel.
4: Ya, nak dengar awak tahu telepon baru lagi bisi awak kita ke gulai tu sejam setengah lagi awak program genggam semangat kita ni Sam.
3: Ya.
4: Jadi
3: cerita mana Mel?
4: Seraya tu aku ganti. Sedaknya tu kan cerita aku tu Sam cerita orang tang aku nusi cerita ke di tu si sedak aku. Sedak tu gawak security tu Sam Siti shipnya bisa sampai ikut saya ke pihak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sedak ya ke tanyanya bisa briefing ya sebedau kita berengkeh ngagai ni di dulu meruta ngagai ni di dulu meruta bukannya deh. Kira aku ngelar sedak A B C D sedak 4 tu deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku di tu aja aku ya ngemata ke CCTV pihak aku ya. Jadi B ngusi tu bergulai nanya ngagai D au dia berani ke diri? Berani ko ya. Nadai ngawak ko ya. Jadi bersepar sedak tu tadi sem deh. Bersepar. Jadi dua ikut ke pegulainya. Belak nyau meh. Ngagai bangunan ke jauh ge. Jadi kesiko tu. Ke semak ge.
3: Ke
4: diri. Ni ke bangun. Nalaban ke 2-3 tingkat. Mereka ke. Ndo ni boh penyebut dini luarnya ada sem. Nanti sebut ku temu orang magang lagi deh. Hanya di nike nurun. Bisa ninga. Namanya tingkat ketiga. Ya malik ke belakang. Ya ke diri ajaknya tadi deh. Amalia ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Anu ke B nya tadi.
3: Bayi pedak
4: ya. Bayi pedak ya. Jadi sedak ya. Berkena ku okey-tukey deh. Okey-tukey muka kita yang anu ya. Ya. Kena sedak bukan ngau ke pengadirai deh. Jadi, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Anu sikoknya. Kedirai, mesti ku ya. Tadi nyawa ya, ya, ya. Tak nitiah aja. Nitiah aja. Berjakuk nguinya, ihnya lu nanti nyawa ya. Tang, ndak gen tu suwe berjakuk ngu sikok tu deh. Di tu tadi, nanti suwe berjakuk ngu B. Tapi jalan aja, mendoai merunda. Masang utai lampu semua ya kena ada pasang-pasang. Udah nya nyu kak baduk merundanya tadi. Ya ke ba e nyen ngangau. Kena okey tu ke tu.
3: Ngangau ke D
4: nya. Nama dia bedau pulai ku ya. Lagi kami dua bedau tembok ku ya. Siapa ngau dek? Kasi kau nyen kau ke A nya. Nai B ngau ku ditau. Nai ku ya nama B ngau si tu dah datang berpunduk di tu. Dah temuk merunda ku ya. Siapa ke ngau A nya. Ai ngau ku ditau ke ku ya nak rap ke A nya ke madah ke B nya. Udah ngau namanya udah pulai ngak ke punduk kien. Namanya ngau ya dia. Ngau ku ditau ya deh ku ya. Udah ditau doa ya

0: berjakut dengan orang yang pun
1: beranau dengan yang kayaknya
0: ni. Beranau dengan orang yang nak nyawak ya. Ya ke ngerandau si kau jatah melakang. Ya mentak ya mentak si kau. Ini tiah kaku dia pihak. Kayaknya lah kau ya. Au. Nak nyawak si kau nya. Tak berat jalai je. Jalai-jalai. Jadi orang kau mentak sedai ke mentak bahas CCTV nya. Ya bakal kau amat bisa berjakut dengan orang. Kan ada orang yang berjakut. Siapa ke ngawainya deh. Siapa ke dia nanti deh.
1: Orang kegawa sekeriti
0: nya baru yang nemu Sam deh orang kegawanya tadi ukai mensia udah datang bawa punduk dia tak percaya ia bercekih dengan sikoknya maka sikoknya sikoknya udah datang dia deh dicek saya dah bawa CCTV baru yang percaya nanti jauh ke yang main yang jauh jalan deh Sam kadang tak ni kita nemu nak tanya ke main yang jalan kin-kin-kin deh yang nitih aja
1: artinya ya malamnya wrong bird kau sikap ni
0: ya pikir apa ya
1: salah burung punya malam ni lapan aku bisik kalau ni kalau tak berkenyak orang ke nanti bertemu tanya orangnya sikit nak beranau ke kita nak nyawut
0: sikit nak beranau ke dek ya ya tak munyi ko ia nak kena
1: si tak deknya
0: pedak dek ya nanti dia bidik lah nanti dia bidik dia terpedak ke ya tang ya sikit nak beranau ke dek tapi aku cerita orang nanti ya beranau ke kita begini ni
1: mensial amanya tadi ukai amanya tadi
0: au
1: nama kamu je
0: femel anang
1: okey hanya cerita mel kita malam tu
0: au nanti nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenyak tu sem lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security deh mayo nak cerita sedak ada sem muka siko jaknya risiko jaknya
1: ya nya sweh ke aku ngangau-ngangau ke bala security kau bodong gawak mesti cerita kini tahu telefon kita ni
0: kangannya dia ke benar merundang kangannya dia ke sedan telefon dia sem ya orang ke mayo cerita tadi kita mendak ya ya ke ngasuh kita namanya takut bekenya deh okey ndak ke kita madah ngenggam semangat ke kita dia sem tahu tai ke bekenya nya orang ke gawak baru rumah mayat bilik mayat utai kenya tentu bisa cerita
1: ya bisa nah terkenang
0: ya
1: halo
2: halo
0: ya selamat malam
2: malam.
0: Siapa tu?
1: Oi.
2: Sina binti Abdullah hari Kampung Iran.
0: Hari ni tadi?
2: Hari Kampung Iran.
0: Kampung Iran. Dini ni.
2: Sina binti Abdullah. Tengah orang ini sana
0: ini. Bisa cerita wei ne.
2: Kenal jimi ke dia? Kenal ke dia main?
0: Jauh ge kan wan.
2: Okey. Kami tinggal lain nau nyanya ada.
1: Aman.
2: Tak cerita ke 11 dari pula 8 tu sampai lama lah.
0: Oh barunya ne.
1: Baru dia tahu ne.
2: Jadi dulu hari pula 8 ya tadi. Kenal apa tu ai ngabak bu. Apa bubu benua ni suai dia nak taksi tersewa kepala kan? Puluh hari bulan, sebelas hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan mau lihat pasar ini dah ada api. Kira sebelas hari bulannya tadi tak tiba-tiba saya yang tadi bubunya tak cepat ambil dapat nuai masih di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke Sidi Ngamik dan ada Pak Jumatan mereka ada Jumatan kita ke dari Pan Bunio kita kentulu kan dah tapi keluar ya dia ningau dah pegau-pegau
1: au ne
2: ningau
1: au
2: kalau bapak kakak kau ke dia ya nanya si kau nya namanya kau amat empat bayar lain ini deh ya mana indoknya nan dia aku indoknya nama tim mata ini dia ambil saya benda ya
1: tahu
2: ni nga munginya tadi buai aku sangka yang kai buai sangka yang kai tadi kurang sikit nak bayar sikit nak bayar
1: tahu
2: aram tua kok petuai ku iga ya nyaw kenuai pada iga petu ini tuai ini tuai orang tempat bayarnya
0: au
2: 78 lah saya sejak umur ini tuai
1: au
2: lepas yang ini gak puyung deh tidak mana kamu jauh ya tidak puyung
1: au
2: ianya tangkap bayarnya tadi ukai dalam air aku tangkap bayarnya.

0: Oh,
1: tapi banyak atas perahu.
2: Oh, tagup ya.
1: Tagup dari baru wah.
0: Ada perahu.
1: Abak perahu. Kita mana ikat puyung ya nyata dalam perahu. Ngibun cau ilmu 3 tahun. Nurun nak kena kuai tu ngiga. Nak jauh hari ni. Medak bayar kena kuai nyen ya. Kau petuai ngan aku. Medak aku tay bertangai dia batas pegau nya dai. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
0: Tahu.
1: Dan aku udah mati.
0: Tahu ah.
1: Tenggelam ke ya? Pada aku ngawe tenggelam ke tay ke dem demok nya tadi. Demok eh aku ya penting.
0: Tahu ah.
1: Udah nya tadi. Nikah kenuai melaki bini. Minta seh
0: ya,
1: minta seh laban. Bisa rasa tenyak-nyak kaya nama tu di sini ngenggam semangat tau bisa ya ni ngau.
2: Au.
1: Nikah kenuai ya. Kemian ya. Ya nganu. Kira kenama kaya ya. Nyo net yang bu kemcak ya tempat bayar ya kan.
0: Au.
1: Kemian ya dulu bian. Udah ada baik ya kulung. Udah tenggelam tadi.
0: Au. Ya
1: titik. Tiap ke kami. Aku nganu ino nya ane ine tuai tempat bayar. Nama makai mai budak nya de mu ane miet ketiga tahun nya de bayar ya, nya de bayar ino nya niga indai nya tadi.
0: Okay ne.
1: Nama mai nya aku tu bahaya aku.
0: Au.
1: Ade ke ya nya tadi. Nama saya nya kak takut di tiah ketua petuai. Kak takut bayar nya sikit udah pancut lah. Kita pancut ya main. Ini tu wayan ya deh. Nyen ya.
0: Au.
1: Titi ya ke udah titi ya kerja tadi ya nya tadi. Nak tenggelam main ini tu wayan. Teran lawa ke ubek ya bayar nya tadi. Leka ke ya kaku aneng dek makai ya kaku nganu ya ya orang tuai ya orang teh kaku.
0: Au.
1: Leka.
0: Aman.
1: Nada guna dek main. Kaku berjakau bersampi
0: dek. Au berjakau tadi rei mana tadi?
1: Au berjakau mau bayar ke main dek tuai.
0: Au.
1: Leka ke ya nada guna dek main ya kaku nganu ya orang tuai. Dek pernah. Mak dek dah lihat mak saya dek. Kaku lapan jelek. Udah sejak buat. Kaku mana bujang. Bujang kok gula. Yang gue bayar. Dom. Ada yang sama.
0: Au ah. Ya kau tadi rik banyak dalam au.
1: Au. Nak tempat banyak dek dek. Cuma dek kemuah ya. Kaku ngamong ya. Ya kau gue bayar.
0: Au ah.
1: Mada bayar nak. Nak kan lekak ke nak.
0: Oh nak ke bayar lekak ke.
1: Au nak.
0: Oh.
1: Engkau bayar hanya nak nunggu kuih bang. Aku mana petuai. Aku bayar aku kawut
0: kak. Au. Nyau mainnya tadi ni. Tadi temuk punya. Bayarnya
1: tak. Tiga agak. Tiga nak berjalan ya. Tapi nak lah jauh yang main ni tuainya.
0: Au ah.
1: Ada yang kenyak tadi. Bapak kenuai apa tuainya tadi. Semak hari ya. Bapak aku. Kipik kini. Dua depak lebih kenyak sini hari bayarnya.
0: Au ah. Au nadai ke kita ke munuh bayarnya ne?
1: Munuh dengar saja lagi cerita au. Ya. Saya kengah tua mengam semangat amat amat bagi batu.
0: Au.
1: Dengar tadi. Kalau lampat kuah mimin, mimin tadi mua bayarnya tadi deh.
0: Au ah.
1: Ngamai kasuka tanyaan. Kena mesti mesti bayarnya tadi. Tan sama ke lupa aku?
0: Okay, au.
1: Au lupa aku nya, cuba ya nyak parit. Yang lapan aku punya kenanyuah tadinya tumbuh dalam parit yang tadinya nyadi lupa aja tadi lupa tu aku yang tadi aku punya nak tumbuh sepenuh ya dalamnya. Tidak bekerja alai deh nikah ku aku nganu saya nama napeng juga orang bisnis napeng ku aku nikah kan tu dah hinya nikah lah nyata deh lama bapak ku bisnis setengah jam. Nuai apa tuai itu tadi nyantai penangga pariatnya nya. Nyantai ke tempat perahu ni saya memutom ke nuai mungkin mungkin tadi yang naik yang naik naik tuai nya pantuat hari pariatnya dah.
0: Hari lupa nya au.
1: Hari lupa aku. Đây nhà đất tài mất tài mất ăn tàu à cậu. Mất ăn tàu mà đây cô nhà đất cá ngao cá mè phải bị bì phải bị bì.
0: Ào à.
1: Mày sẽ nạp tăng.
0: Ào.
1: Mà mày sẽ nạp tăng.
0: Ừ.
1: Lúc mà xuống cá mè của ta đây à cái phá riết nhà ta đây mà xuống bạn nàng ngọt phá riết nhà.
0: Ào.
1: Khi cả mà xuống cái đá lắm cũng nào nào lia là bạn nhà. Tuốt gặp rau như là cuồng đến nào lên hộp rau ta mọ nào luôn rau ở
0: nhà. Ào ào. Nào lia rau cái đá lắm kiến mà nhờ.
1: Ào nào lia. Antai lah mak ngante lah mak direk ngante menantu pun mau begi-begi megai senapang.
0: Au, yang nak repot ke?
1: Nak dai, ini tuai nya ke demak nya nya ke dai.
0: Au au.
1: Makanya medak ai nya bedem nang aku.
0: Hmm.
1: Nya ya nya bati ku aku ngan menantu ku nya. Ya nya.
0: Au.
1: Ya nya, ngante ya pancut. Ya.
0: Au.
1: Kami empat ikut ya nya, tayai mau menantu aku. Kenapa laki bini empat ikau aja mau
0: lah dia. Aw aw.
1: Ujek ke semua puang, aku pantap ke semua puang yang pariat. Pantap ke semua puang tak? Ujek ke raga ke bananga pariat ni dah.
0: Aw ah.
1: Ia hanya tadi lu makan tuat.
0: Aw.
1: Kangau, nanti aku punya sekali ya. Kang tuat dek, kau nanti aku punya ngan, kang tuat dek kita aku ni mac dek. Doknya.
0: Aw.
1: Nanuknya. Hmm. Amat pantuat
0: aja. Oh, ayam ni nih.
1: Ayam.
0: Aw, ngon ni tuai punya sekali meh.
1: Aw, ayam.
0: Aw.
1: Ti mak menantu ku, entahnya di si kenal eh ti mak ti kau yang ku dok eh kau teh.
0: Aw.
1: Ku dok alu kalori kenal lah tarifnya eh.
0: Hmm.
1: Ini tuai yang berdau dah lekap ya.
2: Agi agi agi. Aw aw.
1: Hmm. Udahnya ada yang tadi tanah tay bak luan perahu kami lah bawa rujak ke apuang. Tak tahu je lah lu yang kau tunggu apuang ni jang.
2: Oh, ya.
0: Au ne.
2: Nama ke mana ne?
1: Tak berdiri ya.
0: Puh.
1: Berdiri ya. Atau lemau dia kena kuat atau.
0: Au, medak ya.
1: Ya, medak ya berdiri. Amatnya baru penyam semangat. Ketik ya, nyak ngebat ke perahu kami tau pun.
2: Au.
1: Yang luang perahu kami kata kami sigi lungku.
2: Au, tak ada kemasalah yang kau perahu nya.
1: Au, aku udah sediakan kan dua rebat dana puang.
2: Au, au.
1: Waktu ikut den ke perahu tau dia sungkul hari baru.
2: Au.
1: Aku sigi ketat dana puangnya.
2: Au, nyutu pali ya utai ke ni utai nu dia berayun ne.
1: Au.
0: Nungkan dua dia.
2: Au.
0: Au.
1: Angkat banyak rampas bertunggal aku kena mat bayainya kenapa yang hari menantu ku
2: jika
1: nya lapu kebisa penyakit ampuas lebihnya ampuas dulu
2: takut takut menyakini
0: baik kesal baik dia makin menyak
1: tertimak si ku nya baluan perahu tunggal aku nya nimeknya baru amat kucul ke
0: kena nini dada
1: bak ni ya ini kena nak nemu lapan mayuah kalik nimek lima kalik tidak nimek
0: ya. Napa tuat nama ti ko deh?
1: Mati. Ya, udah ya ketimak betul punya sekali ya kepantuat daluan perahu kami yang nanya di negok semua puang kebut mimet nak semua puang jatai semua puang. Nuan ya.
0: Aw ah.
1: Hari kena ko jatuh ya kita deh. Hari baru. Lawa. Kena ikutai lawa anya. Lupa aku enggak lawa anya tadi.
0: Aw.
1: Lengan
0: ni, net way
1: ni
0: dah
2: lekak lekak dia belum terau kami. Aw,
0: aw, aw, lekak kia.
2: Lekak kia, tapi nak dong
0: kia dalam perahu, ngai pula, tapi tak air lah dalam perahu. Aw, iya, aw, aw, dalam perahu, net way. Aw,
2: nanti ngawak ni net way nya?
0: Dah mati.
1: Aw, tapi. Aw,
0: berapa lama?
1: Dah hiriat, kia kia. Aw, ne. Udah nyak tadi, iya, nyak tadi. Tama banyak. Pala yang berayang itu, dah sama.
2: Aw.
1: Kak manseng kira-kira hari. Rawat elabak besar.
0: Aw, aw.
1: Kenap ke? Kak surut ya kadang.
0: Aw.
1: Berayang yang kadang. Sesangkut gebab kayak puang.
0: Ya.
1: Dia menobala munuah ya.
2: Ludeh ya.
1: Timek, timek.
0: Aw, ya. Uliah ya.
1: Aw. Si mẹ si đại nhà định cái băng cây này tuổi rồi nhà ta đây.
0: Hao à, nhà đại mà nhỉ?
1: Uda nhà đại gái này là bao nhiêu?
0: Dạ.
1: Nhà đại.
0: Hao à.
1: Tính nhà đại gái
0: này. Tính là nhà đại mà nhỉ?
1: Nhà đại gái này.
2: Hao.
0: Hao.
1: orang mati empat belas anak negara.
2: Aau, aau. Dia cari kia dulu, kiri.
1: Aau, cari kia. Nanti sih kan nanti surat benang kan nanti batu buah ya.
0: Aau, aau. Kasih mana?
1: Aau.
0: Aau. Lalu ambil
1: kita. Nikah kita ke rumahnya. Aau, nikah kita ke rumahnya. Pak kau ngambil kain, pak kau nganok sih.
0: Aau, aau. Anu ambil buah nih dia.
1: Nya apa tu ayah aku dulu gaul mendiang aku bercerita.
2: Aau, aau.
1: Jadi semua apa tu ayah aku. Tanggungnya dalam perahu. Katanya kedekatnya di tanggungnya, kau kau sana ada utang lalunya.
0: Kau kau.
1: Kalian aku bisa mendalamnya. Kau kau nya mencari kena tanggung.
2: Aau, aau. Kena ngebak.
1: Kena yang kau tu kalian kena dah lama. Ini kena kalian kena lama.
2: Aau, aau.
0: Aman.
1: Nikal menyata besar rumah yang dia ngamik kain. Udah ngamik kain pada alu udah berada alu udah datai orang ngamik kain yang tadi ini tadi.
0: Aau.
1: Alu tahu aku ni yang sampai kenal mata aku mau nek ya neknya nak tu berapa normal kan nek.
2: Aau aau aau.
0: Aau kasih aman nek.
1: Aau. Utai bakal lada kita ini tentu lakuan.
0: Aau nak apa tuat.
1: Jatuh. Nai mengai bangkai aku jatuh. Pegai kan?
2: Aau.
1: Masuk ke kain tanggung kalam perahu. Tanggung kalam perahu. Lain
0: banyak. Kini tubuh ya, ya narai timpang nama-nama. Bisik magang?
1: Bisik magang tak mak sempat tempat ya.
2: Aau.
0: Aau. Aau. Minta
1: kau tulis. Maya aku kena lihat dia tadi. Maya aku ngadu kini tuanya nyaruang ke kain nyebat tubuh ya. Cik aku nggak bini nak tay ke de cari kebaya bini tay buah ya
2: di kacang
1: ya. Tempat. Aau, tay yang nadai de pedal lah, nadai bulu, nadai de pedal, tay yang nadai de pedal.
0: Aau, aman.
2: Angkanya pedal di kerja ke ya ne, minat ke de tagu.
1: Pedal, pedal tempat ya, pedal tempat ya. Tapi ya, di ngada pengujung bisa itu lagi.
0: Okay.
1: Datai kami bah, kedua kami naik uap, elah sih ngebajet tinggi, bajet tingginya.
0: Aau, aau, ya.
1: Orang sih sudah datai lah. Iya, semua bola pulian sih. Medak ya sedikit nadai bekau, nadai bekau tutup aja. Nadai bekau tutup aja.
0: Aau,
1: aau. Nanti kak dekung hai sih tu, ayahnya tadi ini tuai, tadi minta maaf, nih minta ampun.
0: Aau,
1: kak dekung hai sih ini tuainya ukai empat bayar masih lemah.
0: Aau.
1: Melampaan aku. Cepat sedikit. Aku.
0: Aau.
1: Seni kita ngomainya masih lemas aku. Tahu aku mata aku medak ia medak atas penguh bayar aku. Aku tahu ngagai bayar ke nangkap ia aku. Nganuk dulu. Seni kita ngomai ngomai kita mati lemas.
0: Aman.
1: Aku nganuk sedak.
0: Aau.
1: Sik tak nak percaya dia tu mati empat bayar ini nurang kaku benung munung bayar benung munung bayar adin.
2: Aau aau.
1: Nano tidak. Ada aku tu dah yang ngaban.
2: Ah, mendanya kena ada bekau ne.
1: Nano bekau. Aau nano bekau. Angka tu dah nyata dia dah tay orang kemai bayar tadi. Bisa juga percaya lah sudah ya lah tadi dah tay orang kemai bayar.
0: Aau.
1: Nyo lama ya dia nyata tadi. Apa tangan tay leroba polis dengan mai ya deh. Ya laban nyun ada pasang lagi tapi nyun nak celap lagi deh.
2: Aau.
1: Nya si dah yang dia air baru.
0: Aau.
1: Amat ya nada bekal melek bayar tapi ya nyata ada isi biru biru lah bekal tegam bayar.
2: Aau aau aau. Demaram demaram.
1: Aau demaram demaram bab reng ya. Bayar nyenang tak reng ya.
2: Aau.
0: Aman.
1: Angkat deh bayar nyata deh. Amat nadai lelek yang si ke nadai mengelek kan?
2: Oh, ne.
0: Aruh, nadai bekau ne tu airnya.
1: Ah, nyak lihat cari kena tu air nadai lelek.
2: Oh.
1: Si ke nadai mengelek tukang kesida yang kayu, pada nama bayar tu nadai mengelek.
0: Wah, mengelek tu bayar tu air pia.
1: Nak dia nyat tu air pelabak aku mau tu air kini tu air
2: patet. Kini si ke udah tinggi.
0: Kini mengelek entah nadai ne.
1: Nak kira saya ketawa. Selamat dah cabut. Amat amian lah cabut dah. Aku sudah. Nanti nanti amiannya.
2: Aau.
0: Aau.
1: Nganu kira. Betai di rakyat bayarannya banyaknya. Berapa belas kesih bayaran.
0: Hmm.
1: Tak tai bayar nya nya
0: engkau bukan kita mensia nya bisik kena dai ngelai menya
1: kita bekerja ini nah dai le tare riat ah tare rupa punya kena nariat ah
0: au ah
1: mari ye ni ke kata
0: oh au om sai bayar nya
1: sai sai bayar. Asai sebab apa kaki banyak pemain
2: jahat. 19
1: kaki
0: kini pemain jahat. Si masuk suruh kabar mayanya.
1: Bisa bisa tempat ini kuai orang ketanyanya aku punya.
2: Oh ne.
0: Nanti ngiga elok.
2: Barunya nantinya tahun tu tadi ne.
1: Oh. 11 hari bulan 8
2: ya. Oh. Oh.
0: Nanti ngiga elok.
1: Utai ke ngaku aku menyam semangatnya tadi dayanya mak namun ngai negok sumbu apung berdiri ya.
2: Oh, lapa aja bekenya ni bisa cerita ya kalau aku ni.
1: Kanya petuanya lah sini.
2: Aku tahu tahu uji kenya ni.
0: Banyak banyak lah nemu tanya ni.
2: Uji ke ngapa nya kata kenya?
1: Uji ngapa nya je.
0: Tak pistang kalau dengar orang madah kemunyi nya mana?
1: Aku.
0: Oh,
1: utai nak aku cuba ingat dek aku cuba bisa aku cuba ngau masuk penyang tau dah ngam mengam tau. Ulan berapa mayanya cuba kini. Utai nak aku ke cerita ke daerah empu aku ke dek kacau bayar bayar ke nganit penyak perahu aku. Nilai ketinggal kena kaku nya.
0: Aku ah.
1: Aku kan aku bisa cerita mayanya sebab mulai bayar tinggal bak gandung perahu demi aku. Dia mutai sama aku berjalan di budiau dai.
0: Au ne.
1: Au.
0: Aman. Ya.
1: Sama aneng. Aneng ke kang uji biaya aneng kang uji.
2: Ya, aneng uji apa?
1: Au aneng kang uji apa?
0: Au aman.
1: Aku untuk tadi, sedikit tak
2: umas.
1: Umas ya.
2: Iya,
1: meh.
2: Iya, iya kaku, sedikit nak.
1: Nak sedikit nak. Nak saya tu petuai nak ngigak ya, nak ngigak
0: emang. Okay, saya umas ni. Tang, ambil sekejap
2: ceritanya tadi. Ambil sekejap ceritanya tadi. Munyi koyanya tadi. Ajar ya, munyi. Anak tenguji ngapa? Ketua teta. Munyi kena tu kriam bulu pakai.
0: Nanti alah lah yang nak pakai ya jatang.
2: Amat baik cerita bayar tu deh. Sam deh. Aku kalau cerita aku tu. Tak kaya cerita dengan semangat. Kalau aku berarti ke. Kalau aku temui di situ tempat. Kau malah kaban deh sobat Sam. Mandik kami. Mandik ke air sidaknya tadi deh. Mandik lemai. Bisik kaban ku sikut je. Madah laban sidak menua sidaknya. Lebak. Namanya bayar deh. Sidak ya kati ku madah. Sigi bisik bayar. Bahak pendai air sidaknya. Jadi laban kami kin. Air kami kin. Nadai utai berkenyak. Jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sida bau nama kati ko kita mana bau lang au bau lang au nanti utanya namanya nyingen tai na bau nyuka bisik semeknya ya ko sida ya kangau ko sida ya nikik nikik ana ana baik dia age dek ko sida ya ngano aku bebengit ngaku tola bau kena nemu nikik ko tak mansa membayarnya
0: tai pedak mamat
2: apa dak wati sing tang bala demi anda ya kro ko semangat ya sem ne alaban kan bisa cerita gak ba nua orangnya dia bayar segini nak jauh sedak ya. Jadi bala nembiak ke sama ngau mandeknya. Tebelak dia punya mandek. Aku kena berani.
0: Sidak
2: dah terlebak. Lalu pemadok ya. Aku nurun pahit.
0: Orang menuanya dah terlebak.
2: Ya, dah terlebak.
0: Yang tanya, yang anak ngacau ya jawab meh. Okey. Kita ini mau nanti bak jong krokodil bau sidak layan nama.
2: Bau lang.
0: Bau lang, bubut. Halo.
2: Halo, selamat lemai. Selamat lemai. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Halo.
3: Halo.
2: Halo, siapa tadi?
3: Kalau
2: rumah kami. Mana ada itu dengar
0: tu? Nanti terang lah nyawa dia, wai.
3: Nanti terang.
0: Halo, ingat mimin.
2: Siapa tadi?
3: Sedengar.
2: Halo, siapa tu tadi?
0: Terang, halo.
3: Rimuang dari
0: Rimuang.
2: Rimuang dari Kapit. Dari
0: Kapit.
2: Dengar ke cerita orang nanti dari Rimuang?
3: Dengar.
0: Dengar ni.
2: Dua empu bisa cerita ni.
0: Belum kali tu pelabak kau.
2: Iya.
3: Dengar buat cerita belau sebab dia ni.
2: Okey.
0: Okey.
3: 5 tahun ko ya. Itu tu benar ke ngau lu baliah itu.
0: Oh, au ah. Okey.
3: Tu kita pasal ngasau tu.
0: Ngasau.
3: Sebab kami berpengaruh dengan ngasau.
0: Au.
3: Kutiga ru me kenapa?
0: Mupu ah.
3: Ngasau lumai le. Tinggal main.
0: Aau.
3: So ngolong naik, kau main naik kara, bermuat kau lihat naik kara. Jadi dah keluar, bujang lain ngolong airnya. Kalau ini ngau dua, nadai.
0: Oh.
3: Nadai belau dua, nyalai dua tua kau yang nak kau.
2: Aau.
3: Ame, kau apa pelian kamar, kau yang nak kau. Ni pelian kedua ya, bisa ni ngau dua kat kat kia. Tapi nak ngalaman, lebihnya berdau jauh dah. Sampai itu di ngama. Dengan berjalan kedua ya. Kalau ngam kedua berjalan kan. Kalau tidak babi.
0: Oh, aw.
3: Nak de babi itu saya. Kita mesti tu gias menjadi kau kita. Kati mẹ cũ,
0: nếu
3: bố thì mẹ của lâu đoạn bé tài, bà bi một đất là lạc đó, là gì? Nên lâu đoạn nó cần cao quá là. Phần tháp đi phần tháp của nó là cũ. Đi nhập cọ cả cũ, nó bẻ ăn tạp đấy. Chào mà cũ nó cũ nó cầm ăn tạp. Có lẽ, nguyên bà bi là gì cơ cũ. Ni babi oleh pantap lo nyuruga babi. Dengan tadi lek kedua kang lelang sebenarnya babi keti mek ku. Leban ni ke ai sungai kuse kuse yo kan ni ke.
2: Iya.
3: Anan ni mek ku yang anan ku pantap de. Ku yang ku au ku ku. Uno ku tung mek. Dukok kira, ini nama kau tu kawan tapi ya penguyang ke babi, kawan kira deh, mu babi.
2: Oh,
3: ikut kan tua.
2: Ah, ni kan laban dek.
3: Ah, muda ni kemeyan, tu naik ni tadi.
0: Oh,
3: udah ni tadi muda penguyang, apa nak kau kira muda mukai senapang. Ada tentera senapang kau tadi, ngacir ke belakang kian.
0: Oh.
3: Baik ku terap, lewa babi ini kena tuak nguyang, baik ku terap. Ii, kena tuak, apa yang kata semua. Aku nak ada mua, aku pecah ke mana, nak pulau.
0: Kai.
3: Aku akungnya, dia tengah nak dek, nak kuku main rumah dek. Aku dia tetimek, letak dek babi, lama akan beli aku akungnya.
0: Ii, bahaya man.
3: Bahaya, bukan bahaya lagi. Bahaya banyak, lah babi ini mitu dek.
0: Au,
3: dengan ni ngau ni lapang dah tai baru dua kia. Dah tangkap dua. Dengan baru ngacua amak ngadu ko. Nak ko ni aku ngu getak aja ko.
0: Au ah.
3: Ni lah antai ngala aku ku mai ramono ale.
0: Aman. Yang si strom semua.
3: Au lapang ke. Nak ko ngono ya ni tu nak dia ti mak tu dia tele nu dah ko ngono.
0: Aman ne.
3: Apa dia tak jelasnya, betul tu tak dimulai mian.
0: Awanan nan nunai ya, kau deh.
3: Ya, ni muda nak mian tu nai, baik kacau so
0: pentak.
3: Saat di kuku lepi, nanti dia kita kita.
0: Lama, kayak bola.
3: Paku ni,
0: macam mana? Mimpi mana? Aku nanti mimpi nak mana?
3: Ya,
0: muka kau. Aku
3: sampai kami dua lepas perahu pulai ke musik ya. Musiknya nanti dia pahai. Aku dia orang dia pahai ke kau ni.
0: Kenapa yang tarik orang?
3: Kau tarik lagi, ngau kaku dia.
2: Ya.
0: Aku.
3: Ya, aku baru dah sok aku ni baru ni baru baik. Ini dah saya kenal saya dah cium. Kalau babi nak mudi rey.
2: Aku.
3: Kalau dua pada tay, dah selat ya.
0: Aman.
3: Maka kita kau kita bilau terkau dua bilau lari ke selat ya. Ya, mungkin sal ti kau lay perahu bilau aku pucat saya kemal.
0: Aku gigsal.
3: dengan lekai romeh. Dah kemudian yang itu wabih nusai aku. Aku dah lalu inai. Aku kena aku inai. Ya lalu inai. Nama kamu dia. Aku yang.
2: Ya.
3: Ya. Aku ni.
0: Aman.
3: Yang tengah apa yang itu aku nak ya. Nah, dengan suara kek. Aku inai dia. Dia.
2: Ya.
0: Orang mancal ni tadi ni.
3: Ya. Nah. Mancal. Menanya kami. Tumik. Baik ya tadi.
0: Aku.
3: Kalau keluar itu mah kadang-kadang tak kena ilmu yang udah kan mulai upai
0: aman
3: kalau nak jadi lau ini nya sade mimpi bala jadi mimpi jai
0: au ah
3: nak mal ya
0: ni au
3: pulai tu dua lemai mantap ya kalau menua kami dia bisa pun umai kita pun lama tahun nak terjajam ni aku buat
0: oh au
3: dah sesi lawari menua kami yang mangga yang kropu ah kalau nak ni bulu mangga nak bicara dengan sawang
2: oh mesti tengah cau
0: ni saya au si rumah orang jadi ya
2: belah macam kropu
0: au au ah
3: okey kuda tu dah mesti kuat dengan mangga nya
0: nak dambe orang mak kropu nya
3: tak menyalahnya nak dia tak
2: angkan dah orang berani ngambil pelabaku.
0: Awak nama suatu tu nih orang dia ngayur ya.
2: Iya.
3: Orang ketemu kan nak ngayak ya.
2: Iya.
0: Aman.
3: Ya kan luang kakak pelabaku.
0: Awak.
2: Iya.
3: Jadi. Okay. Dia mengenai kayak tentang tu nak tak kuat.
2: Awak.
3: Ini tu nak kuat ya.
0: Aman. Okey, Rimung.
3: Terima kasih ya.
0: Terima kasih, Rimung. Ya, ya, betul.
3: Okey,
0: okay, selamat malam.
2: Ya, mayuah balap ninggal tu akan usi cerita malam tu. The same, deh.
0: Ya,
2: jadi, tu hari sikup peninggal kita hari okay. Siaman tu, same. Bisa ngirum ke cerita yang mereka. Jadi, ku ya, tu cerita gimmick sebab tu ku ya, same, deh. Maya sedak ke namanya tadi, pun sawit. Bermadan sawit.
0: Bermadan sawit,
2: tau. Apa ya, apa ya, ngau indah ya, ku ya. Abah lurinya deh apa yang riba ku ya lurinya diketuk apa ya ku ya jadi apa yang ngintai ya pansut ku ya ya tinggal dalam lurinya laban kaget met ke kacau meh ku ya ngacau tai ke dalam lurinya deh sem deh sekali me lurinya berjalan ku ya naban ke ya lalu labuh lebat ku ya deh nasib nak ku ya lurinya panggai ba pun sawit. Ya apa nak ada penama Nini nak kesal apa yang ngintai okay. Mendak nyeluri berjalan ke diri anak ya ke dalamnya
0: okay.
2: Labuh kelebak panggai berpun sawit ya. Malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya ketika kita ya tarik orang kau nyame nasib ke nak ada nama au ya cerita ya nya sem
0: hai ne henti nak ada pun sawit entar dai sampai temu meh ne au kau nak lebak dia apa bakal kau okey halo selamat malam.
4: Halo,
0: ini Cia. Oh, ini Cia. Okey. Ada tai baru nak ini Cia. Okey. Ya, malam tu leh cerita anuan ini Cia.
4: Cerita kenapa anak aku kesat tu.
0: Au ah, apa ni? Au.
4: Kesat tu. Saya mahu bungang.
2: Au.
4: Ia aku ngampungan ujung.
0: Au. Okey.
4: Aku nak ke kami. Aku sudah kenyang sih tu sama malam sesuai dek.
0: Okey, sama malam. Aku ah.
4: Aku nak ke kami nyuah suang tu sih pak. Bisa nara jalai maya nya.
0: Aku.
4: Baik bisa jalai dek. Aku
0: berada tak jalai maya.
4: Aku. Tapi anak kita nya, saya sebab sabar nya. Jadi pulai ke suang kita.
0: Aku.
4: Aku tu maya nya berada kerja. Berada kerja bersekolah dia.
0: Aku.
4: Ya, ya, maya nya tu sih bulan tu bela. Dan ya, suang si kau, nuanya dia nak kerja si kau ni mau tiga ni kerja besar ngau.
0: Kau.
4: Dan ya, pulai nuah suang pulai malah nuah saya waktu waktu dia. Pulai baru.
0: Kau.
4: Nak kembali ke jalan ni ya, sebab nafas stress, bukan.
0: Kau.
4: Jadi cerita yang tinggal punya dek kau masih boleh ya. Ya mudahnya. Ada wap sampai orang.
0: Au.
4: Sampai orang kan wah ya. Dia semua jadi masih dalam dek dia. Tuan pulai ni kau dia semua hein kuah pulai. Banyak pasangan cerita.
0: Au.
4: ucuh ke kita. Pasang yang kita yang pernah aku jalan lain. Sama apa tu? Kau mana ya? Nak satu ada, nak kurang aku. Mereka tu hina pun dia. Kau dia kau nama nama dia kau nya. Tapi pinjamnya. Bisa telefon kau dah jalan ya?
0: Oh, west. West.
4: Kenyalnya.
0: West.
4: Kau tu dia hanya nama apa? Dia kau jago. Aku aku mesti dua L. Nak apa sih nya? Ya mudanya pasang pasang pasang itu. ไปตายอืมมันรับสัตว์ไปได้ครับคุณน่ะนักสารเพราะมันได้ดึกหยามมาได้จะไล่ตัวอ้าวนะครับเอาถึงนะอืมๆเป็นอ่ะก็ได้อะไรจะไล่ตัวคุณว่านี่อ้าวจะไล่ไม่ได้จะไล่เป็นแป้งโอเคจะไล่โอ้ไม่ตัวจะไล่ตัวเนี่ยเวลาครูขอโค้งน้อยอ่ะตัดตัวไปได้
0: เอาจะมาได้บุงไงนี่ตาบ่ฮู้ว่าละมะนัวนี่เราเบิ่งแต่ละสว่างเอาเดียนเป็นหยังตัวมันจะเราตัวเนี่ยอือๆอาศัยตัวเดียนเนี่ยตัวมันเป็นพุทธศาสน์เอาเป็นหยังนี่ก็ได้ขอโคจิตาต่อเอา
4: Mulai sudah ya kayak sabar kena cerita ada ke situ. Kena cerita sama nenek ya. Banyak sih tak ya kita ngam semua. Gaya aja. Umumnya ngantua kau bini yang ngantua ya. Ngantak batu. Ngasih sih tak ya nak beri ya sama nenek.
0: Nak mendak batu yang ngantua.
4: Kita yang ngantua. Kita ya, peduan kita ya. Sama nenek, nak beri ya, nak beri ngawang. Banyak tu punya semangat juga ya. Puan ya.
0: Aau.
4: Nyam kita tu.
0: Aau ne.
4: Aau.
2: Ya.
4: Jat ya. Kalau ngawak kita tak kita ada yang.
0: Aau.
4: Pulau tinggal mesti tak ada rumah tak yakin. Tiada pulau pejam tak pincian nanya.
0: Aau.
4: Kalau sampai pincian kenapa?
0: Aau
4: ah. Aku dulu dek pincian ya, jadi dek.
0: Aman, aman. Au.
4: Nah.
0: Au.
2: Makasih ya.
0: Okey, makasih ni Cia. Au. Mesti cerita lah. Mesti baru lah. Au, au.
4: Lama ke tua nak boleh lah tadi.
2: Au, mayu bala ke telefon malam tu ni. Sam nyo.
0: Aman.
2: Ke beli aja ni.
0: Au, au. Okey. Okey, au sama malam ini Cia. Au.
2: Au, nah amat ke Sam deh. Tua tadi ngumai ke nadai orang deh. Nyak nyuna ketu ni. Au, tua pun kak ketu dah lama.
0: Lama kata au, au merindang peninggal dulu kan ni. Au lagu hari idut pusah tau.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau dinga mayu munyi ke bawa promo kita. Habis dekat Merindang bala kita ke bisi datai malam anugerah catat siapa juara di Betung 3 bulan 10. Halaban katik ko kita, Rundiang kita. Malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kagi uliah di baik kita yang tadi. Di gumpul kita buat setiap pentas sidang tadi main lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak nemu nuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai akan hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Amarino lebih lagi malam hari ke dai.
1: Ya, nasi gamat.
0: Pada ada orang ke lama, ada orang ke baru.
1: Ukai ke kita madah kita ngai dengar ke lagu baru de Sam, lagu baru tu. Pan kita sama Kak Ganinga atangnya kadang-kadang ya lebih tua ke dedugau nya tadi. Kak Ganinga lagu lama.
0: Tengok ke ninggal lagu lama.
1: Ninggal lagu lama. Okey. Peninggal tu sekali tau.
0: Okey. Bisik peninggal baru selipun tu Mel.
1: Okey. Ya. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janayang tu kini? Bunyi nyawa Janayang. Temu.
1: Bisik cerita Janayang ni.
2: Cerita. Ya, saya
0: tok ya udah.
2: Kita dia tahu. Sudah
1: musim borian tu kemari.
2: Kita aku apa borian apa jam semua. Kau. Jadi aku kumpul borian. Udah tu je kumpul
1: sesuatu je.
2: Baru kan dapat sih gay.
1: Benung musim borian kita dia nak jana. Nak ngirung ke kami dua sem kita.
0: Tahu ke rom kita ne.
2: Kesal tu dia tu jang. Kedua ada tarik orang kesal kau main lah puas kilau. Aku berat tu kalau puas kilau nak kesal. Tapi dia boleh jauh sahul kau kau.
0: Okay.
2: Teka aja, ingin dah jari kau boleh kau. Mata atai tetangga sungai labuh dulu labuh mata kau
0: aman
2: saya kedok korea apa labuh sekilau kalau masuk kilau ya tu kan nyau saya mesti pergi kira ke dari kenapa korea ya
0: nasib mimpi mana ya kau deh
2: nasib kita bukan apa tegam sungai
0: aman
2: sekali aku kedap lagi usah pergi
0: Dengan
2: puluh kami tahu mianlah.
0: Ya mesti ke suai harunya mak mesti dengan pengulu kau. Ya aku bayi tak besar mak dengan pengulu kau ya.
2: Tidak
0: biasa.
2: Tahu
0: kan saya tahu kesal, saya kesal oleh pindah. Au. Okey, okey Janang. Terima kasih Mayuah, okey noh.
1: Iya.
2: Au. Mau juga
1: tuh
2: di coba.
0: Au.
2: Saya
0: ingat saya
1: sebut tuh yang tahu. Aman. Au. Ya. Selamat malam.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Au. Au cerita cerita kena tinggal Borian ya tu neh jadi aku berarti ke bawah Facebook YFM tu Ken gak Sam habis gak namanya cerita ke lebih kurang sebaka
0: gak
1: tinggal Borian dari Rica undu lebih kurang kenyanya tadi Sam
0: au cerita tanya kenyanya tadi neh
1: musim Rian tu kemarin
0: kenya au okey ya halo
3: halo
1: selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ne?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tu ne?
0: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
0: Dini
1: nanti
0: tu ne bunyi
1: benong hari jalan itu.
3: Ya benong driving na hand free.
0: Okay gimana?
1: Okay ni tu ne nak penjala jauh?
3: Nak dai ba ere kucing gitu
1: aja. Di tu aja. Okay.
0: Gimana? Ya, bisik taika tu si itu deh.
3: Bisik cerita lah.
0: Okay.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja. Kerja kita buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuat tu tidak demo lah, tidak demo kendor ke di tujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ko kita mata kendor alai Pulau Kijang ke.
0: Penusah Karam Subak.
3: Karam Subak. Jadi lepas mes buat tu ke ngena perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 iku.
0: Empat
3: iku siti perahu lah leban buat ke kena kami nyamir. Jadi jadi orang ke ngau kami ke depan buat tu tadi. Nadai ke madah ngake kami luarnya kebenaran. Dah tahu di tengah. Dah tahu di tengah perahu kami. Ya, jadi lepas kami buat ke tengahnya tadi. Kira dalam pukul 2 lemai kenyalah benong air benong ombak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah makin balat ombak.
0: Okey.
3: Makin ke tengah makin balat ombak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bising kena life jacket lah. Nang bising kena life jacket. Danya tadi makin ke tengah makin nyo leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda andor alai ke kat dituju kami lah. Tanya kali meda bala kaban di belakang tak nadai. Tak nadai ya. Dia lah leban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nadai di pedang lagi bala kaban ke belakang dia. Kami aku ke di luan kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat. Kami bersimpat ikut. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dia sikit nadai rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok bot bola kaban tu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Nyo tang umbak mainnya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai
0: Belandia
3: nang orang selebok tengah gelombang kan. Kami sebuat tu tadi nang pernah mau pengen diri ndak berjaku tang anggap hati sikit sama megang sikit ngumbai diri pun mati. Dan nyo dah kami sangkai bala kaban bukai 15 minit sudah dudi diri kami. Leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyak besi, ya besi. Ya pan takut ke. Danya dah kami sangkai. Lama besi ndak bercerita aku. Nada nang ndak berjaku. Lepas nang agi
0: agi kesal.
3: Agi kesal.
0: Oh.
3: Udanya kata kami dia nyo. Danya baru baru uliah bejaku. Baru membai dirimpu hidup. Dan ya baru bercerita, ya madah kalai kendur kami di tengah kami nyo muara muara tapi kena mau menemua muara bos lalang. Nyok kendur ya madah tu ayok ke engkau kami teribanya. Tu mendur pulau Kijang Karam kelio. Nyok tapi kami nemu nadai ke tengah nyok. Ya nyok.
4: Nak nak boleh di tengah nyop ya.
3: Ndak, okay, yang ndak boleh di tengah. Oleh di tengah tang mesti bot pesain di postal bot ke pesainnya oleh tengah pulau aku tang mesti ke nyelinting jam ya anang maya air ke pasang.
4: Ku ndak ditau ba muara Kuala Rejang ya.
3: Au muara Kuala Rejang. Ya bisi nama menua nama siti dia cati ke orang
4: anu. Au bisi namanya dia ne. Au nasib lah kita ada nama-nama ne tuan Bill.
3: Ya, nasib nadai nama-nama. Nyo kami pulai, nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru, ngiga jalai baru ke luar. Lagi disik simpan video kekenangan.
4: Ayo. Aman.
1: Okey.
3: Ajak lah cerita genggam semangat.
1: Ya, terima kasih ya,
4: genggam semangat. Terima kasih
3: tuan Bill. Terima kasih Sep. Ngegai di Jaya Melati.
4: Okey, sama malam Genwan.
1: Iya, amat munyi ko tuan Bill nya tadi siapa tu Sem. Nanti kita namanya gawak tu sewah mindah ngegai dur-dur ke bukai tu deh. Banyak macam penyelebak ke diasai ke kita deh. Bakal ngesedak tu tadi mah. Kadang-kadang buat menua orang kena kalak di tujah kita, di tujah kita gak Sem deh.
4: Nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau te orang nak madah ke kita ini.
4: Aku raja mana?
1: Ya, sekian matau. Lagi bisik Sem ne. Okey.
4: Atau nak awak nganti peninggal kita ke bisik bertelepon baru dah tu lagi. Okey, harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634.
1: Okey.
4: Apa perinan dulu tu? Nyuka ujung-ujung tu. Nyuka berbelak mah bala ni.
1: Nyuka ujung-ujung jam mungkin nyuka bisa ngenguap.
4: Maka tua tu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan

0: Okey, angka bisi sikut dua lagi meh neh mel. Mm-hmm. Orang ke dekat bercerita nyadi tua ge nganti sida ya ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisi 17 minit lagi sem neh. Handu kita nya tadi gulai. Ya, au.
0: Awak ajak meh. Seraya ke ngujung cukup ke jam kita. Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu oi?
2: Kakak Ibi tu. Tahun ni sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ke?
1: Bisa cerita ni.
2: Ya. Jadi cerita tu cerita tahun 70-an sebab. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biuran buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau kelihatan dari rumah kami kampung Berakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyangka aku lebih sejam bisi berjalan. Kira pukul 6 makanya bisi nurun. Sebelum pukul 6 makanya. Datai dadian kurang lebih ke 7 ke 7 lalu makanya. Datai ke kebun getah. Datai diannya. Nya dia aku nya ari rumahnya ari kampungnya mai ukui lama-lama. Nanti nare de berap ukui nya meraka rumah panjainya. Ya kau tanya kan nikah. De berap aku ukui nya tiap pagi berap ari ukui nya. Ngagai namanya kumai kami tindas barang udahnya. Leka aku dia serupa tindas barang. Nikah lu ukui nya. Udah nyanya ngai aku ngelekak ado dia punya sebaran mu magang kami serumah ni. Baik ku sampai kian ngagai kumai kami tindih bertelu. Terdian nyu jauh ginya. Baru ku ngelekak ini tiah bari ukuenya. Udah nyanya ngai ku gini ngelekak ya gini de baru tu. Udah tindih sebarang tu ku kami. Udah tindih yang bertelu nyen baru ku ngelekak ya. Mai ukui bari-hari aku takut kena diri aja ne. Kita lagi biak lihat takut ada seorang ngau namanya menjalankan kampung puang ke diri-diri aja. Setiap pagi mutuang kian. Setai jadian mutuang aku dah ambil mutuang lulu. Kurang lebih pukul 10 pokoknya. Pagi lulu ada pemirit ni letak lulu dia. Dengar aku. Kutai kutainya memuni. Nama tanya ketika dia takut sama aku. Kita sudah di diri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya. Memunyi tanya, aku tanya munyinya. Nama tanya ketika dia. Halo, nyau ke dalam ke munyi tanya. Pedah aku mayah dengan semasa-masanya. Akai aku takut.
0: Mayah sana ya?
2: Kaya akan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tekak pakai dia. Udahnya. Dampir kia. Dan mau kue kunya tadi, lalu nyalak.
0: Okay.
2: Ya, nyalak kuenya, nyalak. Lalu degagai kuenya, bapak. Lalu lari, lari jauh. Ada yang mayuah cerita ke nyak aja. Dia memang takut memamai kita ke diri. Nak. Dia lagi biak kelihatan. Tahun 70-an ya ngiranya. Kira berapa belas tahun kita umur aku lebihnya.
0: Aman.
2: Kayak takut memamai. Udahnya. Salah ukuinya. Lalu jauh. Lalu nada lagi ya. Makanya aja cerita aku, madah kanya aja.
1: Terima kasih ya.
2: Jauh mamai, aduh diri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ya, aduh kita ini nih kita nanti ya nurun ke bawah. Lepas ke mata ke dan kayu, mata ke lengan kita.
0: Aman. Okey, kakak Ibi, terima kasih.
1: Okey. Selamat malam.
0: Cerita.
1: Aman, saya nanti kita minta buat Ibi pada telefon dan ke YouTube deh kita berarti ke maya atau kriang maya tanya. Ani buat sebut teh tua bunyi ko ya deh tapi temu ngutanya belah babas kediri gage aku nak temu ku nak apa yang nabi dai lari sem
0: gagai lari laju ku tanya
1: katanya
0: yang ruyak kebohrian ya
1: sekali singkang tua katanya 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya deh.
0: Au nau lia sekali nya ne.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam dengar tu aga. Habis sudah bertelepon malam tu cukup mayu sem ne. Bisa bapak ikau kau dah nyala terima kasih ya. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka. Ya,
0: cerita apa mana-mana ne. Okey, harap ke boleh bertemu bak minggu baru nya ne lah peningah ya. Jadi ninggal kita ngau lagu hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam, selamat melelak semua. Okay, bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Safa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadut bilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadai Agi Pengerindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

nanti kita merak dia tu pengawak siku inai nang pengawak inai ngelindung rayung anak ya ada sungkak dunia sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemakia lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya aria kengayan ke penglurus dalam penghidup nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zakaria sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah nang patut meh Allah Taala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu nyadi badia kita mendak bala peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu bala kita kinai bala kita kindu ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita dari sungkak dunia ke ngelingik kita dia pedak baka mata kasar kita merenyang baka kena ngawak tang nanti dia teju tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita ke bisik jadi kedua terkulia dipelajari kita hari itu kita ke inai bayak ke kita gawak atau kena kita untung benar bala peningah laban kita besai benar peluang kalau kita ulang ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita kena tunggal uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah kita menjadi keteladan nanti kita lihat hati anak kita mega lihat hati nanti kita mentas nelap sinu siruk kurang sidak mega nunda nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan sidak mega dekat nunda nanti kita ngayan ke penglurus sidak mega dekat hidup lurus nanti kita jahi ne belum peninggal mangah serta nak ngasih ke Tuhan sidak mega dekat nunda jadi ketiga untuk kuliah pelajar kita hari pengawal Elizabeth ianya Elizabeth inai bakal ke kita mega nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita mega uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan kita boleh ngerja semua ke badas baka ke disebut tadi ungkup anak kita empu nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan baka Elizabeth semuanya ke nyadi baka Elizabeth boleh nyadi baka kita nanti kawal kita ngau Tuhan cukup tegap anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya. Dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup. Semua boleh naik ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke uleh ngubah. Uleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih kita boleh inai. Sekali ke sidak inai tunggal atau kukai, saup sidak kena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh lawan berkat dari Nuan. Dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: ตปีที่ไตงิโกปมะไคลโลอบิสมติสุงไงติกัญญายยะไลดิกะกะทิติอุลูดูลูสลุปนางาญญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปิกิตากัตตาปรากะวะกะลันทังอติกะวะกันดาละมะอาสามินะสกัตตาอริบุลีกะดูอิตนิเมตกะนะมะลีรุติบกาลกะวะนุกัลลาละกีกะนะกะมะลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีละบีปะกายดูดีอริ
1: Sulka jaku prangsang kesaritu kerja manah ngage orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sida ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang tak medak pengawak tidak ada kerja kita. Lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan nama. Lalu yang upah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru. Pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuh nuan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngami uliah bernuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak uliah rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilah. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: suli tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anam dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kat kunci dengan bala kabar bukannya ya bertemu dengan pangan
3: yang sebulan lebih
4: ya sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon
3: non kena tangkap cikgu no penyala
4: nak
3: nak kena tangkap merti. Dan tadi dia buat panjai macam-macam style
4: buat panjai nanti masalah sikit tiket belum ya agak zaman subak kak nundak buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
3: tangkap cikgu
5: kan subak zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan yang mesti celuang ngau putih aja
4: kami biru
5: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Taraf ke mata kita udah regas, kemudian ke lagu T.S. Semampaya dikenang sepanjaya jeman. Lagu ke dibai Jeffrey Hanyaloy. Ini tadi ya, kawal tua kelia bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito. Lagu ti mai kita surut barua ngenang ke penghidup kita cemana subah. Nanti diperhati ke bah ubah penghidup kita ya siku-siku mesia atau karya jauh berubah. Kai semina bah umur raja bah beliau ngopi bergabah daya itu. Nanti pulai ngage jeman beliau amat tak ngasai ke menisa megang meh semua utai entang. Nanti diperhati ke baru pemerintah ya keritapi kita semua nyak meh nyadi ke kita itu tadi nyau maja aransi yang agi tau ke nyau maja berundi yang agi ngambil kesingkang kita itu terus ke buah. Oke, jadi ya bawa pengarap pagi YFM bakal selama megah ya. Mai kita berhati ke sekedar berita ya ke besi di Ayan ke ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita ya ke besi di pedaku ba Facebook berita RTM kita ke pagi tu berkenang ke ba Pelilih Menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas Pengamah Gaya Angin Datai Ba 211 pukul 8 lemai kemari. Lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua school ba bagi Pelilih Menua Serian ditutup Sarito. Okey, jadi pengamah nutup dalam sekolah tu tadi yang pau semua yang mesti 108 buah sekolah ditutup. Lalu nitiak ke penerang ke dikeluar ke ba Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak berpelasar ke ba IPU ya ke cukup anak manah ba menuanya inya ngelui area 201 lalu nemia Sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan tak ke belajar ari rumah. Lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat dipadah nangkan ketu ilahnya. Tadi berita yang kebesi di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu berkenang ke ba IPU yang kedirikut ke ba pagi Pelilih Menua kita pukul 8 lemai kemari. Serian pemandu tinggi yang datai ba ikas yang kecukup dan menah ba pengerai hanya 211 ditangkan ke ngawa kuciang 188 nak menah ke pengerai yang bergabar sabahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai ngerikut ke 164 Sibu 165 Mukah 160 Bintulu 175 Samalajau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak menah ke pengerai magang. Lalu berita ya ke Bukai Megah TBC dia keluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke bak penyalah nyimpan

tebak 2509 ringgit tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu deka dilupus ke sidak pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak sikit dawang resiko lelaki bawah mahkamah section 4 Kuching lalu tuduh tu tadi dibaca bawah muhakim Rashida Abdul Halim ditiah ke penyalah bawah peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 tiada dibaca begulai dengan section 21 akta kawalan bekalan 1961. Jadi lelaki itu tadi ditemu salah udah nyimpan minyak diesel bawa awak luar nyimpan optiris 4 poin kusuang bersepadu kena 16 mas ingin subah out saja pada kadang kita minta mak pengawak kita ke bersimpan ke bersetua ke minyak tu bukan nama tu kena kita jemah hilang tang kena ingat nanti yang ngelewi hari berapa drum kita disimpan di rumah atau disimpan kena ke dekat diguna dirimpu nyapan siti penyalah nanti kita tu tadi nyimpannya ngau nadai belisir. Lalu berita ya ke bukai megak tu ngenang ke perusah ya ke bisi nyadi pagi ke mari bak peliliah menua asap belaga dian ke alainya tadi empat pintu rumah bak rumah padang sungai asap angus lalu empat pintu rumah tu tadi angus pagi kemari ianya bak dapur dua pintu rumah ti berimbai. Okey, jadi nitiah kegerang hari pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak madaya sidang nerima kangau urungnya pukul 9.05 pagi kemarin lalu 10 raban pemadam api ngau pihak megah sebuah jenderal area balai bomba ngau penyelamat belaga udah dianjuang dur ngesah alai penusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu lalu berpelasar ke hari berita ya ke diterima area raman bomba skrela sungai asap madah ke api tadi udah dia padam ke ngujuang ke jari nak nyerarai ke bukai lalu bak penyawah dua tu kelimpah hari jalai ya ke mit nyadi ke pedanggul dua raban bomba tu datai bak lokasi tu. Okey, yang tadi segera berita ya ke BC di ayan ke bak berita RTM Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ila 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuncak bintang kecil dekat diatur kalaya BC 6 iku finalis kebala anak kita itu merebut berdua siapa nak jadi champion bintang kecil ke tahun tu ianya Sofia Adilia Christina Reza Melissa Rose Arina ngapain juga Aryan 6 ikut saya tu udah dekat mantai ke pengelan dia sida ngur narit ati bala juri atau ke bala hakim mainnya ilah jadi ya program tu boleh di pedak kita live ba TV2 ngopi mega RTM klik lalu kelimpah arenya mega agak di kucing itu nanti salah kita boleh terus tak saya ba auditorium mari sukuang ngagai finalis ti adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesambaran yang ke bisi diterima kami ba email yfmiban ngopiak mega ba nombor WhatsApp akunti kita intang sebenarnya sekali lagi berperindang kita ingau siko dagi penyanyi Indo ia ke Evergreen pagi tu Josephine Jalian berenang kita.

0: Pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25. Pesan ya kena lagi hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi pesan kita ia ke terubah bawa pengerak pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikira mamun anak meresat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal pelayan ia ke dia Bandangan Pawun lubuk lampu penuam senunuk ngopi mega kapal pelayan ia ke dia Badanau nanga buang sepuna juku na samu kerangan pinggai kapal pelayan ke dia Tanjung Asal ngat Tanjung Baru Sungai Pelandua, Beduru, Pelawa, Putus, Teberu, kepelayan ia ke Diabak Munggu, Gernis, Bukit Kemantan, Nanga Bangkit Doba Rumah, Bangkit Rembai Baru, Bangkit Rembai Lama, Bangkit Ijo, Engkerbai, Lempawang, Udu, Lingit, kepelayan ia ke Diabak Nanam, Nanga, Jitu, Sungai Rian, Gaus, kepelayan ke Diabak Bulu Hantu, Geraji Atas, Geraji Baru, Pakuah, Lawing, Melayu Ilik, Ngau, Melayu Ulu Layar, Majah, Sungai Engkabang, Padiah, Begumbang, Pedanum, Bengkang, Jungkal, Kabelayan Kediau Baslulap, Pasak Atas, Pasak Baruah, Luban Ulu, Batu Lintang Layar, Mupuh Atas, Ngemupuh Baruah, Penyelanih Kanan, Penyelanih Kibak, Lubau Lama, Lubau Baru, Jaluah, Semumuk Baruah, Seruai, Ngau Piak Megak, Pita Datu Kediau, Ba, Taman Melihat Kucing, Ngau, Staf Lembaga Ladam Malaysia, Setelah Kabelayan, Ia kenalah dia rintai kereta Kediau di Kucing, Setelah mana bertuang, 100,000 miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini niang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Lucy anak ambau. Niang Lucy anak ambau tu deka di Sengai Balamayu berumah anyi matup pakus pawah kena malam pergilak malam 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 telah 26 hari belas 9 ke Penam Batu Ancau kebelayan ke dipesan di terdatai ngesah Nusara Batu lalu kanemu silik lagi tahu bertanya ngagai Mahmud Meresat apa nombor 013-8122-523 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum Mahmud anak meresat ke pagi tu pesan madakin daya ianya Lucy anak ambau Lucy anak ambau tau ke bini niang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari 9 lalu niang Lucy anak ambau niang Lucy anak ambau tau ke bini niang meresat tau deka disegai balamayuh barumah anyi matup pakus pawah kena malam pergilak malam 5 25 hari 9 sebelah kedianjung pagi hari 6 terilak 26 hari 9 ke Pendam Batu Ancau kebelayan kerepesan tim terdatai ngesah Nusara Batu lalu ketikkan mu silih lagi tahu bertanya ngagi anak niang tu ianya Mamut Meresat bernumber 013-8122-2523 lalu pesan kita yati kedua pagi tu istimu kau pesan pemati jadi pesan tu tadi nucu kabam belayan ya ke diaoba rumah guana sungai paku mujuang rumah nisan sungai paku mujuang sungai tiau bala ke diaoba ulu mujuang nanga bawai baliah rumah aluang nanga majau kabelayan ya ke diaoba Kalimantan Barat Indonesia bala ke diaoba pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Markus anak bujang jadi pesan tu tadi mereka Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu niang Markus anak bujang niang Markus anak bujang tau ke apa kiri tau dekau rintu bala mayuah malam pergilak malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu silik lagi berkawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai Kili anak asuh bernumber 014-868-5251. Nanda baru, pesan pemati ke dikirum Kili anak asuh ke pagi tu, pesan madah ke Markus anak bujang. Markus anak bujang, tau ke apa Kili. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi, 20 hari bulan 9, lalu niang Markus anak bujang. Niang Markus anak bujang tau dekat Di itu malam mayuh, malam pergilah, malam berlima, 25 hari bulan 9, baru mah satu Malaysia kapir sebedau ke Dianyong pagi hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9. Kita akan mesti lagi kawal dengan penuh Sarabatu. Tahu bertanya ngagai kili anasua banum berkusung 1486 85251. Jadi pesan kita ia ke Siti Tau Siti Mega pesan pemati ke dikirim tuaruma Josephine anak Jonathan Man ngari ke Indaya hindari canam anak calat jadi pesan tu nuju ke Bablayan ia ke Diau Batamian Igu Stapang Ulu Uya tanyir tajam pelugau Balingian ngopi mga kebelayan ia ke Diau Babayan Tasia ngau kebelayan ia kenalah di Harintai ke Dituk Magang tinggalah Petrus anak Jonathan Mana tau ke Yus tau ke anak yang Man yang dipesan tau madah ke Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak yang Man udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan Man niang Petrus anak Jonathan Man tau dekat di Senggai baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamian landai batu 36 Tamian inya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu hasil lagi berkawal ngau penusah batu tahu bertanya ngagai cermah Josephine tepu bernombor kusung 19 5888 997 tau ke ngagai Angelica No bernombor 019-5489-509 dan baru pesan pemati ke dikirum tua rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyadi pesan madah kemnyadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kenari doa tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak yang Man tau dekat di Senggai bala mayuh baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamian landai batu 36 Tamian malam tu lagi malam hari 4 24 hari 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 019-5888-997 tau ke ngagai Angelica No bat nombor kusuang 19-5489-509 lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat nyadia pesan tu nuju kabar belayan ya ke Diau bat rumah nyalang lubu empit ulu awik seratua pihak muka nuju bala ke Diau menangatui seratua sungai keruang ulu awik nang risau sungai lelabi kerap tinjar kebelayan ke Diau ba rumah Richard Pai Bakas piamga bala kelebih lagi Rubian Cambai semnyadi Margaret Cambai tau ke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang piamga Pungulu Abau Nawiang pengajar bendet ngau kebelayan ya ke Diau di Kuciang Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital lah Miri lalu yang lancap anak guna yang lancap anak guna tu deka di Senggai bala mayuah malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan mu sila lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Edward Lancap tau ke Bujang Sawit menomor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Beji double nama mau bernombor 013-807-4325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward anak lancap tau ke double nama dua tau ke Bujang Sawit pagi tu jadi pesan pada kapai ya hanya lancap anak guna tau ke kapai dua tau ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang lancap anak guna yang lancap anak guna tau dekat dia Senggai Balamayuah Lemai apa kira lemai 525/9 balot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya dengan Edward Lancap tahu ke punya sawit bernombor 012-88-92-997 tahu ke dengan Gilbert Beji dia balik nama mau bernombor 013-807-4325. Lalu pesan kita ia kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tahu ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia ba rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia ba rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karyana Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia ba rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Payes rumah Padiang Bono rumah Kunsil Pulau ngopi mega kebelayan ke dia ba rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawiang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kebelayan ia ke dia ba Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriung Keliling ngopi mega balau ia ke dia ba Limbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunu Begiang Tito dua berumah ngau ya kenalah dia harintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke nuyang anak nyalu nuyang anak nyalu udah nadai hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu nuyang anak nyalu nuyang anak nyalu tu deka di Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu angge kita ya kakak nemu sile agi bekawal ngap nu sarabatu tahu bertanya ngege jani ba nombor 013-569-1814 tahu ke ngagai derman ba nombor 019-974-9457 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu anak nuyang tahu ke apa derman ke pagi tu yang dipesan madah kapa ya ianya tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu nuyang anak nyalau yang nuyang anak nyalau tu deka di Segai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu kita ke kat nemu sile lagi kawal ngau penuh sarabat tu tau bertanya ngagai jeni bernombor 013-569-1816 tau ke ngagai Jerman bernombor 019-974-9457. Lalu pesan kita ia ke enam pagi tu istimewa pesan pemati ke dikirup Niki anak Joseph ngari ke sila sepilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ia ke Diaba Sungai Liam 3 buah rumah Seluai 2 buah rumah Satap 3 buah rumah pihak megak bala ke Diaba Malang Bakuang Selepian 3 buah rumah Sungai Nipah Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang bala ke Diaba Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang bala ke Diaba Macan Kenawian Betuang Penasu Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miriah Kapiat Ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Uban Anak Lamir jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamir niang Uban Anak Lamir tau deka di Senggai Bala Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Aung Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah dari Ngesah Nusa Rabatu Nanu Baru isi pesan pemati ke dikirim Niki anak Joseph ngari hidas bilik pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke inai niang lidam anak kasian udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamit niang Uban Anak Lamit tau dekau di Senggai Bala Mayuah Barumah Justin Manaya Sungai Tulang Bakuang Blot A nombor 15 kena malam tergi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak lampir. Okey, jadi minta kebelayan ia ke dipesan sampalah data yang sah nusah rabato. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak rabuat jadi pesan tu nuju kebelayan ia ke diau Basmanjaya Sungai Iwang rumah Merapuah Suau Baliah kebelayan dia Sungai Suat Sungai Gad anak Ramuang nangga ngemah kenawit piam balaba Sungai Pako Mujuang ulu bawai ngawiak nalah di rintai ke ditu ti ngelala rabut adua balik nama abut anak munsang jadi pesan mudah ke rabut dua balik nama abut anak munsang udah nadai area 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancal Sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 kita akan musi lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai injan anak rabuat aban berkusuang 19 46 7 22 7 kusuang lalu baru pesan pemati ke kirim injan anak rabuat ke pagi tu pesemadah kapaya yangnya tadi rabuat double nama abut anak munsang rabuat tau ke double nama abut anak munsang udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang rabuat tau ke double nama abut anak munsang niang rabuat tau ke double nama abut anak munsang tau dekat dintau bamayuah malam pergi lah malam hari 5 25 hari 9 ba rumah mano mancala Sungai Yuang Kapiat sebedar di anjung pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kita akan musi lagi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai enjan anak rabuat ba nombor 0194672227 lalu pesan ya ke Siti tu setiap moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah lalu pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah seliwang nangan cermin rumah puso nangan cermin bala ke diau ba rumah ukau nangan bawai rumah minggat nangan bawai rumah tuan rumah pilimon bawai pian moga bala ya ke diau ba nangan sulik batarajang sekayu aib baliah sekayu batarajang ngau semua kebelayan ia kenalah dia rintai ke dito tinggalah suma anak ranggau pesan tu tadi madah ke suma anak ranggau suma anak ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang suma anak ranggau niang suma anak ranggau tu deka di sengai ba rumah ukau nanga bawai baliah kapit malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu silik lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Roslin Ranggau ba nombor kusuang 19 43 84 kusuang 27 tau ke ngagai Lingga Ranggau ba nombor kusuang 13 82 kusuang 6 547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang jadi pesan madah ke suma anak Ranggau suma anak Ranggau dah nadai bawah hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang suma anak Ranggau niang suma anak Ranggau tu deka di sengai baru rumah ukau nangga bawai baliah kapit malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 sili lagi kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernombor 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernombor 0138206547 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim dieng anak lamawah ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala kabablayan ia ke dia bas kayu sungai mujuang sungai gat pemga bala di kayu sungai majau kayu sungai paku kayu sungai baliah ngawi ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua jadi pesan tu madah ke lamau anak jua lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua niang lamau anak jua tu deka diintu bala maiwah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27C rumah luwet genturuang pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngau penusah Rabato, kita tahu tanya ngagai di yang anak lemau tempu ba nombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lemau ba nombor 0102339798. Dan baru pesan pemati ke dikirim di yang anak lemau ke pagi tu pesan marah kapaya ianya lemau anak jual. Lamau anak jual dan ada kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jual niang lamau anak jual tu deka di Sungai Balamayuah malam pergilah malam hari 5 balut 27C rumah Luit Genturuang Pelajau sedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 sila lagi kawal ngapun Sarabatu tahu terus bertanya ngegaya di yang anak lamau penumbur 0145832408 tahu ke ngegaya Emily Sebi anak lamau penumbur 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setiap pesan pemati ke dikirum ginsat anak lajar tahu ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah pihak mega staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ia ke dia bos manjai batang spa batang layar batang padia batang sekerang ngau balau ke dia bandang masjid ulu kenawi julau rini tau ke ima anak patan ke dia barumah ribau tagap niah seman anak ungun ke dia barumah gelisah suai ulu anak dakun ke dia badijiah mukah ngau kebelayan ia kenalah diharintai ke ditu. Jadi pesan madah ke rugai anak dakun. Rugai anak dakun tau ke apa Elias. Udah nadai kemari hari 3, 23 hari bulan 9 Hospital Sri Aman. Lalu niang rugai anak dakun. Niang rugai anak dakun tau ke apa Elias tu. Dekat lintu balamayuh malam pergila malam hari 5, 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kapal belayan ya ke dipesan dipitar datai ngesahap nusah Rabatu ngagai rumah isup Nanga Mujau spa Abetuang lalu sile lagi tau bertanya ngagai Lias Anarungai banumber kusung 19768212 tau ke ngagai Daduam Anarungai banumber kusung 19 kusung 59 47 3. Nando baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak laja atau ke Inelias ke pagi tau nyari pesan madah lelaki ya ianya rungai anak dakun tau ke Pelias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 Hospital Sri Aman lalu niang rungai anak dakun tau ke Pelias tau deka dintu balamayuh malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipercaya datai ngesah penuh Sarabatu ngagai rumah isuap Nanga Mujau sebab bertuang lalu kita kak nemu silik lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai bernombor 0197682130 tau ke ngagai Daduam anak rungai bernombor 0199059473. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngatai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita nuju kapal belayan ya ke diawa sungai ya Sibau Kapit sungai Angau Kapit pemgak bala ke diawa sekayu ai mujuang entawau bali ya sekayu ai merirai sekayu ai bali ya sekayu batang rajang suang sibu kenawit bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena arena minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 lah bak rumah satu Malaysia Kapit jam 8:30 pagi lalu muak ke lemai pengawal menjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan diminta data ya nguluk pengawak tahu lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Roland Blayuang penombor 011-400-7178 tahu ke ngagai Ensuna Munjau penombor 011-299-2250 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum peningau kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu jadi ke lumbuang ni yang Munjau tahu ke dia beli nama Bunyau anak Belayu Wang dekat diatur kena arena minggu baru nyinilah 3 hari 10 bak rumah 1 Malaysia Kapiet jadi pengawak tahu lihat dekat diatur jam 8.30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 berkenya pengawak berjadi ke Lumbuang kita akan mengusir lagi berkawal dengan pengawak tu lah tahu bertanya ngagai Rolana Belayu Wang bernombor 011-400-7178 tahu ke ngagai Ensuna Munjau bernombor 011-299-2250 pesan kita ia ke situ natai ke pesan ia ke dikirim Linda jadi pesan tu nuju kapal pelayan ia ke diau di Kuching Miri Bintelu Piam Gabala Baklabit Bakuang Bakas Bakuang, Liam Bakuang Tulang, Sebubut Temam, Pemega Sungai Nipa, Satap Berkenu, Tiris Berkenu, Mamus Buti, Seluis Buti, Bala Basuai, ini ya, enggak ia kenalah di rintai keritu, tinggallah Bilau Anak Jawi. Yang jadi pesan tu, madah ke Bilau Anak Jawi, Bilau Anak Jawi, tau ke inai inggaya, udah nadai kemari, hari 3, 23 hari bulan 9, laluan yang Bilau Anak Jawi yang Bilau Anak Jawi tahu ke inai ingai tahu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 berumah igang Sungai Selpian Baruah Bakuang sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kami melayan ia ke di pesan di pilihan datai lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusung 13-499-1256 tau ke ngagai Boniface bat nombor 0198874 87 nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Bilau Anak Jawi Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Bilau Anak Jawi niang Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai tau deka di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 baru mah igang Sungai Selpian Baruah Bakuang sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan dipita sampal datang ke Sah Nusara Batu lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Linda bernombor kusuang 13-499-1256 tahu ke ngagai Boniface bat nombor 0198874 87 lalu nguyang lagi pesan dia ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia baru masuli rumah Ani rumah Petrus rumah Andi Insul rumah Amba rumah Mandau piam gak bala ke dia rumah Muda rumah Kinsi yang rumah Budiana rumah Migi rumah Norlina Lansi rumah Ngawen rumah Janti yang rumah Minggu rumah Rimong rumah Subi yang rumah Stevenson rumah Lindang rumah Unduam rumah Sudua rumah Nyawai rumah Shibadini rumah Bunsian rumah Liana rumah Go kebelian berumah atau rumah Jandang rumah Lanyau rumah Manda rumah Alat rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, Simpang Bakuan, Pia Megabala Batu Duang, Gau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, Pia Mega Nuju Kabupaten Ia, Kedia Bas Manjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratu Bajau, Selambuang, Gau, Yaknalah Dia, Rintai, Kedito, Tinglala, Christopher Layang, Anak, Melebar, Tau ke, Najiang jadi pesan tu madah ke Christopher Layang anak melebar Christopher Layang anak melebar tahu ke Najiang udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar niang Christopher Layang anak melebar tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita datai ngesah penuh sahara batu ngagai rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Hamuka. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai gawan Anam Lebar bernombor 0196924076 tahu ke ngagai bunyi Anam Lebar bernombor 0137894521. Nah, baru isi pesan ke dikirim gawan Anam Lebar ke pagi tahu nyadi pesan madah kemnyadi ya Christopher Layang Anam Lebar. Christopher Layang Anam Lebar tahu ke Najing udah nada kemari R3 23 R9 laluan niang Christopher Layang Anam Lebar. Ni yang Christopher Lai yang anak menubar tahu dekat rintu Balam Mayuah malam tu lagi malam merimpat 24 hari bulan 9 seberapa ke di Anjung pagi lah pagi hari 5-25 hari bulan 9 kabar yang keripesan di Pusat Sampal Ngesah Nusara Batu gagal rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka lalu silik lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempuh bernombor 0139794521 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0169924076. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami ianya pesan yang ngintu 100 hari kedatai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba tragus 4 buah rumah jeruak Sungai Pinang Sungai Segak ngopi megak bala ke dia ba simpang pundak sebangku e mawang kesindu ruan cangkul ruan seru ruan suria kebelayan ke dia ba senkujang sepawah semelatuang batu pengasah semunjan pi megak rapak seratu Sungai Mirah lempawang betuang dan sebang abiat tanah mawang kerangan merbuai batu kudi hingga uia kenala dia rintai ke ditu tinggalan yang Julius anak gendau tahu ke 20 nama ngandan jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngawa moin terbalu ke niang Julius anak gendau tahu ke 20 nama ngandan deka di atur ba rumah idi telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari minggu tu ialah jam 9 pagi kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilak nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai anak Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari kena yang apa ya ngau main terbalu ni yang Julius anak gendau dua boleh nama gandan ni yang Julius anak gendau tau ke dua boleh nama gandan dekat diatur kena hari minggu tu ilak 27 hari bulan 9 ba rumah Idimang Telagus baru Semunyan lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ia kengelala tu ke dipesan sampal datai ngulu pengawal tu ila jadi nyana kami datai ke pusat berat bawa pengarap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ke sini hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
4: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari tayik itu kelebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
5: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
6: Amat, tu mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. Sonya kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia cukup berguna mat ia bisi julu ati. Laban lebuah ia bisi julu ati nyak ti ngasuh ruang bilia ianya mujul dudiarila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia okay, semina ketua ia jak ti bisi-bisi peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilia. Pengawak pastor ngajal maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliaknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliaknya. Namau ti kena bisi bak ruang biliaknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh begedik ngopangan diri megak bisi tang kita dekat medak roh pengerindu roh pemayak datang ke ruang biliaknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nah, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang biliak coach ya. Nama kebuah ku nyebut juru latih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak. Nadai hari ngebetulkan anak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini jadi ke pemantuk laki tadi, jadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinya di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ke tanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
7: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita pagi hari 4, 24 hari bulan 9, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Kerjasama RTM, Media Sarawak, degap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandi orang Indo, lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisik. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke dimpu perintah Sarawak. Kepala Direktur Upis Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandik diri hari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu pegak negap kagi pengawak ngenatai ke penerang ngagai bersia mayu. Yang maksud ke jaku tu ngagai pemberita pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS dekat negap ke kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak genatai ke penerang dengan rakyat di menua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri menyengkaum koleksi sejarah dengan gambar lamak Sarawak ngambil diperkongsi ke baru dengan Raban Nembiak. Yang maksud kerja kutu bahawa media bergulai dengan Kepala Direktur UPS Pendabur, Dato' Ashwat Ismail, mengundah nemuai meribasa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai bergulai dengan Raban Media, bahawa sekedar zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tu dikenak ngemudah kebala reporter gulih ke pun penerang yang kaum sitak dun, palan alai gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pemutus sebenar tu. Kerja jurai tu megah dekat berunding ke pemar tadi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke penerang ngagai media benuang di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisik ngena latih tidi uli hari program latih pengelandik orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-biat dengan pengelantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah dengan masuk WST kenyari hati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kedia tu WST bisa nyedia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa dengan urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandik tiulian mansut ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisik. Yang mansut kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sikut lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching Megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berga RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur Upis Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak muhakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah peraturan 3-1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya obstiris 4.0 bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngagak baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Sudah tembok digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah ngagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek hari baru program transformasi benua pesisir RTP-nya berengkadi berjalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya jadi palan tip guna benar alai ngatur pengawak ramah raban bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sagu ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah di berjalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisik nyedia kepalan alai belelak kelantang agi ngagai bensia mayuh kelebih agi raban nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS megah merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru nyengkawam program perubahan. Pansi berkawal ngau pemanah langgur nyedia ke program perubatnya udah tembuk kena bulan 7 tu tadi. Serta sudah dibantai ngagai lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 ngambil berjalai ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke yang maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Meri bantu baju pelindung panas ngaujan ngagai raban media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak raban pengarah berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia padah ke pengarah berita patut berjalan ke tangkup pengawak ngulih ke penerang.

Lala pengarang berita maya sidap jalai ke pengawal. Kenang hujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawal ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur bulih penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nalai lisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain, Syazari Zalian, Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi hari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berpuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rebis uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Lebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.